0: deal gage na dai petan akai
1: Wopan Gangnam Style.
0: Baik gage gage nulung ko ikat. Jampan nulung ko ngun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wa ai kin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
2: Pengawak betunu ko ras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
1: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
4: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Okay, ari Igu Anthony meligai pengerindau ya. Lagu dia kena merindang bala peningang ke Agi Mending ke Wak Pengerap Pagi kita di YFM ke pagi tu Neh Min.
1: Ya, selamat pagi ke semua bala peningang kita ke pagi tu Sam. Harap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iruk ai pandu meh. Anang kelalu kini kita gak pada maya hari ke bersebun berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Jadi kebenar ya bekenya ne. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini kudu
0: ya, amat sama nyaga pengerai kita tempo. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar tau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Ke mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke sarito neh min.
1: Ya, kira ke ngambil peluang maya hari besar begetuk kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana aban sebun tu meh.
0: Ya.
1: Mana kita dia berumah meh mayuh sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Amat. Okey, jadi inti di pedak ba TV 1 jam ke dia tu. Kami dua min tu muka sambil ke merindang kita meda live ba TV 1 udah berengkah pengawal baris nyeruma hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito neh min. Baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi. Lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau berbaris ke nyerangkum 10,819 ikut orang atau muka nyengkawum 22 raban pancaragam tu min 11 kereta berias 328 eset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut kenyengkawam perengka pengangkut elektrik tau ke EV. Jadi kita tahu meda ba TV 1 jam ke dia tau neh min
1: benung-benung live jam ke dia tau neh gaya hari mai sedak ke atau ke nyambut hari kebangsaan tu ke cukup mana
0: diatur ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau. Siti Ari Pengawal ke diatur nyeromba kita ke nyambut hari kebangsaan ke Sarito.
1: Ungkup ke tahun 2020.
0: Munyi ketua-tua tadi neh min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh bring di hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ketua berkongsi ke nama tu baca ke pemadu baru neh.
1: Iya, baca ke pemadu baru lebih lagi tikas sepengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama menjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nadai kebuah ke pesai
0: tau
1: ke bakal kerja kini tau ke beli ke lawak tau nak ibuah meh berbaik ke pala
0: menemi
1: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
0: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyu tabihan tua tu belah tabihan ni
1: benar kebenar ya ada sem kita itu nyaga
0: ngirup air
1: ngena sengkabung hidung mulut macam-macam cara kita itu jaga pengerai lebih lagi banyak kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa lapak bercakuk ke kan jadi kan dah sem
0: laban kita itu kawak nak nyawa tua bukan kita ke bak radio tu ni min
1: nanti kita dah kalau balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun berketuk tahun tahun-tahun ku dah me
0: 1997
1: hanya ke raya mat mayanya sebab
0: ujung ke kita darurat mayanya ni
1: dia pedih rekuang nyanyi lai ku dah sem dia nak dapat bercakau nyu nada dinga nyawa dek
0: pedis baik nelan.
1: Bejak batu wak ada nyak kutu sesemetai. Pedis baik nelan. Ibu kira nanti pansut nyawanya. Nyak kira kita mama. Dan kita itu nak berkena ke nyawa. Lepas maya kita ke kerja.
0: Ya meh. Baga kita itu tua tu. Dalam seminggu tu. Nentu nyamai nak nyawa. Rekuang tu. Nyu bebenat asai ne.
1: Bebenat ne. Tanya tadi me pajak.
0: Tak pernah lapan pengawal kita ini. Nak boleh nak di pejalai ke. Lebih lagi nur kita. Baka kita di radio tu. Kita itu meh ke berkongsi ke penerang. Ke pemadu paru. Okay, bala peninggal kita. Okay, jadi harap ke kita sama jaga pengerai meh. Bunyi ke tua tadi min. Kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke berbaik ke bala nak mir. Pengawal orang tua yang. Okay, jadi kita berperindang baru peninggal. Berdaulah berkongsi ke penerang bukai. Berkongsi ke baca IPU dah tu lagi. Nih, ngau mereka sekedar hari atur ke dipejalai ke perintah kita. Maya gaya hari kita ke bersebuan tau ya.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6 FM.

0: lagu Ari Jacqueline Joni Aman ya nadai guna ngetan agi.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang
0: nasep. Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda orang ke nadai gawa sarito ne min.
1: Ya ngarap ke orang ke dia berumahnya tadi lembau meka pansut ne. Lembau ka pansut ngambil nyamai ke dia berumah deh. Ya, harap tu me peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar tadi au ni buah pansut deh. Maya tu me kita nyumai ngaka namanya cucu war kini mepandu aku tai me ungkut dari sebilia.
1: Ya, mate selap bangku, selap bijo. Penindu wak tirai kita sampai kala diganti kini, sampai kala dibasuh. Basuh ke nu kedai.
0: Ya, pergilah sudah kawa baru nanti hari ke kau diri sebilia ni. Ya, aku nurun kawak tadi mian ni.
1: Ya.
0: Balat amat pada aku asap. Oh, berupai amat sudah.
1: Berupai amat. Nya, maya kita ke kita pansut deh sem. Nya apa merasa maya kita ke nyinta ke sport me.
0: Pagi hari diubah ngau kabu sagi apa aman untuk pada jalai tadi
1: deh. Amun dia ma ke tenyak nyagi asap sebunnya age mata dia maga magang nya ne. Sem
0: nanti boleh laju nar ke mai kereta sama kereta
1: ane tu pagi kita nurun pukul 5 aja ting lama tu pukul 5 aja kira ke nadai antu petang lah tu tak berasa mana kulit
0: berasa
1: petang pasal dia pukul 6 nya pun agi me berasa petang
0: ya ya
1: mata pun berpedik mesem
0: ya tu Tegal sebun ke nuntuk menua kita jadi baca ke pemadu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke boleh dipedak ba opis rampak menua kalai ba Serian agi ngerikut ke baca ke pemadu tinggi ya inya 476 apu amat tinggi bacanya ne.
1: Ya, meira umat laban tu.
0: Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seri Aman 326, di Seri Kai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Artinya tadi nyu selampur menua kita itu nyu dah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ya. Balut sebuah magang memang menua kita. Pihak mega sem ngau melau peninggal kita ini. Sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi. Nanti pengawak bertunu ke biomas tu. Nyu majak balat. Lepas nyu merakak garis antara menua deh. Nyu majak nambahnya. Jadi nitiah ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak. Gaya tu abisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya. Kedia tu benuang nuntung menua kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai pergilah nyu deh nyingkang ngage bulan 9 udah 1 hari bulan jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne kadang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan hari barat daya lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di jadi Tegal larinya mega sem Ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga maya hari kangat serta kemarau jam ke diatau tadi kita itu di perangsang ngirup air kecukup air tanggul kecukup biar mega ngurang ke aktiviti berluar biar mega berkena ke sengkabung hidung dan mulut meh lebih banyak kita ke pansu
0: ya ke berat nah ne kena mampu lidua ngah mulut nanti yeah. nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne
1: nak diseliah ke kita meh bukan kita mimik kita pansut te tua ni bo te bukai meh sen ke jakok tu ka meh dia berumah ketiba senentang pemakai beberapa yeah. kita kena ya ada cara bukai ten lepas kita ke pansut ne
0: beli ke lau
1: beli ke lau ni bo ganti kita te bakal lama tu maya ari ke mana ya meh ada penanggu bakal sepuna sap jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawon anak anggennya pemisi sekolah nak
0: ya,
1: nabi apa ni udah pemisi jam ke dia tu
0: ya.
1: Tentu kita kan lantang kata ya nak musim kemarau mandai sungai tak ada nadai jalai pemoga ya
0: berkata ni kak dia di rumah aja meh ya. Nanti ngasai ke diri nantu berpengerain tadi tahu nganjung diri ke hospital atau ke klinik meh
1: ya.
0: Nur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: rengak
0: atau tentu tegal sebun asap ke benong jadi di menua kita meh dia tu
1: bisiknya tadi jam pak lelek
0: amat
1: amatnya pengasai bagi tempo gede sem nak ngenyi-ngenyi dan namun kok muka nama atau berasa macam kini kita ngasai lelek besem dia tersepuat-sepuat tenarai nadai gue tengah so dek sesepuat maya hari bersebuan ketok dia tau nemu nyo sesepuat ukai sesepuat ketegah namanya tadi melaban dia udah pansut keluar ukai dia unak ke dia beruman ya tadi laba kita udah tersintek ke asap berluar
0: ya betul
1: ya, harap kita sama meh dia ke pengerai laban bisik dia pedak aku tumu pagi tadi bisik lagi gak sekedar orang tu tadi lagi juga yang nesem
0: amat
1: ketuk ke dulu meh pengawak bekerja
0: betul
1: ukai lagi kita tu ngano tanya tadi meh sama merik sukuang atau kemerangsang semua kita ngambil ngetuk ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk berbesikal atau ke nama-nama aja me hiking ngan gue dulu me kita kerinduk ke pengawak bekenya tu ke dulu ne siapa nak rindu ne lama-lama kita ini udah nadai masuk ke peluah ne sem amat ke sakit ke benar ya tang uliah tu nya digagak
0: udah di rumah ne udah digagak di rumah exercise-nya deh
1: exercise-nya udah kerja kita berumah okay seminak kita itu patut belakang aja tang ngagak exercise ke ngerantiang ke tulangnya mimik memperlentik ke tubuhnya pun ambil nak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk pelama ni
1: tu ke dulu
0: jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mim atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu

0: meh rumah kita. Bersama dengan Adi Kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Jula, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
7: Ja, kibar Jalur Gemilang.
8: Gantong Jalur Gemilang.
9: Gantonglah Jalur Gemilang telau lian merdeka.
10: Metuk belirak Jalur Gemilang.
11: Ngibari Jalur Gemilang.
12: Ngibar Jalur Gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

0: Aku hari lin wan nyukat aku ngau pemaji ya. Ah, maka.
1: Sukat reng kau pemaji ya.
0: Angka meda pemura semua banyak tadi peninggi semua banyak tadi.
1: Ya, leh. Pedih malam banyak nasi.
0: Ah, pedih ha. Ngai ke ya mai tanya ila namanya tak kena nyukat muanya deh. Nyukat maji orang tadi ne. Mil. Okey, lagu muka ada kena merindang peninggal kita. Nyo tak berasa ini. Tinggal 10 minit lagi bawa awak pengerak pagi. Nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi. Nama apa awak dek? Dah tu lagi min.
1: Kira ke pulai ke rumah aja atau Sam ada boleh mindah kita lagi sama nemu jam ke dia tu. Lebih lagi kita di Kuching di tu.
0: Aman.
1: Cukup balat meh sebuah nasab kita berluar dia.
0: Ya.
1: Mayuh hutai ke boleh digagak kita ke dia berubah ke benar ya, Sam.
0: Di rumah apa mayuh pengawal?
1: Mayuh pengawal. Nak nemu ambil aja, Sam. Oke, balap pindai kita ke beribun kebalan ya. Gagak meh pengawal atau kativiti ke merindang sedak ya, meh. Ngambil nebiak kita tadi. Nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam. Mai sedak ke dia berumah. Kita kapindai mai patut ngaga aktiviti dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ke madah ne bisik ro tadi engke ni bisik belanja lebih tau ke staycation staycation baja koro putih tau ke kita tu tadi mai balanek kita dia ba hotel beluar taja kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah ba Kuching tang mai sedak dia ba hotel dia dalam hotelnya aja nak pansut tang lantang kati sida ya.
0: Lantang kati. Ia macam tadi.
1: Lantang kati ngau cara bekerja. Tajak kita tindok berhotel semalam dua. Hanya uleh ya. Bisa lagi cara kebuka kita itu tadi. Uleh mai sida ya tu ngagak game. Game ke dia tu cukup main wah kebenaran. Nanti kita benda aplikasi atau ke apps ke kita ini. Kita boleh main ngau sida ya. Ngambil sida itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru
0: lejuk meh agi pan dia tu musim pemisi ke mayu hanai antara penuh rumah antara
1: mayu
0: tau meh berkuntau kembalan ni aneh
1: ya jadi kita pindai meh takul ke beribun kan nak tau meh
0: tiga cara meh
1: tiga cara
0: kena merindang sida itu tadi
1: nanti kita medak deh ba e-sport ke kita main game kemayari dia tu pun maneh gak kebenaran ne labannya siti ari cara kita mati handak kita tadi ni nemu ila oleh ngau pekit e-sport kini nya pun maneh gak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tu ne
0: betul kena nama tu nambah ke penemu sidaya meh lah dia tu meh macam gak penemu baru kau boleh dipelajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Okey, kita akan ada mindah ke Sarito, rap ke kita sama nyaga pengerai meh tang tajak pian ke bisi ke gawa ke betah mau menya tadi ne. Amin.
1: Kak nak ngajadi ke tai ku dah di ulih kita nyadi ngajadi nak tajak ngajadi nak dijual ke ne.
0: Ya, jadi harap ke semua pengawal kita mujur meh. Tajak pan pak kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi nada jaku bukai kena ngunjung ke awak kita sekali lagi meri selamat dari kebangsaan. Okey, semua kita rakyat Malaysia harap ke kita sama lantang sama ngasai ke pengelantang bak menua kita ke udah merintah diri.
1: Pengelantang tu cukup nombor satu megak deh Sam. Laban menua kita kira kena ada kacau, kena ada mayuh penyaru, kena ada penyaru kebesar-besar. Kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantai. Tajak pun hari bersebut, kan kita dia berumah asai selamat menya.
0: Betul.
1: Alikun ke kita ini. Ada pihak na, adik pula itu lagi. Nyulih tino.
0: Nanti
1: kita medak bertibi. Menua-menua luar, menua-menua buka. Mayuh penyarut. Kita patut berterima kasih ya dengan pengelantang ke diasai kita dia di menua Malaysia.
0: Sekumbang kita sudah merintah diri ya atau kemerdeka ke kita. Okey, jadi bawa TV 1 tahu kita meda dia tahu benong pengawal Paris nyeroba hari kebangsaan oleh pada bawa telefon bincang mereka hari RTM klik.
1: Ya, dia berguna teknologi atau ke pemansang menua kita atau boleh dihasai ke kita ini, Sam.
0: Okey, jadi harapkah kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, selamat pagi peninga atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di tangga baru ngujung kawak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tau. Ya, selamat pagi. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Selamat dia Omega. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalankan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Haribo. Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius, perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu a'lam.

selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hari ini, Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Anda bertemakan Izzah. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan selamat Hari Kebangsaan untuk semua kita rakyat Malaysia. Diharapkan hari ini, Hari Kebangsaan ini, Hari Merdeka ini, kita jaga, kita hayati bersama, kita sama-sama menjaga negara kita yang tercinta, hidup di dalam harmoni, aman, damai, tanpa sebarang sengketa, ya. Apapun, untuk yang bercuti, selamat bercuti. Untuk yang bertugas seperti Izzah, selamat bertugas. Untuk anda yang bertugas, tak kira di mana juga anda berada. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana juga destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita sudah maklum, ya, keadaan cuaca di Sarawak sekarang ini, khususnya di Seri Aman, jerebunya untuk pagi ini agak teruk, ya. Kalau kita kalau indeks pencemaran udara, kalau setakat pagi tadi sekitar jam 8 pagi, lebih kurang 326, dan diharapkan agar angka ini menurun dan tidak naik, ya. Sama-sama kita mendoakan agar jerebu ini beransur pulih, dan kita khususnya rakyat Sarawak boleh, kata orang, melakukan tugasan harian, rutin harian kita dengan tenang, dengan selamat, ya. Apapun, jaga kesihatan diri anda, jaga keluarga anda, khususnya golongan berisiko seperti bayi, golongan warga emas dan golongan yang berisiko tinggi, ya. Apapun, sama-sama kita jaga diri kita untuk membangkitkan semangat Hari Kebangsaan kita hari ini. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini, dan juga untuk jam yang keduanya nanti, seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita dari Surau FM. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda menerusi info ekspresi, sama-sama nantikan pada jam yang keduanya nanti. Dan jangan lupa hantarkan komen di ruangan Facebook Surau Aman FM, dan Izzah akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Baiklah, kita nak teruskan lagi bro kita. Kita dengarkan dahulu Gelanggang Rasa untuk anda, Odas Petra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.53 minit pagi dan untuk jamur keduanya nanti kita akan bersama menerusi info ekspresi. Apakah apa kongsian yang akan Izzah kongsikan menerusi info ekspresi dari Seramai FM bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, sama-sama nantikan untuk jamur yang keduanya nanti dan terus layan Seramai FM.

0: Itulah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Sekarang anda bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi pada hari ini. Sumpah ekspresi lah setiap hari Isnin. Kalau hari Isnin ni DJ Azaz sentiasa bersama dengan anda, tetapi hari ini anda bersama dengan saya Syaza hingga jam 2 petang. Dan semestinya pada hari ini di ruangan ekspresi kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info terkini akan kami bawakan untuk anda dari Sri Aman. Pada hari ini kita bersama dengan DJ Iza telah pun bersedia di talian ketika ini. Hello Iza.
1: Assalamualaikum Saza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Teh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Walaupun keadaan jerebu kita semakin normal Teh, mempunsingkan lah ho. Keadaannya makin meningkat indeks pencemaran udara. Mun di Kuching dengan Sri Aman mun kami nangga waktu tu sama indeks pencemaran udara kita
1: lebih kurang
0: 331 sama. Ialah sama-sama kita menjaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar untuk pendengar-pendengar kita. Pastinya kita guna pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar rumah untuk langkah-langkah petik kesihatan lah, menjaga kesihatan kita masing-masing. Okeylah. Untuk Iza, semestinya Iza dah bersedia dengan info-info yang telah nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Silakan Iza.
1: Okey, satu perkongsian yang pertama yang kami nak kongsikan kepada pendengar kita pagi Tok Saza berkenaan dengan klinik kesihatan Tanjung Bijat dapat nafas baru menerusi agenda naik taraf fasiliti daif. Okey. Dan hasrat melihat klinik kesihatan Tanjung Bijat dinaik taraf mendapat perhatian apabila ahli Parlimen PDOK 02 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody menyambut baik pemakluman bahawa kemudahan kesihatan berkenaan dijangka dibaik pulih ataupun dibina semula. Dan beliau berkata usaha itu penting bagi memastikan masyarakat setempat mendapat akses kepada kemudahan kesihatan yang lebih baik, selesa dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Dan beliau berkata juga usaha menaik taraf klinik kesihatan Tanjung Bijat dapat direalisasikan menerusi peruntukan sebanyak RM50 juta bagi menaik taraf fasiliti kesihatan daif di Sarawak yang menurutnya turut merangkumi klinik berkenaan. Dan beliau berkata demikian ketika dalam program aktiviti pendermaan darah dan gotong royong membawa mesej yang lebih besar mengenai tanggungjawab bersama terhadap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Okey. Ya, perkongsian yang pertama daripada Sri Aman FM Saza. Dan kita nak kongsikan juga baru-baru tu juga tadi lah sesi penyerahan CJ penghargaan atas sumbangan kanvas ruang menunggu di klinik kesihatan Sri Aman telah diadakan kepada Wakil Pemuda Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cik Chuan Koh Sri Aman sebagai tanda penghargaan atas sumbangan kanvas untuk ruang menunggu klinik kesihatan Sri Aman. Dan sumbangan ini amat dihargai dan diharapkan dapat memberi suasana yang lebih selesa serta kondusif kepada para pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan Sri Aman. Dan itu dua perkongsian kita untuk pagi tu Saza daripada Sri Aman ya.
0: Okey, dan sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info daripada Sri Aman FM, dan kita nak berhibur dulu lah Iza dengan lagu yang telah disediakan oleh Iza di Sri Aman. Lagu apa Teh Iza?
1: Lagu tu lagu dari Izzat Lazim, Rasa Cinta. Kita dengarkan dulu, lepas tu kita akan kongsikan lagi.
0: Okey, dalam info ekspresi Sri Aman FM dan juga Sarawak FM.

0: Okey, kembali dalam ruangan ekspresi, dalam info ekspresi bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM, Iza. Iza, ia adalah hiburan kita pagi tu, menghiburkan orang-orang yang tengah berada di dapur, kelentang-kelentong, memasak kita tu now. Beri vibe-nya supaya nak rancak sikit bah, semangat sikit yang
1: Saza,
0: masak.
1: Saza, bukan dapat jual, musim cuti sekolah nak, nembiang ada di rumah, benar. Macam-macam.
0: Kerenahnya,
1: ada yang nak betul. Makan tu, makan yang memang dapur si dapat tutup awal, memang awal pagi sampai ke tengah malam gi tuntang-tuntang di dapur nak
0: ada ajak permintaan. Baiklah Iza, cerita-cerita pagi tu mungkin ada info lagi yang dikongsikan bersama pendengar kita, silakan Iza.
1: Satu lagi info yang Iza nak kongsikan untuk anda berkaitan dengan forum perdana Ehwal Islam sempena ziarah Mahbah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan diadakan pada 10 September 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman Saza. Perkongsian yang terakhir.
0: Okey, untuk pendengar-pendengar di Sri Aman dan juga Sarawak FM ketika tu. Baiklah, kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen, nak kita nak menghalo-halo lah rakan-rakan kita yang dah pun menitip salam dalam laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Jam Bertugas Sarawak FM dan di Sri Aman FM di Sebuyo, cuaca masih berjerebu. Samalah kita, kami layan ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat kami ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun. Selamat beristirahat. Minta lagu apa-apa jatlah untuk hiburan kita bersama. InsyaAllah Syaza akan putarkan lagu apa-apa jatlah. Janji kita terhibur di dapur. Okey, Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Syaza Surah FM dan juga Surah Aman FM. Selamat Hari Kemerdekaan ke-69 2026. Salam ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari itu. Amin. InsyaAllah amin. Dan seterusnya saya nak bacakan daripada Aman Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda Surah FM, semuanya kekawan, dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 semua ya kekawan. Selamat menikmati makan tengah hari dan selamat permisi hari besar itu semuanya ya. Okey, itu adalah rekomen yang saya bacakan dari Sarawak FM pun Facebook. Okey, kita nak mungkin Izan nak kongsikan komen-komen daripada Sri Aman FM. Facebook Sri Aman FM.
1: Okey, daripada Sri Aman FM, Diha Hassan. Assalam DJ petugas, selamat pagi semua pendengar, katanya. Pesan bagi pendengar, kurangkan aktiviti kat luar kerana jerebu semakin buruk. Elak bawa budak-budak keluar rumah, stay safe. Thank you DJ, layan terus pagi ni, katanya. Terima kasih Di. Dan kita juga ada di David Ecom. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat Hari Merdeka, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Saratok dan berjerebu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Ecom. Okey, seterusnya kita ada Agnes Indah Robin pagi tu. Selamat pagi, selamat bersiaran, katanya. Selamat Hari Kebangsaan. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan yang tadi nak minta kita putarkan lagu daripada Syarifah Aini, Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, ya, di antara komen yang telah pun dihantar oleh pendengar kita di ruangan komen FB Sri Aman FM Saza.
0: Okey, terima kasih kerana sudi menghantar komen anda dan juga mendengar kami berculoteh berkelakar dalam info ekspresi, berkongsikan info dan juga pesanan-pesanan pada kita orang di luar.

0: Yang yang tadi.
1: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi tu. Macam lagu ya teh, apa teh meminang.
0: Meminang. Kan ada mun biasanya kena Saza bila cuti sekolah ada yang maulah majlis apa kata orang tadi
1: perkahwinan
0: tapi yalah tadi memandangkan ada je butuh sama-samalah kata orang tadi jaga diri majlis ya mok si mok pun terpaksa juga diteruskan kan siapa nak di cancel nak apapun jaga kesihatan jaga diri dah habis pengilannya pulang teruslah.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang, majlis kita orang untuk majlis perkahwinan. Semoga kekal hingga kejayaan. Amin. Okey. Dan cerita pasal Hari Kebangsaan. Hari ini Hari Kebangsaan yang penuh bererti ataupun bermakna kepada kita semua dan mengibarkan bendera Malaysia bukan sekadar tradisi tahunan atau mengikut trend semata-mata tetapi ia adalah manifestasi jati diri serta tanda kesyukuran atas nikmat kemerdekaan dan keamanan yang kita kecapi hari ini. Dan lambang kedaulatan setiap warna dan jalur pada jalur gemilang membawa makna mendalam mengenai perjuangan serta perpaduan rakyat Malaysia pelbagai kaum. Dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, kempen ini menyeru setiap rakyat menghiasi kediaman masing-masing walaupun rumah dah jerebu tenang. Gantung ajaklah madah tek bendera di rumah masing-masing sebagai tanda sokongan dan maruah negara dan tanggungjawab bersama memastikan bendera yang dikibarkan sentiasa berada dalam keadaan baik, bersih dan tidak lusuh mencerminkan ketinggian hormat kita terhadap simbol kedaulatan negara. Dan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dimulakan dengan penuh gemilang merentasi pelbagai lapisan masyarakat membuktikan semangat kemerdekaan terus mekar di hati rakyat. Dan kalau tengok dekat Facebook Facebook berita RTM tadi penuh dengan aktiviti-aktiviti ataupun apa yang berlaku dalam majlis perarakan dan perbarisan tadi sempena dengan Hari Kebangsaan yang disiarkan di saluran TV1 ada juga di dikemas kini di Facebook berita RTM boleh dilihat di sanalah. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami Sarawak FM yang mendengar waktu ini tak kira di mana anda berada jauh ataupun yang dekat, terima kasih kerana sudi bersiar bersama kami Sarawak FM. Kami akan bawakan anda info-info terkini mengenai jerebu apa-apalah info-info yang menarik yang akan kami bawakan untuk anda. Dan Izzah, mungkin ada pesanan-pesanan yang sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi ini, silakan Izzah.
0: Okey, yang paling penting sebagai peringatan kita bersama Jok Saza, jangan lakukan pembakaran terbuka adalah jerebu makin teruk. Jangan kita take kotan kita take cuti take nak saya dapat aktiviti nak diperolah take
1: bak taruh Sarawak mandok
0: alu benarnya mandok berkepul-kepul lah sa hitam nak makin bertambah dah apa kata orang tadi pencemaran lah dah lah kita
1: dah lah makin jerebu tambah lagi jerebu
0: sesak nafas air udah lah sesak nafas tadi bau kebakar benda hangus asap hangus ya. Lepas tadi yang kita risau sebenarnya Saza, bagi kita yang ada ngintu golongan bersiko nembia kan warga emas tadi kan boleh
1: betul
0: maksimal pun
1: mula aktiviti di luar walaupun banyak sebanyak aktiviti yang berlangsung sebenarnya tapi kita harus berjaga-jaga. Kalau rasa nak keluar juga gunalah pelitup muka semasa jerebu tok nak yang pesanan lah untuk kita orang cuti sekolah tu mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang sebenarnya Teza. Tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan rumadah kurang mengizinkan untuk kita terdedah dengan keadaan di luar pastikan kita orang jaga-jagalah adik pun pada anak-anak kita orang pada warga emas yang ada penyakit kronik ada penyakit asma. Hati-hatilah sama-sama kita jaga diri kita. Okey, dan Izzah sampai di sini info ekspresi kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi tapi sudah jarang juga kita duduk bersama nak.
0: Jarang, selalunya Azaz.
1: Selalunya Azaz. Tapi hari itu Syaza pula bersama dengan kita. Apapun terima kasih kepada Izzah dengan perkongsian info-info yang telah dibawakan dari Sri Aman FM dan insyaAllah kita berjumpa lagi Izzah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye. Itu dia info ekspresi dari Sri Aman.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, you're money.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz,
2: inspirasi berinformasi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk waktu ini, jam yang terakhir sebelah 20 minit pagi. Dan seperti biasa, seketika nanti Iza akan kongsikan untuk anda info stock front bagi anda yang berada di zon 6. Dan kita nak sambung lagi bacakan komen yang telah dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Ujo Chaung. Selamat pagi Iza, selamat hari kebangsaan, selamat bertugas pagi ini. Cuaca cerah di Sabah pagi ini, happy konti. Terima kasih Ujo. Dan Kawi Kurus, selamat hari kebangsaan katanya. Dan Nyamada, semoga dipermudahkan tugasan kita, diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah, amin. Dan yang minta lagu, putarkan lagu patriotik untuk ibu rasa mengapa nak setia, rakan pendengar yang mengenali Kawiki Urus tak kira di mana juga berada, insyaAllah. Ok, Rashidah Edi, assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas berjerebu, selamat pagi, selamat hari kemerdekaan dan selamat berhibur di Seraman FM. Putarkan lagu I Love You, I Miss You, UK. Terima kasih DJ, sama-sama kasih. Dayang Jegak, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat hari kebangsaan, terima kasih, sama-sama sama Dayang. Dan Indok Kenawita, terima kasih Indok Kenawin yang tengah menonton kita pada pagi ini di Facebook Live Seraman FM. Dan sebelum kita nak kongsikan untuk anda info stock front bagi anda yang berada di zon 6, dengarkan terlebih dahulu Semakin Benci Semakin Cinta untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 1,5 MHz.
1: Pagi dah, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan kami menerusi Spektra 912 untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian kita bersama, Info Sob Fardu, bagi anda yang berada di Zon 6 Seri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.38 tengah hari, Asar 3.48 petang, Maghrib 6.41 petang, dan Isyak 7.50 malam. Dan demikianlah tadi jadual Info Sob Fardu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah memantengkan komen di ruangan Facebook Seri Amanda FM untuk hari ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda melalui Spektra 912 edisi hari Isnin 31 Ogos 2026. Dan semoga dan kita nak ucapkan juga Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat merdeka terus membara dalam jiwa, perpaduan terus kukuh, dan Malaysia sentiasa aman, makmur serta dihormati. Sayang Malaysia, sayang Malaysia, tanah air kita tercinta. Apa pun, jumpa lagi di lain pertemuan. Dengan ini, Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: naon kita orang nak dengar? Dengarlah di Siaman FM.
1: Selamat tengah hari pendengar, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari Sabtu, 31 hari bulan 8, 2026. Penyayang hati ke menua ndak patut seminak dibantai kemayang itu pengerami tau ke nyadi ke kelaik pihak ngapak. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayawati ke menua patut diayan ke genap penaluk gagai menua berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut urang nulung negap ke rakyat. Ia megak ngansak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayau hati sidak ke menua tu. Ia madah ke hari semangat penyerakup basa ngal tanggung pengawak begulai, rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikun, entap maju serta mujur. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak diriput ke Majak Kamah lebuh 4 kandang benua ngerikut ke tikas pengambah angin. Tau ke IPU, titau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengambah angin Malaysia UPS rampak benua ngayan ke Seri Aman jadi kandang benua baru. Ia ting ngerikut ke IPU ke tau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian Mengkang ngerikut ke IPU ti pemaduk balat ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan tik ngerikut ke 333, Gau Kuching 331. Berbangaunya tiga kandang benua ngerikut ke angin tik balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU 275, Sibu 220, lalu Mukah 216. Sekedari kandang benua tu ngerikut ke IPU tik ndak manah ke pengerai ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisik risiko di lalau ngau Jakuk ti ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk hari sekedak kanan menua di Sarawak ti ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalunya di Menteri Pengerai Mesia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madahkan orang tindak oleh hendak pansut megak di lalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata nanti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus tau ke bisik Chronic Obstructive Pulmonary Disease tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal megak dipinta berjaga-jaga. Ia madah ke palat penyaga pengerai perintah udah diasuh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh ke bisik penanggul pengerai kelebih lagi sendat seput ke Majak Raya udah diasuh berubat ke Spital Ngau Lengkas. OPS Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak dekat cakah lagi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegal lari tidak pelabak ke dekat Majak Kemarau nyentuk ke tahun 2027 tu ilah berpun dari fenomena El Nino. Dalam penerang media sida, OPS Menteri itu madah ke tajapan air buat sekedar palan dur ngulih ke air mata udah majak surut. Tang air buat sekedar tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin Gau Sika ditetap kagi bakal selama. Ajak pihak, kandang benua pesisir tiba panggai bak sungai Tipmit Mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah luri tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah benua Malaysia NADMA UPS Meteorologi Ngau Sarawak Energi. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai bersih mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai UPS keberkuasa. Tunakah kami dapur ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat ngintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat kita bergulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Aku nyuana aji ari teluk buyang balai kapit dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan dengan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam itu kita dekat bulan dengan aku pengeluar program kita hari Sibu. Luciana Thomas Kasau yang bekat dekat ngeluar ke program kena sikit dah disedia ke ungkup ke Sarito Megak ya. Gary di Sibu bakal ke ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita itu ke berita tengah hari hari YFM Kuching tadi dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusia ngagai pengerai kita tapi maka nanti kita meda 220 penyampau IPO ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela terus nyaga pengerai diri nanti boleh ya anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu maka lalu berarti ke penglikun kita sama kita.

Yang harap ke bisa bala peningat kita sama bala udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisanya dipasang kita ba atau ke dituat ke kita ba kereta. Ini rumah ngari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisa ya bala peningat kita mayu medak sekedar utai ke bisa dibantai ke nyerumah ngari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkari pukul 8 yang tuk ngagai pukul 10 pagi. Alai utai ke cukup narik hati nyerumah ngau lagu keparu dah diingat kita tadi jalur gemilang labak ko bisik bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisik meda pagi tu tadi ba siaran langsung menyuku kita dipancar ke ba TV 1 berkeni tusun menira menua kita di Malaysia itu ba baru pekeliling pekeliling am tiga, bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita meda nah berengkeh ngau ke lumo satu sekali ianya jalur gemilang atau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu urinya Perlis, Selangor, negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah, negeri Pahang, negeri Johor, negeri Melaka urinya tusun ke-12 menira menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke Penudi sekali. Ianya wilayah persekutuan. Nama keboi hantik kita meda tangkan atau kebetusun menira menua kita, kita meda menua Selangor, menua Terengganu, nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu. Laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitiah ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia itu ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mega infografik ya ko dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke sarito nya ngena mimi atau ke ngelansak bekawa ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit ati laba aku kaya aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkawal ngau sidak ti nyambut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayuah kelimbah ti sidak ke rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil ke banding bakal kereta kebal habisnya ngemai brain lalu site dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurak mansau lebuh ya ke mansa pentas utama tau ke panggau besai dua bala BIP kita yang ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya site robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai dari segi kita ti ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Awak dia tahu aku dekat ngenatai ke Jacob pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM jadi pesan ke terubah tu dituju dengan semua kapal melayan ke dia di kampung Lubuk Meranti di kampung Sika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang, kampung Lunying, kampung Entangur, kapal melayan bak kampung Tungkeh Dayak, bak Kesino, kapal melayan bak kampung Bulan, kapal melayan bak kampung Tuba, ngau semua kena uliah di rintai ke nama itu. Ia ti ngelala awat anak Merdin tau ke apai baca. Jadi pesan tu madeh ke awat anak Merdin tau ke apai baca tu udah nadai kena sari tu 31/8/2026 pukul 3.37 dini hari tadi baru mahempu bak bandar baru Samariang. Jadi niang tu dekat di sengai baru mahya Lumur 4051 Bandar Baru Samariang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C hanya di nganti ke Nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nanu isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awat anak Merdin tau ke apai baja udah nadai sari tu 31/8/2026 pukul 3.37 dini hari tadi baru mahempu di Bandar Baru Semeriang lalu dekat di Sungai Sarito Mega jadi dekat di Anjung nganti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya penerang kesiliak tau bertalipaun ngagai Florence Awad Balumur 011-331-7522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua tu mega di kenatai ke bawak ngelateng hari jadi pesan dituju ngagai semua kapal melayan ke dia balubuk mawang di muka di DJ kapal melayan di Gelam sebawah Bintulu di Sedabai sebawang Menalun di Senunua kapal melayan di Sungai Buloh Balengian ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8/2026 minyak kemari lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31/8/2026 baru mai rendu skembe meraduang ya jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 2 ke pendam minyak pegilak 1/9/2026 ngarap ke semua kabar belayan ya ke pesan bisi mendiang ke pesan ke tengah hari tu entinya mak sidak tu nadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Yang bertemu baru sarito ba randau temuai dan sarito kita saya betul eh mega lapanya rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan intian tahun mega kami hari YFM Sibu nak kala tinggal mega dekat berkunci ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito mega peninga kita di strata menua kuliah mendengar program bagi ban kelebih hakik dia kita dekat mendiang ke te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko ari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah mega manggop ngawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mai kita ninga bekeni peniau direktur dia sebedau tu ke manggop pengawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tu ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ana mengingat mari selamat tengari ngagai nuan
1: terima kasih anak selamat tengari
0: oh jadi mana berita tengari tu ne tuan
1: berita mana ya buat ke masa tu mana lah kena ada apa-apa
0: gerai masa
1: gerai semua okey
0: jadi menyuka aku tadi dalam kenang tau kerandau kita ke tengah hari tu nyerumah dengan hari bangsa minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal peningau direk nuan lalu pia megak ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu nah
1: okey terima kasih ya. Jadi aku tu pengguna peri yang nak mengingat asal hari SPS nak ngomongun jadi kebuah kemiliah pengawaknya di sedadu ataupun tentera hanya pada tahun 1972 disikat nubuah ke SPS umumnya mayanya sebuah agen lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebuah bisik bala-bala askar orang ranger dan taikia jadi minat tu medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu minat lalu timbul satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas benda gaya hari pakaian hari senapang orang dalam kita tu tadi macam benda bukan ni aku sidak ya datang dia mula-mula mayanya tahu kita singming memang aku minat jadi seorang tentera
0: benda baju celoreng
1: sidak ya benda baju celoreng benda pakaian sidak ya
0: jadi tahun kemayan wan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya tuan
1: Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari area radio lepas mayanya kita ada handphone ada semua dah cuma kita dengar melalui radio saja mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980 aku lalu menghadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia akan dilulus hanya 75 orang saja. Jadi kena 26 hari bulan aku terus melapor di penerusan camp ianya di baru amanya unitnya sebab dikumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya laban mayanya sebab komunis cukup mayu jadi kami tu nak boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban berumban jadi bala kami itu sobat lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan anggota mayanya lebih kurang 216 anggota mayan berlatih dengan aku mayanya ya kaya boleh pasang out dengan kami hanya 86 saja oleh yang kliennya semua narik diri mayanya latihan segala macam cukup keras jadi laban minat tu bisa utenya nalih dah mikira laban minat kakaknya dia sekarang tetap habis gak training mayanya ke Terubah ya aku dekat Rabak Anderson Camp tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngagai satu amo di Pahang kami pula ke Pahang satu amo bula tabak camp Batu 10 di Kuantan Pahang okey
0: nya pejalai tadi nama kebueh nuan tu nak ngauran narik dire nah tanya oke kelimbah rinuan ke rindu atau keminat menyebab kita enggaknya bisa utai ke jadi ke pengeriang nuan tu tadi nah tuan
1: satu ya mayanya apa aku sebagai tuan rumah jadi nanti aku tu narik dire mayanya tadi agak malu lah tu laban utai tu tadi kita mulah kita rumah panjang itu kadang-kadang nama aku orang takut nyu narik dire nak nakal jadi tu tu mau nak mau pun dia teruskan walaupun nya pahit mawang punya kunyak tadi bukan tetap ditangguh, tetap ditangguh. Mungkin katiko hukumannya, utanya sige diajal magalah, lebar utanya tadi ketua atau tadi satu mental tutup mesti kuat. Kenapa orang boleh aku nak boleh? Awalnya aja utak kira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tetapi semangat tu kuat tau.
0: Kaknya di sedaru.
1: Ya kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayuah nuan tu tadi ni bagi sedaru tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini okay. Kemunyinya tuan.
1: Ya ya terima kasih Ano. Jadi dalam tentera tu mayuah unit Renja bisa askar Melayu bisa tapi kita iban tu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu makanya tadi macam-macam makan artileri bisa berpuluh unit dalamnya dalamnya macam jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat tentera darat tentera laut udara tu jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu

0: unit sidak kebukai ke bakau dia disebut tuan tadi tuan eh.
1: Okey, among tu ya lain daripada orang lain. Lebih dia tadi mayuh cawangan ya. Among dalam among tu ya bisi macam trup serang aku mai orang tadi isol trup. Ya nya pastinya tadi kami itu tadi aku mai orang jadi kru apa nama? Kru Krista Perisai. Au. Dokumen orang kru komanda mayanya coba au. Jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu. Lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uliah bekerja. Nak nama tu sakat tuan ada ilmu tu tadi nada guna lah. Laban setiap tu sudah masuk unit tua dihantar ke khusus. Nah, khusus lah menentu ke masa depan tua. Utai tu amat mencabar. Ya. Yeah?
0: Nya mengambil perkawal dengan pengawal tuan dalam unit amo diraja ni tadi.
1: Ya, betul.
0: Dalam timpun tuan ke gawak bakuan tadi tadi. Kalau dianjung ngau ngagai endur ke benung kacau kini?
1: Ya. Tahun 81 83 aku pergi kursus. Kursus dalam kereta perisai sebagai driver. Tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya. Aku diletak mula-mula operasi sebab di Greg kan, di Greg nya dekat kem lapangan terbang Greg di Perak. Dia kami bisi dia antara orang macam pergi ke Keruh, Baling, nama tempat kawasan panas. Kawasan hitam mayanya. Jadi mayanya sebab bisi di Kampung Lalang memang lalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukai escort kami tu escort. Escort bukan escort tidak ranger, tidak askar Melayu. Apabila tidak ikat jalan ke masuk hutan kami tu escort ngantar bekalan, makanya escort bekalan. Jadi mayanya amat panas. Amat cukup tahun mayanya sebab kami tak berhenti nak nakal.
0: Ya.
1: Nak tan. Tetapi pemunan kak berhenti tahun 90 ada tolak. Lepas perkhidmatan anda diperlukan. Jadi nari lebu apa sebab tua tu bersumpah. Bersumpah cop jari, bersumpah depan agung. Jadi tua tadi ngai dan ngai pun dia terus kah. Laban sudah nerima hari panglima madah pemataan anda diperlukan.
0: Harga diguna orang.
1: Harga diguna. Awalnya sambung sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedado ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driba. Mungkin time yang
1: iya, iya, betul.
0: Kita time yang utai ke dulu nyadi ke dici yang munsuah dah.
1: Ya. Ya, ke paling sasaran orang memang driba. Nangi tu sikit bisik nangi tetapi tu mengharap mengamandang ketuk kereta perisai. Mengharap kita tu nak uliah di tangkis anda nak uliah di timbai auralah tetapi anggapannya salah. Lah kita tu pernah berlaku di Keruh tahun 1970-an subahkah anggota Amol mayanya ya kena Ricky ya kereta perisai uliah di timbai orang. Jadi mayanya memang cukup takutlah tapi apa boleh buat. Oh, leban utai tu tadi sikit dah tugas tu dah berjanji dah bersumpah. Mayanya.
0: Ya mako tu tadi asai temagi hati ke tuan labas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV 1 sida mantai ke aset negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedado tu aku bunyinya tadi deh ngau kereta kebal katanya tadi tuan lebih mayan wan ke gemainya nan sikit udah dipelajar ke magi ama perengkanya tadi nah.
1: Iya udah jadi tahun 83 aku khusus driver ya. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komanda. Laban dalam amul tu dek mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya laban radio set dek nemu mengenali kesenjata dek nemu driver dek nemu jadi utai dia tadi atik tuan yang ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mengkuk dikumai orang komanda duduk atas. Ketua mengenali kesenjata, tua mengenalikan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 hari bulan 9 lapul habis 31 hari bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari pun. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komanda ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalahan tanya tu tadi tuan bisa saya ke

0: apa ni, lelengang tengok ke ni lepas pemedak kereta ke kalau ada pegawai wangkanya kaki kan ngasai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini ngemaik tanya
1: iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke kedua pegawai aku yang pertama sekali hanya perik skor kal aku orang kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas yang keempat aku pegawai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukur orang dan ni tinduk pagi uliah masa main lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil leban masa aku sebab udah vincin tahun 2001 utai tu tak ada empat datai yang ke dia tu. Jadi jenis kereta ke lagi ingat aku nya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching yang mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid. Lepas sebab selepas harinya aku punya di juru latihan ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utainya tadi minat tu sentiasa ada. Tetapi beri tuan kita dari luar biasa kena umur tu sudah meningkat. Jadi kadang-kadang banyak saya orang bisa petunjukkan pun nemuai. Nanya. Madah ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Nanti kita ada duduk kerja saya kau. Uleh.
1: Tiga gue uleh. Bila-bila masa uleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita balua dia lebih lagi bala peningat kita kerabat baru yang kanya bisa rundi atau ke bisa hati ke mangkuk pengawal bakal ngetuan tu. Dah ada salah dah. Laban tu si hari pengawal ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 dah kalak kak ngetu nak tan.
1: 90 atau 90?
0: 90
1: dah. Awak ngetu nak jadi.
0: Dah jadi dah nyanyu dah tak ke ada nol kepinjian 2001 dah.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak ke berarti kesingkan perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak ke terbagai orang kena di kepon ya. Dikena kita jaga menua nang ngelindung hari munsuah kena daripada kita ke daripada entah deh. Kala nuan dianjung agai menua luar kini.
1: Kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama Nayat baru pergi. Lepas mulanya dengar cerita hari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi narik diri mungkin aku ngai dan juang orang. Kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi aku SSM akunya yang pegawai Warren 2 bahari. Sanuk ku ya sebab aku pincin aku kam dak deken ku ya. Anang na nariat dere, anang madah rempungai. Dia mesti pergi ku yang aku. Tidak nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah. Jadi apabila disebut munyinya leban tua tu mudah bersumpah. Dini-dini orang ke tua tetap pergi. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup celap. Oh, masanya tu cukup celap bulan 10 sampai bulan 5 cukup celap. Jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Bukan setahun ni
1: Nah, 7 bulan lebih. Lebih kurang lebih kurang lebih amat. Kan 8 bulan. Masanya dia dulu sebab nyanya masuk jadi ke orang expo nya nah pengambis Malkon. Malkon tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu. Masa komedian semua. Jadi kalau kita ni medak, nanti kita medak nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri medak menua orang berperang. Nyalah nanti sebut aja berperang. Memang pedih medak. Rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sikit target orang ditimba orang. Jadi mayanya sebab nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya menjaga masjid tengah orang semayang debum. Masuk Christmas orang bersemayang gereja debum. Jadi sebagai pengaman punya tadi lebak kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang yang tadi nak tu ngacau bala kita lah lebari Malaysia tu tadi ke orang nak ngacau kita kita semua pengaman apabila kita datai sidak ya bersurai apabila sidak akan melakukan pembunuhan ataupun kan nimbak siapa-siapa yang mendak pengaman ia sikit nak ngacau kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: Jadi munye kutanya tadi utanya udah kala nyadi daripada ba mata derempon ya tuan maka orang kebebum kutanya
1: yeah, munye kutanya
0: tadi ngerubuah ke gereja masjid semua deh
1: yeah.
0: Jadi nadai perangi tau ke bekeni lah dalam timpun ke ba Bosnia dia ke mukai agi jadi pemandu sida ya kini
1: mayanya aku pun jadi komanda juga dereba aku bisa aku dereba aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah aku dah adalah anak iban pertama dereba kereta perisai hari Batang Rajang mungkin hari Sarawak laban anak iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta perisai hari kereta mid sampai kereta kemsai anak iban pertama megai kereta perisai.
0: Nah, merasa megah teh kami ya,
1: ada
0: WFM sibu tu ingat tengah itu.
1: Yang pertama
0: boleh betul enggak tahu ke beranda anak bangsa kita lah engkau teh tahu boleh jadi ke contoh ngagai bala kita semua nang ngira ke driba perisai yang kan bab pengawa bukai kini ini ko deh tuan.
1: Iya ya.
0: Dan ya dalam timpuan nuan ke nyadi sedado tahun teh dikenal apa ku nen si ke mayuah pengingat ke dia sai nuan sekali ke manis tau ke payet ni antara ute kena boleh dibuai nuan sekali untuk ketua bertungak ke Sarito pun utanya agi nyadi ke kena yang agi dalam ronde yang luan tu tadi ini tuan.
1: Tiap-tiap jabatan sama ada ketentera ke ataupun jabatan bukan payet mau tu ataupun utai tu utai penanggul sikit bisa tetapi atas minat tua atas minat tua tu mengatur ke satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi tetapi utai tu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya minat setiap tugas kita bisa minat dia makan suka makan ni kati aku tetap tu boleh malu punya au payet mawang yang segi bisa dini no bisa au jadi utanya tadi ya ke payet mawang yang dalam tentera tu berkerusus hati tuan nak berkerusus selama kerusus tu tadi yang nangira hati tuan ada kerusus tuan ada ilmu makan ni kutu akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus tetapi kursus dalam tentera amat mencabar leban ni atlet tua tu tak ada kursus bukan kursus ke belajar apa sebab tu belajar berperang maka ni ketua ngatasi nanti orang yang nembak tu maka ni ketua ngiga musuhnya nanti orangnya ngacau tu leban ni bukan kursus nanti jabatan buka itu ya kursus berguna ke pensi berguna ke pen dalam tentera atau berguna tetapi kebanyakan lagi ya on the ground. Kenyanya dah jauh nanti tua atau dalam munyo ko umpamanya diajar membunuh. Ti disilap dik dibunuh. Hanya apa katanya kayak dalam tentera sebab you diajar membunuh. You silap you dibunuh. Laban dangapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
0: Ya.
1: Kenyanya cerita ya.
0: Jadi nuan tu siko hari orang kemayo penelebak atau kemunye kujakok kemari itu pengalaman bat dalam dunia sedado tu.
1: Yeah.
0: Labak ku agi uliah mantai nyemak bala balua dia agi kak bertanya ngonuan ni nemu penemu tu di siki di baik kita sampai parai tu tadi na tuan.
1: Yeah, betul.
0: Nama kini jakok Perancis anu ngagai sidak nemiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula ti kak bakal nuan kini mangkuk pengawal jadi sedado.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi pesan aku ngagai bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tu atau tadi masuk tentera. Leban tentera tu satu kerja yang kayak mulia, kerja yang kayak mana mulia. Mantu masa depan tu leban pengalaman nanti dibanding dengan pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu ni dalam mayuh bidang diajar. Mayuh bidang diajar okey selakat tua jadi tentera ajar perang okey. Bisa ajar ke macam nitiah ke nama utai ke dambe. Ati tuan tu jadi apa unit macam cawangan semuyan. Tua diajar secara berkomunikasi. Komunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan, minta makai semua itu tugas orang sebagai semboyan. Makanya agak orang ke berkasidak iso trup atau trup serang. Nama tugas ya sebagai trup serang. Jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari itu ada dari melepak sebarang. Satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pelih ngegak bekerja.
0: Jadi kelimbeh renya ngambil kebala kebisi mening ke radio tengah hari tu bela nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawat tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu jangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisa kini dikenal nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah udah digelap pengulu lah ke kita
1: jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak ngatnyo parai jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngawa bukai pia bisa duduk nyamai gaya aku duduk di ladang habis leban titu atau udah nyat mandi lah sekatu tadi kak nama tu rileh berehat duduk di ladang jadi mandang ke kami serumah tu tadi minta aku tu tadi jadi tuan rumah dua tiga kali aku sikit ngai sampai SEO hari kenawi niki jadi aku ya encik lebih baik dia ngadu ke jadi tuan rumah jadi aku ngunuh sida ya tapi si orang bukai beri orang bukai nadai aku beri gede apa ya tahun 2023 satu bulan satu aku dilantik jadi tuan rumah nak muka-mukai baru setahun lebih ya bisik kekosongan pengulu jadi orang so mengsa nguji pe aku ya ko laban nandai pengulu laban mandang ka ko tu ari asal menuanya tadi jadi yang berhormat pun nyukung jadi murid saya terima kasih yang ya hormat laban yang nyukung aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi pengulu sampai ke sarito
0: ya kenyak. Yang jangkanya si teh hari penglebih ke di kemuan nuan laban sebera tu nuan pun baka ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih maya nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyo datai pa ujung ranau tua ke tengah hari tu munye kutanya mayo teka dikenang tu ke kak ditanya ke utang tua ngetu kerangka terdolo engkau okay. Juga lawari Malaysia lah. Nama kini pesan wanya rumah ngawari bangsa ke disambut hari itu. Nah 31 Ogos.
1: Okey, terima kasih Al. Jadi beri selamat hari kebangsaan atau hari mereka. Sesebuah negeri itu amat susah. Nanti kita ikat merdeka amat pedih. Hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan tentera polis sama ada laut udara utai tu pihak megak bala-bala haji batal-batal bukainya di kerjasama risidak tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan jadi pesan aku harap kita itu tadi berterusan jadi bakal kami kebetulan tu munyukunya tadi itu pandang-pandang mah munyo ya. Laba kami bertren tu macam di asing ke orang. Au segelintir kami tu tadi kadang-kadang sida tu tadi merungut dalam persatuan tu nya diharap ke kerajaan tadi. Nang ninggal lah perhati ke kami tu tahu nya pesan aku. Okey no.
0: Pesan ke mana megaknya nah. Ke tengah hari tu nya di peninga. Terima kasih sekali lagi nah.
1: Okey sama-sama.
0: Ya peninga nanti kita berarti ku teku dah rekonsi kayaknya tahu dia ambil menik ke ulih pulai ke lalau tok ke Perancis yang agak sekitar sekali ke kita ke gawaknya di sedado tok ke bab pengawak bukai ngarap ke ada mantu melebih ke nanti kita berarti ke sitik lekai jakok udah kak badok tu tadi tang ke tegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke nyentuk ke turah tuai pincin dalam tahun 2001 nah ke ngau ku beranau tadi peningah ianya tuan peri anak mingat ku dah gawak by unit satu amor di raja kem batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya awak jadi udah kala gawa di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu jadi selamat hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngotok aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 hari tu selamat tengah hari.

0: Mari selamat tengah hari berserima ingau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Engaunya cukup bertuah laban Sarito uliah ngelatai ke dempu begulai ingau kita. Ianya yang berhormat Anyi Jana Kaban Kunsi Negeri Sita N49 di Gemah. Mari selamat tengah hari itu Ebi nama berita Sarito.
1: Selamat tengah hari mana berita itu.
0: Sama hari bangsa.
1: Nama tak berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Tajak panari bersepun tentang tetap boleh ngenatai kerempu dengan kai konti kita. Jadi YP nyo terus ngau randau tu amat tau. Lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat baik nuan dikunci nyerumba hari kebangsaan Sarito. Jadi nyerumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk bak menua kita bak nuan untuk YB.
1: Jadi saya sepi aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan untuk disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya aku kasih anak kita tahun tu tahun 2026 kita di menua Sarawak tu saya aku ke Sarawak aja lah. Nah uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerebu. Tengah tajak pia semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi saya kulah hari kebangsaan tu nang sigi cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di menua Sarawak. Laban ya uliah ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ko Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sigi mayuh empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi nak ibu aku nyebut satu persatu lah. Yang sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh pada kita dari teknologi ngau ekonomi oleh mengga pada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia oleh mengga pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu yang segi sudah mana sekumpulan kita itu sudah merdeka hari sebentar kita kemerdeka macam-macam kita kenyari dulu keliak yang menyukai kota daya sudah merdeka atau yang segi mayang berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota daya. Jadi saya aku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan kita keberan tahu bakal ke tengah hari tu.
0: Aman ya. Setuju nar aku kau penemu nuannya YB deh. Nanti nadai pemansa, penyerakup, pengelikun tentu kita nak uli mansa maju. Jadi baru ni nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tu kita di Sarawak kira ke nak uli nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tu. Dan tentu YB saya ke cara bukan do kita nyambut hari bangsa tu no kedua YB. Baru ni nuan nama cara ke uli ada kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup. Laban tin ada penyerakup tu pedias kita. Begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita itu.
1: Jadi penyerakup tu segi amat besar erti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, baik ke bala nebia lebih mega bala kita ikut dah berumur. Jadi tajak apa kita nak oleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan pakai kata untuk tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi dikerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige Bepun ada sekolah sebenarnya. Bisa dajar bahasa sekolah. Jadi lebih agak irinya pun bala kita ke udah saya tua itu pun mayuh cara kena kita nyerakup ke bangsa kita. Bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum, dan budi bahasa tenang sigi siti cara kena kita berserakup dari semua segi. Lupa yang enggak maya kita ke berkena media sosial, kita ke WhatsApp, kita ke chat, ngau diri sama diri. Patut kena bahasa ke uliah nyerakup, uliah merek pemanah tajak pihak kena kita secara WhatsApp, diadu kita secara chat. Tiang dari segi kita menyerakup ke bangsa, menyerakup ke kaum kita, ya uliah dikena kita. Lepas kita berwhatsapp, bercat atau dan tiap hari itu kita megah handphone tu. Saya kau jam-jam sehari, ya leh kerja buka itu. Nanti kita kena bahasa kebetul, jago ke mana ya? Nyak uliah nyerakup ke kita. Banyak kaya kaban, banyak kaya orang atasan ngau siapa-siapa ngau kita beranlau bah WhatsApp. Lalu pia megah kita mesti mayo hadir bak program-program ke dato, baik ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan. Nya pun salah satu kena kita ngenan ke penyerakup kita dalam kita bergulai bermenua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganya YP leh penyerakup tau kita nanti kita mayu bergulai dengan orang, bertemu dengan orang, dia kita boleh mayu kaban, kita boleh nemu adat ngau main asal siti-siti bangsa. Ya kita sudah tua umur tau kau kono YP tahun te bakan dia sekolah sigi amat ganya lepan te bakan nuan bona sigi ya saya sigi sikori pengajar tentu nuan bedak besai empas dahnya tadi. Jadi kepenudi benar tu YP apa randau tua ke Sarito nyirumba ari bangsa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita baluadin.
1: Jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan baik ke secara live atau ke secara kita berandau kena handphone atau kena nama. Jadi ya baku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB, saya kuku mengenal konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksud ku tu tadi jakau ya lebih kurang berkaitan dengan konsep ku disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69. Lupa mega sama-sama kita nama namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita boleh boleh sejalai konsep kita tik kita jaku iban tadi mayu agai berbakiah lah mayu agai berbakiah mayu agai kita berandau lalu piam enggak kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan untuk siti dari cara kena kita nama apa namanya begulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya, kujuan lah atau kurindu benda konsep Malaysia Mendani. Ambil kita itu uliah bergulai sejalai, uliah nama penemanya, uliah mengekalkan perpaduan. Lepas nanti kita nak memahami konsep Malaysia Mendani, mungkin perpaduan ukai ngomain ada, itu yang mungkin berkurangan. Jadi konsep Malaysia Mendani, kat sebuah kurindu, hanya nombor satu, memahami. Kita mesti memahami nama utai kenyadi, bahas siti-siti dua, bahas siti-siti tempat, bahas siti-siti program. Lepas nanti kita memahami, ya nak boleh jadi isu. Lepas kita nemu ya, kita faham ya. Jadi sudah kita faham, kita mesti hormat. Hormat nama utara kerja kita. Lepas kita ada datua ngau mana, datua kita ngau ngau teratur, datua kita ngau ni setakat kuliah dia dulu kita yang ambil kaya mencapai objektif kena kita mengekalkan perpaduan. Lalu pengujuang yang dah konsep nasihat dan ni tu tadi, nama tua tu dah bisa boleh utai ambil kebanding yang pengulu nyebut tadi ya, yang nyadi pengulu nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebriat ya, yang ujuang yang dah yang ni yang selebriat maya tu nyadi pengulu maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebriat. Lepas kita sudah memahami pun tadi deh, hanya boleh mengekalkan perpaduan. Jadi selamat hari Malaysia, selamat hari Merdeka, 69 untuk tahun 2026. Oh, terima kasih.
0: Terima kasih ya yang berhormat Tuan Angie Jana, hingga kapan konsil negeri Sita N 495 boleh menatai kerimpuh berandau ngau kita sebuat berandau khas hari kebangsaan 2026.

0: Ya, ni lagu peninga kena kom renang kita ke ngali hari tu sitik lagu hari tadi bersumpah masuk neraka ko ya. Pemamayo dunia ke mana hari tu kini kenyu ke neraka agak bersumpah babai baik. Kena pia ko rentai.
1: Kasu je nai. Na sanggup ko. Oh. Bukan nama kimnya buat na sanggup munye ko de. Mamayo no kini ke babai masuk neraka.
0: Oh, ya, ka ko bayo ma gedunya memane badunya tu. Dare bersumpah masuk neraka ko ya. Ya.
1: Iya, kita itu dia ba dunia ke betul. Bisa semua mengetahu. Dah tu sate ana ke ka baik ke neraka. Set na ko.
0: Oh, berapa pengangat ban neraka dia nu dia banding ke dengau ri tau. Nah, kita ke bersebun tau dia senat sepot. Mata dia. Udah ngerabu te pedang.
1: Pede na.
0: Yo. Apa pedang? Mas solo hida ente ngek saleh ngek saleh lagi deh. Saleh pedang apa sebun.
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore.
0: Yo.
1: Ao nyame ama muni kore siane gari ke nak maneh ke beketok ne. Antik kami bakapet pukul 8 pagi tadi ente salah ko 164. Ente salah ko me.
0: Ao
1: ke tahap nak maneh menya.
0: Ao kira ke ulih mulai ke penusih ngagai tanya kita menya ngagai ke tempo pengerai de.
1: Ya betul.
0: Ya me.
1: Tu ana berasa ya nap ya.
0: Nah, dai tu atau kau berasa tau. Laban utenya nak di pedau mid si te ka?
1: Betul.
0: Ute kameh dan te nengka pukul 10 tadi ente udah 164 kapit. Nah, miri miri ka sibu udah 220 nya tadi. Nyu udah tinggi hari itu tadi. Udah nike sibu agai 228. Nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya. Nadai cara bukai mengurun rempo berumah ente nyemak kata ke pansut. Kena tak nak minah. Bukan nak kemas kenapa ya?
0: Aunya, laban dia tu pun perintah ngau sidak rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke mas deh penutup betul. Mulut ngehidung ke kumai emang ada kuah lagi kena gelayang kedua. Nyu salah tampuang deh.
1: Au aman. Ya meh laban utai ke nyadi nu majak tau ke kumai kita majak balak, majak raya deh. Jadi bagi menua kami di kapit tu siar deh. Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya. Bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang.
0: Udah
1: berengkah dibuka. Jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut. Kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, banyak kaku. Ini dia ke Sarito 31 benua ya raya kami di kapit pagi tadi saya spekku untuk dah baduk engkau baru baduk ke jam tonis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya peringkat bagi menua kita Sarawak
0: yang banyak melaban ke sebuahnya tadi amai hutai mega terjanggal amai mega program kediketu alai asaiko negeri Sarawak aja nada nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sida nampi aku nanti.
1: Au teh kada ganti ko antik ko medak hari subuh-subuh ne ya. Nan mo nyari sko untuk ko mo dah tua itu. Rino medak teh ke balangit teh terbaik ko nanya deh.
0: Sama.
1: Teh ya kakau.
0: Aku munye ko deh me pagi tadi aku ngante namanya bisa ke ku dah nyebut tadi ente amada penglima tentera udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaiknya. Muhammad ya. Ngemai bala rapan yang bak kaku kita kena nemu tu bukan ni kasi dah tahu benturi tahu nak berlantai pengadiran langit
1: nak berlantai ya udah dah ulih agak curaknya bekanya maka tidak ada diamond tak kebuka naik suka aku rindu aku tanya
0: sidak ngadu ke formasi aku sidak nanti
1: formasi iya betul.
0: Udah nya bekene nyawa ada langitnya terenggah betibi ulih pada live
1: ya no. Ayahnya maka aku tadi di panca kurama cukup canggih ya. Nyak meh berasa itu mega hati kau boleh benda utai ke bekenya saja apa nak kalau ngau benda ngalau ngendau bandu aja nape ya.
0: Sita ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kotoran yang kurang bukai. Angkanya pamadi je kaya nade nau ka ama nade naba kumpo ka ko taun taun dah kumada life ni tare enyu bise niat ate kuntai taun baro ase ka ka kiyanding ade ranau kamis biria kamada nai ka ko na ante kita ka kiyan ya kamada nyengna mata re pada ade ka ko sidas bilai nyi kemarai pukul 3:30 udah dien 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 udah babai tikai semua ke nah tan kita ngau sih dah malam-malam ni bagi meh dah ngau orang
1: amat nyapu ne au mana ada TV ja pen au ande bisa rezeki cukup mana kau le meda nya dia ne tikte berarti ke asih dak ke berbarisnya mana-mana ya rino mat
0: ya meh aku meda sida robot tadi entai apa mana ya si kau rubuh na manzau tare au mana na nunga ora kawat kaki kaku
1: ngomong na na ku ne
0: ya
1: au nya me ini yang aja me kita sebuat dari Sarawak au de dia ke terubah kapit dipilih jamu dia ga mayun na ke leman pe kenyadi ne laban ente kita mendane sia kita berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka erti ya amat ga jam tu amat musim nunu ga ente orang ke bumai bukit ne sia ne.
0: Ya.
1: Tuh kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawin kia sibuk payok kini. Buai payok.
0: Bisa ngau bakal kan teh. Ten tebagi ente au. Ten tebagi ente ko berarti ke nyu buai payok kita udah laban nyu mayo tanah-tanah ke bawah dan tidak banding ngau kita namanya tunggak ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh.
1: Ya. Au. Jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyane sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari 100 ribu ringgit tau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban no? Nyak kau aku apa tu diperhati kutai ya
0: kita nyu di jia urinya dihukum apa nak boleh diselih kita munyi ke jako nen sike dia tau musim bumai sike ngici maya kemarau meh betunu utai dan utai udah kelalu balat beketau ngai nyadi ketua nitih ke penekati tuan aku deh. Nah leh kita nyu darurat ke baka tahun 1997 berasa laban semua tete jangka ekonomi kita nyu nyu lubeh deh
1: jalan. Ya. Oh, matnya lain mata duit pun balak labuh mainnya.

0: Om sida company nak gawak na tegak ke sarito hari bangsa 31/8 mai radiau. Jadi kami dua di jema pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat tuan Haji Anajana kabang kunci negeri Siti M49 ngemeh ngarombongan ya. Ianya ngobi ni yang pun gelim dan ya konsel mutang anak kerani ngau pengulu perayaan minggat ngobi sida kebukai dah. Abis data kita nanti data kita adanya meraih selamat hari bangsa ngagai kita semua. Ya. Ule lempeng kita. Ya kakau. Asik ko ri tu ai raba bangsa to kenyadi cunto men te nuna diau metu dan no sari tu diau. Atang ya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Nabe ke berente ke nuju ke pengadire. Nah selamat hari bangsa sano eu te kumunyinyo. Kita ingat kaya bala rakyat ya lebih ke berjakup bisa diingat kita tadi ya. Nggak bala peringat kebukainya.
1: Amatnya. Awal-awal kita bisa temui.
0: Bisa, 11:30 tadi nyumupuk ke tu dia. Namun sedap ya nyuka namanya ngagai. Aku nak ingat nama terumah ngagai menua tunggak ke web pakan. Ngolo penusia sedap sajen bidat sebilik. Ada 8 sajennya pun baru dah nak ada 2 hari tu aku dah nanti. Kesegi selalu nyempul yang pejalai ya berhormat pun. Jadi sari tu sedap terus ke bawah kasih nak ke aku. Nak selelian kau tak kenuntung deh.
1: Kenyari kenuntung
0: aman. Ya. Yang kami hari sibuk sama tante. Ya, pagi apa upis kita ditau sama aku tu. Ngan nanya buat penemuan yang berhormat.
1: Betul-betul. Aku datang ke upis. Bisa ikan benda orang ke kau. Malah sudah segeriti kenyaga yang lihat. Sama, mereka jauh kami asai nyok. Malah satu dah.
0: Belah perni yang mua pengadirek kita nemu kau dah.
1: Ya. Ya, kena mayuh nyok. Mereka kikak deh.
0: Oh, maya nyam kita berbaki ya ngelamat tu. Ya. Tak berbaki ngau bala bala si tak
1: bakat. Nah, panjang aja. Lama nyam ayuh deh. Ya.
0: Gitu.
1: Gitu. Sidak nyam ini tanya. Ngau bala tu nek deh.
0: Sidak yang ngai berbaki ngau yang lama tu nanti. Nah,
1: lama maya orang masa sedang. Nanti hari ini dah nanya kau.
0: Tak ada tanya orang ada tak deh.
1: Tanya orang yang. Nah, ini pun DJ kau ya. Ini urun kak. Kalau satu saya tahu kak.
0: Ratinya setahun sekali mungkin tak bertanya.
1: Maya ada bersaiz ya.
0: Oh, maya orang nadai tunuk pengadirannya.
1: Iya, di kenyok kita ini aku dek badah magang pemohon nadai. Maka pemakai mente kita makai utai jente utainya mimit aku dek berbuat ke makainya.
0: Jente utai bisa lupa ya dek kau.
1: Lupa ya nadai ini malia kenyak nyak aku alih artinya nanti manu lawak kini nanti kita itu bisa mangang berasa uji minggu dek. Anak mayuah meli utai. Bapa belalak makai ya, nyudah, biar ngau. Kita beli lemak yang ngai ya.
0: Nyu jumpa je lewaya dia deh.
1: Baka aku deh sih ya, kena ke nama tu. No ngelunyak kebuka ke cerita ranau tu atau. Nanti aku duduk kena Cina, mai balan ya deh. Aku madai dengan sedak ya. Ngai aku minta mi, kena minta mi sebakau ke aku lagi. Panu aku sertai je lagi sebakau. Enggan ke apa pingai. Uji minta ke sedirai nyamai ya ke aku.
0: Nge popolai ke aku deh.
1: Popolai ya, apa pagi ya, apa pingai deh ngai aku. Lain gak saya.
0: Lapa panu bayu wahai lain gak ya? Ante panu bayu lain gak aku deh?
1: Ya, nyak aku penemu aku yang bengkai ke jakuk aku.
0: Oh, ante penemu orang ke perumban kalak kan te ngasai saya ketau. Sebab sekali main kita ambil sekali jalan aku deh no.
1: Aman, mungkin nyak no. Mungkin nyak, mungkin ya kemuntang gitu. Eh, ngicak jampar ke sepakau sekali kuya ke, ya aku tuh ngai. Ngicak nyamai ke kuaku.
0: Oh, aman ya, mai ketua kata diri. Nyamai milih, nara gagak, naku renti ya, sikit baru mai.
1: Ya, mau juga deh, maka orang kebergama tadi, mesti ya, nanti kita ngamai gama. Anang, kini ke?
0: Anak bungulai kita ngamai gamau ngai ke pemaji lagi nyu tanya nyu blabah nyu kunci pemaji nanti bakal kita tiga mau ke ude no nyu blabah jia dia nyu kunci pemaji padahal gamau pada orang nanti ke kiri nyamai orang bayam ya ule milih ya kakak bayam ngemang kakak bayam gugur kakak bayam ngede ne nyu kuda nanti nyu bulai lagi nyu blabah nyu pemaji dia nanti temu
1: dia orang milih nyu pandian kurang amatnya
0: ne contoh nyu peringan ada pemaji ni
1: contoh nanti kita bergama. Nama empat pemegang lagu pengadiri.
0: Ada bukulai ngurai. Yang kita nanti kita bergama ke kediri. Kita ngambil nyamai ke ngurai bayam pemajik kita.
1: Betul. Dia benda nanti orang maka orang ke berpukit kumel. Dia sudah mayu-mayu. Ini nak pilih pemilih pemajik. Ya belah pemajik ini kok.
0: Bela tanya dia. Bela ke wok atau pangau. Jika kedirai ayan kedai baru temu dah ya, Baji.

0: Iya,
1: Pak Jia, jangan
0: lupa lah.
1: Aman,
0: aman.
1: Oh, si kau ayan ke malam tau, si kau ayan ke malam pergi lo.
0: Pergi lo.
1: Mana, mana bertai, no.
0: Lele, balah kiam ngante. Oh,
1: malam tau. Malam tau, bayam plek nomor satu pergi lah, plek nomor dua. Nanti bisa 12 ikut. 12 malam, ya pun tau dia.
0: 12 malam, ya pun tau dia, bayam. Batu baru ngamnya sih ane.
1: Ngamnya lagi di ni. Ini bela tanya ratah dia di ni.
0: Tunggu belok belok tak ayam. Nak lama bayam uji sari. 24 jam bayamnya. Mengangno ya.
1: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas sida namanya SIDS Pampan Sibu di ketua kau pun Puan Angelin Uci Masih yang dia tahu sida ya benua ngiga sida kekangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udah nya 6 hari bulan tena salah saiko sida ya bisa namanya nguji ke penglandi balas sida keinoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelin ya berarti matua kebaik ke dua jentik itu dekatnya deh lo
0: pasai lah apa nyok deh akhir lelek ngatunya kayak raya lelek
1: kayaknya kan enggak iya kan ngatua kebaik dia pilih mungkinnya
0: mungkinnya macam lo ya orang apa aja aman asai ku di ini buat mikir kena dulu me
1: ya
0: tuanya hari satu nama hari keterubah bayam kena kelih lumus satu anak beban dia maji anak mulai
1: padahal sampai ngai mungkin lumus satu dia ya malam si tesiko malam si tesiko
0: tak sampai ngai
1: gelek nanti dia kepada pakai nanti
0: gelek kalau aku ngomong aku nyampe kenyok mengat nanti 12 ikut pesta 12 hari rasai dia mampala akhirnya
1: betul amatnya Muhammad Baji Ahmad ya hari ke-13
0: apa aman aku dan nanti ke pangsa lumus satunya lama amat dia bayar Baji aja siap mengat 12 hari dia kerudinya itu sehari jauh dia banyak dia bekerja
1: no bila bisa 24 jam ya seharinya adanya ambilnya badau bayar ini nyari siti
0: ama badau ada yang ingat lumus satunya badau
1: badau
0: udah kira ya uyen sare dai mesti ame ada 24 jam nya no kenyak ya
1: pokoknya ada batangan ya ge nya lagi ngerakau
0: ada batangan ya pio nu ngerakanya ka kunte ya nu namanya ya plat nomor 1 nya nu ngante sampai ya ke plat nomor 12 di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya ngai ya
1: pro nya lejo nya lejo benda nya pun jual ya
0: nu lejo ya teh nyak ka ku kasi ke nomor 1 nu lejo
1: alo di mati ke dia awak mai antai.
0: Ya, udah ya 24 jam dah kot eh. Contohnya peningan tapi satu bekenya. Ni nemu.
1: Ah, boleh peperun yang kedai. Ma belak baji mak orang kemai hari tapi dia pilih ya. Kak ku mai ke nombor 1 baji, nombor 2 baras ge. Baras ge nombor 3.
0: Patut orang ke bersemak monyeto sial ni. Dia ni dia lah ngira. Orang kebiak makin lama ge baras ge makin biak ge makin badah ge di ni dah kita tuai turun majak. Nantu badas, apa nyebo ya jai, nantu badas.
1: Nyo bisa orang ngembau pemajik kita, baru ada
0: apa,
1: baru ada kemarin sport orangnya, kayak badas. Nih, tu buah orang, kayak
0: rumah. Ini, no, deh. Nanti ada kebersama, deh, kayak ini kita yang bersebut. Tu buat bakal kita nyok, aku cok, kuya. Aku bisa sih kau, Mami Rose, deh, SIDS, sebagai benua kita di kapit. Karena yang bersebut, nanti, tu buat bakal kita nyok, aku, kuya.
1: Kena semua punya siang kamat. Angkat mangat tuai deh. Ya, buat sebab orang ngempuang. Dia tahu nama mamanya buat jagoang. Ambil gugur. Ini dua baji ya. Kulit ya, sebab sentau. Dia tahu nak kai. Lusin nama kena dia. Ya udah ngeriut. Ngai gila. Kena dia lusin tau lusinnya. Ya udah ngai. Ya udah tenur-tenur lah ya. Kena dia ngatur ya. Benar. Dia ngeriut tiap malam. Ngusir lusin.
0: Ni punya siapa pelajar itu buat trade nak badah nak tanya namanya ukai ayo lunai ke kejuah pelajar dia tahu ini nak dia punggung dia tumit dia betih ini nak kejingkau wed ini kan jadi badas
1: ya bedau deh okay. Ujian tiap jaka berkata tu anak ambil apa tiga tu lagi merob jauh buka tu oleh ambil angkat gini hidup bekerja utai nyung gerai mama gayang
0: di ni kejadi caranya aman amannya ame ubah dunia nanti bakal utainya ya uleh na uleh dia ubah tu agrin tiap tadi dia siapa-siapa antara kita atau siapa-siapa kita buat dunia tu sikit data dia nak pada penuai tu data dia kita kan nak bersama na berasa hari ko di ni dia nak berasa makin tuai dengan aku berasa yang spek ko sia
1: betul. Aw bula ngomen nak berasa nen tay. Aw to si te kumangi ada kesibo kita nanti. Jerebu jerebu ga tau ke kumai te sebuan. Lanjut nak gemulur nyebut jerebu nak kuda. Bisa tanya nanti baka nade penanggu atau kaku deh ngangau kebala peringa semua me semua kita itu kangau kemake yang teng ngangau nan nao menyanyu beluwe nao jako kutu tadi laban nutek kesebuan dunia tu bisa kunci kanibu sibu jaya nyanya kaku ujo minggu tu lah.
0: Oh,
1: jom ingat tu nak. Oh, nanti nyari, ngai dengerah dulu. Laba kan yang kerja tempai, gendrima nama-nama berita baru baru hari balak komite deh. Ah, pukul 6 ngai 12 tengah malam. Betul meh, udahnya malamnya lalu bisa tanya, bisa bunga api, udah ambil belaku. Mayu angka penyanyi udah ada kangau, bakal si dah Mimi Fly, si dah Aisa Reno, tu hari senanyu orang dah tau. Di umat ngau penyanyi, bak menua kita yang ditempu, mesti dah Hafiz. Ramli Swato, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew, Ngau, Ngau, Sida, Harry, Francis, DJ, bakal biasa lah, DJ Sony. Ya, laban sampai lama pun dah mana garin nam tu dia deh.
0: Ya, aku.
1: Sebujaya di tau, entai.
0: Tengah ada dia deh.
1: Bisa berbahasa sama aku nak ngai ke pula teng ngai ngai mau peluang yang mendau tanya ujung bilik rumah aku dia nanti.
0: Oh, nana limpai ya nai.
1: Ya, ngamai aku bisa tu sih kaku ngede ngaku orang bukai. Nya angkatan baru kita kengau awat festival yang tadi deh. Mau deh kemaya deh kalau mana ngena ai bumba. Ai beli ura berapa harga ni kemana kede nya.
0: Oh,
1: mana mau peluang mana ngena ai keberga no. Lama tu
0: buka. Ya,
1: beli ke? Ya, beli. Mungkin kita bayar bil. Tanya lain ke? Dah sedia-sedia kurang. Rino ganti. Oh. Berbaik kepala ni.
0: Mayu ke tanah?
1: Lebih 10 ribu.
0: Oh, mayu.
1: Ya, ke datai. Mayu, ha? Lepas pengawak ke bekenya. Dia boleh ngemai bala. Bala ni ke jalan umurnya. Mai ke kelalu mit dengannya. Dia minat ke kita kira. Dia mada gaya menua kita sebuah 2-3 hari itu. Nyami, kita kena mana kita berbaik kan. Kita tahu ni udah agak telanjur di kakak deh. Nyami berita kami hari ini. Kita mau kunci lantai bakal kembali itu. Kau aku tahu. Sampai di situ pura program. Ada yang aku dengar cerita ya.
0: Oh, aman ya. Ayolah, masanya dia bisa ya, hantar jalan itu, jalan lun itu makin tampak deh. Makin tampak dia pada tawas. Kadang-kadang ngel namanya utai berbiak berlumpiak jadi mumpah je rebus ya.
1: Ya.
0: Dia berdebu. So, apa-apa sesiliang liat.
1: Oh, ni boleh ngitung dua seliang kedua, kore?
0: Ya, ni datang.
1: Okey, angin dia apa sebut? Ngel dumpit dia, ni nak
0: dumpit. Ya, ada dumpit. Ya, bukan kau.
1: Nah, nama penyanyi bukannya anak kau deh?
0: Ya, mereka kau tentang tanya pia sama-sama kita jaga pengarai. Nak kau deh siapa lebih bagi to seminggu to cuti aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai to nanti berapa ya kat tertinggi darah nike deh.
1: Nike
0: memiat.
1: Nyari naga, nyari singa, maya tau.
0: Ya, nu pasu maya jalan maju lu deh.
1: Jadi bisa ke Siti berita tau nanda gentu nyentuh ke diterima aku tu tadi nanti nak ke di malam bisa sebuah bas tu accident bak bulatan kenawit dia nanti jalan durian dia deh ke ngemai orang bisa sidak ke bakarnya tadi deh kebebadi nyawa nanda di report sidaknya kini kita pada bas persiaran. Ya, penama bas tadi deh. Pukul 2:25 minit dini hari tadi. Bisa 23 ikut balat bakal. Sidaknya tadi yang kaum 19 ikut 19 ikut Urino, 4 ikut lelaki. Ditaban bisanya dengan hospital Kenawit, bisanya ditaban dengan hospital Sibu, sidak ke Sidin kemarin. Ini amai ke satu, Jimat, maya minyak musik kemisi itu, sitik ke disebut di Tarenti, gaya hari kita nyobakan ke petang belama, bakal ke mamam belama-laba sebut untuk deh. Maya deribanya tahu namanya muka, tapi kereta me pengadirik belam beda, bisa terimua kita deh, bisa kereta. Ya, berita ke nantu mana lah diterima kita deh.
0: Ya,
1: sidak sebuah basnya si dia. Nyuka pagi itu pukul 4:50 minit berkenyak lah, bala bumba tembok ngatu tau ke ngadu ke sidaknya dia. Bala diri nyentai ban mu dia boleh tak kenawin.
0: Ada mu aku. Harap kesama bicimat menis ya. Kadang nyamih utai ke narisada nyadi itu teh kena pia.
1: Ya.
0: Bagi jam cuti berketuk yang kaya nyanu mayu ke kereta ke minah. Ya kako.
1: Ya. Minahnya lau ya seli ya kaya bisa pejalai udah di pramu tumu. Ini teh kato pengerai jawab mentai. Mekena kemas ke betulnya ke. Ada yang kena kenipisnya bisa gak mau orang aku dah.
0: Bisa. Mau tidak ya deh. Ya. Kau pernah nyuruh kerjain pun pak kau ni?
1: Bado ada deh, nai pemuat dengan kereta orang ni, tapi bado.
0: Oh, umasnya kita nemu takak jam kita nemu ai deh.
1: Lagi.
0: Nanti orang moro.
1: Tahun nanti orang moro nak kau deh?
0: Ya, sekejap ngai apa mah orang ngumpul namanya biliknya di ni, ya kan asal muka moro deh deh.
1: Kalau nak
0: ajak pada latih dia, nemu kita betul.
1: Teh bisa kan jako madah ke tante. Ante yang asal dia lama ke. Namu ge ya. Berayangan kuping ambe de nyepu lama bayam kuping
0: ya de. Ente yang ngai nama nungok dia lama kini kan ya bisa jalai de nyaya nanya mai mulu de. Kak kayak urin de.
1: Ya.
0: Ya ai urin to pringa mayona mesti urin kenyanya ai bukai. Ada kawan ya.
1: Tak tahu yang ya ambe ko de.
0: Entah kita nyebut air urin nemu-nemu, mereka semesti air urin kenyang. Entah kita nyebut sardin macam sardin tu deh.
1: Sedangkan sardin ikan.
0: Sardin ikan.
1: Di ni kenyang.
0: Entah ubang lek deh sih.
1: Entah ubang lek korang. Di kugit kemagian korang.
0: Kugit kemagian di ni nemu jenama nama bukai. Kau kata kena buat tanya me nama atau kereta nya. Tapi lek kemagian apa mahu nama nya.
1: Ya, amat munyo ko dai entai. Laba ko ingat ke site nunggu ai dari bangsa tong lebuh 2 minit tau mate. Ingat ada ko kala no site cerita ke di baca aku subah dai. Ia nak kala nemu ai ngai naya sku meng ngai budak gawa. Cerita tau na dai mat numa ke siapa-siapa dai. Angka ada nyempap ngelama enak nemuai itu tadi. Lama yang ada nyengok inai. Sekali datai ngamai bini aneh nemuai. Utai mengkai ketau ke inai. Tak baik inai makai. Dia nemu antai kita nemuai ngapai inai. Sekali dia sedia ada. Tak ada di rumah dia no. Lawak apa semua. Agak ada wat tamayah kaset deh. Tamayah baru. Agak ada wat tamayah baru. Nyum nega kalai inai namayah kaset. Ayah ada inai kuya. Nyum aja namayah kaset kuya. Nama aku nak kalah makai pada kuya. Nya ke di pedak kita cara kasal mata kita berketau na, tang sebenarnya munye ke kebatang inai itu tadi ngamai lama lagi betul ngah dia muai ngi yo, nya ni yang ada inai ngasu makai nya mi amai ya.
0: Umat,
1: ya, pula yang ngaji cerita tadi kena inai nunga mi lama lagi bayar mana nya muai lama nan muai ne, nya kebatang. Ya lum begal, kah lum anu inai yo.
0: Nak
1: nemu ulu ilai. Kira kemunya kerja kau orang putih hanya moro of the story yang cerita hanya tadi deh. Nyo nak betai ah metu deh jengkau kasai jengkau keto baka kita nak makai dulu dah no eh nak buhuman udah tadi nadai nai deh kang aswa deh makai aman ya kamu dah deh lama gak berjakau bisa gak ceritanya sebatai yang
0: betul
1: mana sih ah tengde sih aswa kau pulai umamnya dah lebih dua jam sorry lah
0: ya sorry lah masa
1: kap sih gak murau tu kah sih gak murau lah deh benda gak kerusi ya gak dekat ingat lu apa pulai
0: Bilia orang. Ya, guys ya. Aku nak tahu baru ke hari kebukai, minggu kebukai, ngau berita kebukai, Arab ke hari kebukato. Pulai ke mana? Nampi ya, ngamai kenyamai kita jalan pengawal program, TBT kita iba luar rumah. Tiap kaku. Okay, pupu apa ngedek dia nyentuh ngai pukul 3. Terima kasih ya.
1: Okay, bye bye nanti. Ya, berita hari kapi meh setengah jam pukul ngau DJ Menti tadi laba kita ke bisi program ke di record kita nyerumah ngau ribansa Saritok 31 2008 2026. Jadi bajam ke bedau tau kita terus ke program kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngut Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngalai hari. Seminar di YFM Sibu.

Nam. Dora ko macam kenang hari bala peningan kita. Pihak mereka peningan, mari terima kasih hao ngakai kita kengempu kisah ke dekat dibaca ko ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia entinya mak bisa utai ke dekat dikunci kisah ku hidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningan kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang risiko peningan kita tu dia aku dekat mic kita menunggu.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikongsi aku ngawala peningah bakal kami ngotok nadai ngemedis kati siapa-siapa. Aku semina berkongsi cerita diri empu ngawala menyadik aku. Kami semada kisi empat ikut peningah. Bina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadik belak gawak benengri, laban itiah ke periuk asik munyengkocok ke orang. Tajapan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik belak merik ia belanja, dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak ke madah nare kalak bersengkik ke leka jako serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungku dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agi ke hari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentah serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakok ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakok aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah, laban kami kebisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku mendak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan keinai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja dengan inai aku kena ku jako. Ukai nama, laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nadai gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah ngeki kami. Paling pun madah bagro WhatsApp nyenguak inai kuali hati aku din. Tayang awet aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggiak ya pansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah aku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisik nyengok nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ia kena muduanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serba utai inai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lawak ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi, ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang, lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalapung keang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia berumah panjai. Asai kelabuh mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runia ngagai menyadik diri. Kumai aku ia minat merik 100 saja ngagai inai. Tayang nak nyangka nintian bulan ia berbeli ke belanja inai. Kadang nyuka datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisa rundiang kena mana ngakaya menyadik diri. Aku maning ke penyampau duit 100 tebre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medah duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya kudah terbasau serta penglelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dia ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agak di pedak ya dateng ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak betih nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu genuan made asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nare sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan nyade keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nare nak ke orang bercerita ke pemanah. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai madai nebus tidak kebukulai ngenuan. Lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih wai madai laban nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bukulai nguinai. Udah ngelantang kati inai lepoh maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bukulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngobala menyadik kemukai.

di peningah nyenakakku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai menatai ke kenang ke bukai megak ke bisik diterima kita hari bala peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: Okeynya tadi peninggal lagu ke dikenam rinang kita muak ke ngalih hari tu. Nyuda berasa ya mega setengah jam kita sudah mulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sari tu. Sari hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pihak mega mudik mendiang ke program di keluar ke kami hari YFM sibuk. Nah hanya di hari YFM sibuk mayuh mega utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita sudah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai yang mereka berkongsi ke berita kedai baik kami hari sibuk dan ke dia tu dia kami dua bisa di jema nah. Nyu ngiat bisa dia kore cing kat punya dia pori ni sono ping
1: dia wana ping au ga ku ambe kuning ga
0: ambe ana kuning kore au okey nama la bakaban ngeseh kita deh maya sebesebuan berkata kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita okey kita nyelih ke sebuah aja tangkanya musik marau dia tu betuno kutai ni kore.
1: Oh, kau diperhatiinnya.
0: Teh belah dapun tadi deh. Aku ingat kemaganya peningannya nganya dia biar kau kau cekuar kong
1: kau tahu sumpah ketarin nganya deh gitu.
0: Nah, pula itu lagi mesti ngena mas kita deh. Aku ni berpeda deh balua deh tadi tanya. Memang.
1: Iya, hari diperhatik aku tu di Jelusia deh. Ngau bala peningan. Balua dia udah sebun balat mahnya baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang nah
1: asalnya. Ya.
0: Mana hanya ba kundasangnya tanya nya celap ngau angin kebersih itu nada aja lah udah berapa ratus ke pukul 12 tadi 228 ba sibu. Nyu nada kelai ente di pedane nada kelai bisa kan urun nah.
1: Nada nyu kelai ni ke hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu jauh deh ni ke ngakai 200. Yeah. 20 berapa tadi 28.
0: Ya, nya men ente di tiap ke penerang hari namanya perintah tok ke sidak ke berkuasa ba benua kita di Malaysia hari tok ti nyaga pengelikon nah dia kat tutup ente ngeluai hari ente udah datai ba 500 nah nya meh baka-baka pe tare pun kemare udah berengkeh bilik gerakan sedaya retinya uteh tau udah berat aman
1: au udah
0: klai perintah udah mayu uteh ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan bagai bala kita nya ngan nyari bjako yang tinya tu ni rumah ari bansa tu tare
1: nah oh ni rumah ari bansa tu bisa mega kita di sibu di tu meh YFM sibu kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besri mai ngari bansa nanti diperhati di sibu tu ni sia nga bala peninga bisa tugu pahlawan kita di sibu di tu di ni nya ko kita atau ke tugu pengingat tuai tu atau kebenarnya ba dataran Tun Tuanku Bujang ba pesto dia baru tau sia ngau bala peningat kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umas ya peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah mato kena kita hidup ke baru semangat tau ke hati kita tu lebih gerba baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliak lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsuah nanti kita medak bak tugu nyadi ni nyako kita amat nanemu kita laban yang amat baru temu dalam tahun tu masa ikonis ya
0: ya
1: kau jadi kebenar ya tugu pelawan tu ya digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: No asal ya tadi kita ge kile ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pesto kita ngame kenyame di lawak retin tadi na DJ Ma.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takeh nya. No nya jauh na. Jadi Rosli Dobi tu ngame kita nemu asal yang dai hari sibu di tu tu na sia. Jadi Rosli Dobi tu supaya ya udah nikah lalu munuh gubernur British yang kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tu ukai semina dikena jadi ke kelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tu ngelaban ngau bala ya mega 8 bala British rambaunya subak jadi siti penyelai bak tugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli do Petompo sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isi suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merim pas meto ngagai pengasai ti orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi betugu tu mega ya bisa ingat ke bala kitai, bala kaban Rosli Dobi ke bukai, ke bak dalam rukun 13 yang tadi, yang kaum Morshidi Siddiq, Awar Ramli Amit Muhammad Deli, ngomega bujang suntung kelimpah ke, dikenak merib asal ngagai bala bujang berani ke bukai, ya ke berbadi nyawa, maya peran dunia kedua ngomega konfrontasi Indonesia Malaysia. Ya.
0: Oh, ya. Bisa
1: tanya kita di tahu.
0: Oh, basibu di tahu. Yang kita ngumai. Ngai ke sibu. Nara kita ngelantang kata. Pian ada nua. Lepas kumpul dah medak ke di jema. Ngobala peningat kita. Tulis ya. Tulis jari orang punya. Tak agak ngumai ya tulis siri. Yang asia tulisnya di tiket ke baru ngagai batu dia. Deh. Bak kaki tugunya. Bak semen ke kena sida enuan ke tiang tugunya deh.
1: Awak,
0: Rino, kita merau tak ke ditulis ya dia ada tulis ya kerana jago orang putih lah ia gak orang main yang sekarang orang putih ada. Ya. Awak tahu ke macam ke direk ya nama teko ya.
1: Entah dia pada di Sibu di to kebenda ya siane. Kau tu pengasai kumpulnya di orang ke ukai asal Sibu atau datang di Sibu dia aku meda di Sibu ya ngembuan mayu sejarah to sejarah ya ke uliad perhati kita ada lalu. Bisa mereka ia kebuka ikat kunci ketua ketengah hari itu nak saya?
0: Jadi kebuka itu ngamai balap kita nemu ngau sili agak meh. Kelimpah hari tugu pahlawan kita mega mayu andur kebuka yang laba konan tu tampai akan kita nyebut Fort Sibu atau ke Kubu Sibu tu tadi. Laban kedinga kita Fort Sylvia, Port Emma atau ke Kubu Emma, Port Margareta, tengok ini ada Alice. Ya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: phone yang tadi deh.
0: Atau yang disibu itu bisa peninga. Tadi apa ni nak dipedak kita nama kebuah nak dipedak. Okey nusi ngau bala peninga kita berkawa ngau kubu brok bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga lalu pengudah temuk subak dia ada Port Sibu tu jadi site Fort ke atau ke Kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua dun Sarawak kedua digagak buat Fort Sibu deh. Sebenarnya tu buat Bintulu awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak nyupulai ngagai Kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserah munsuah mayanya perintah Brok tau nan sigi dibantah kibak kanan eh ba menua kita tungak ke Bataraja kita
1: batengah tu
0: tungak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa sebab kedekangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sidak ya lalu nyerang Fort Sibu tu mayanya sebab deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British ke bernama Henry Curtin ya ke baru aja pindah hari kucing yang ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peningah. Sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry bayangnya baru kang hirup pagi sedak sebuah deh. Tena muka-muka sedak Panglima Lintuang tu tadi.
1: Ngau 3,000 ikut
0: lalu nyerang Fort Sibu yang nak mujur mainnya laban Henry Keter ngau bala sedak ke bukai dibantok Brook Law. Sedak ngau

0: Lapak konti maya kita dia tahu dia peningai ya kuma radio atau ke SEO na.
1: Oh, ya kan ngibun. Upayasnya tadi. Ya.
0: Udah ke Basri aman pindah ke ya ke Kuching nak ke mangalama dia. Temu sakit celangan tu dah Henry Keton tu tadi ngujung ke parai. Parai di Kuching lalu pendam ya tahu di pedak kita nya nanti kita bisi ke Kuching. Ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St. Thomas Kuching. Anda jauh hebat pasal dia. Nanti kita nemu gereja St. Thomas dia. No ya deh.
1: Kira apa puak pasal dia? Menduanya.
0: Ya, ngau sitik sekolah sekendri ke diangkat ke ianya St. Thomas di Kuching. Nanti kita berarti tau ke medak mega peningan ya. Sejarah kada tulis basi tebop ke tajuk ya Sibu of Yesterday. Arti dia keluar ke Sarawak Chinese Cultural Association ba tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh sitik kubu di Sibu gagak mayanya deh. Nya me bisi fort Sibu.
1: Fort Sibu.
0: Lalu fort tu patut digagak kena ku ya. Lapan mayanya ekonomi batungak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi sitik palan perintah di pemadu berguna Maya Rambau Sarawak Kingdom. Lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nduanya mega ngena antara ne.
1: Lau.
0: Cukup mana yang gandung adu ke Fort Subah. Laban dia benanga sungai tu ke dukumai kita ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja. Nah, mungkin nanti kita ba pesto dia. Bisa kita meda namanya panga ai ade bila bila ai
1: bila bisa belah spia
0: ya benya luan sare de udenya ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Tegal timre peluang agai pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di ni doanya. Aku hari tadi nyebut Fort Sibu. Narai gari peda.
1: Ya,
0: luar ya. Ba, palan bangunan dan baga pelabuhan Rajang ke dia tau.
1: Nanti kita meda datai, nanti kita nemu dah nama tu Sanyan. Sanyan ko kita. Nah, lurus kita jalannya, bisa bulatan, bermuanya bisa pelabuhan, lembaga pelabuhan Rajang dia.
0: Ya, sebenarnya dia kagak supa. Dia mau Fort Sibu, dia nyak rubuh kurang tahun 1936. Lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rejang deh. Dia menua ya nadaya daripada mata tua kasarito tiang ya bisi dicerita ke tuang agai bala mayu ngai ke lege dini menjadi jelusia di jemas tu nemu ke dire mpo Fort Sibu.
1: Tanya mes sejarah ya kena oleh debu ai kita. Nan tentu jauh harinya pan bisi museum.
0: Betul.
1: Museum hospital Lau King Hau ne.
0: Ya, Lau King Hau.
1: Lau King Hau.
0: Jadi nanti kita agai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun megap peninga dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemaduk di kerinduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar hari perengka ke kena orangnya pun ngelik subak orang ke beranai
1: beranai garek sida Indonesia
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garek metron sister sida mainnya subak bisa magi yang dia
1: untuk ke penimbang teh ane mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat ne mir ke terubah dia sebab pun bisa ngau guntin sida ya
1: ngau
0: lampin bunyoknya alaba ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisa nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya sebab dia perintah menua kita di Sarawak ngiga ane mir ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku ne ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama ne kita kia ngamek ke ditiket ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tahun nah mayo cerita Sibu di peninga.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterupa. Hari spitalnya tadi. Jadi museum. Ni nak utai dia. Ya, ya mage-mage yang dia. Yang tu ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisa mage yang dia deh. Sebenarnya spital Sibu tu buka sebab dia me spital keterupa kita deh. Dia tanya bisa spital Sibu gila nak spital Sibunya dulu dia hari ingkanya dipindah ke perintah atau ke New Manseng. Ini jadi sejarah menyana di Jema.
1: Jadi sejarah ya.
0: Maka upis kita di tahu ya. Nanti asal kita cerita ke upis kami di tahu. Nak kena tahun bapa.
1: upis kita tahu udah mangai 50 lebih tahun ke tahu.
0: Ya tahun ke 52 ditumbuh ke deh. RTM Sibu tahun ini dia ke ulan tahun ya. Nggak kau tahu.
1: Nanti ini dia ulan tahun.
0: Bulan 12 tahun 12 hari bulan 12.

0: Nadai berita buka saya kon engkau tu aja sama tua nya rumah ari bangsa sare tu di jemaah terima kasih oleh nurun nya di webi gede ngale apa nya tadi ala pak ko de dengar ita sida webi kita de tadi
1: udah oh. Udah wak nunga sedah ya tadi nurun ngai ngai tanya
0: kata dia temuai datang ke rumah kita
1: nurun kita ingat jadi ke kita kasih ya temuai datang natu ngah
0: saya ku tu nak tu bergulai sari tu ngobala peningah kita di jemang ke bisa jako ke penudih kini tau ke berita penudih di baik dari luar di tadi
1: berita ke penudih baik dari luar nyanadai tang tu kira ke madah ke aku madah ke kita me ba hari ke bersebuan tau lebih agak ba pemisi sekolah tau aku nemu kita suah ga kang ambil awak pemisi sekolah mai anak min dai abjalai tang nadai kedai ya laban gaya hari berkata tu tahu nyeroga pengerai kita deh, ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempo berkena ke sengkabo mulut ngoi hidung lebuh kita ke pansur rumah nanti nyo nak tahu ndak meh nanti uliah dia juga di biliat rumah tutup makin mutai ke pendak petutup meh kita ya
0: kita nangis ke debu teh kena pedak tamak rumah deh
1: lebuh tanya nak ada pedak
0: ya angin kena bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyium bawa asap ni siya?
0: Kena membuat tu atau pun bawa asap. Udah spek kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua ketegak berdaya. Tadi nak pansir rumah nak jungi kereta. Empat malah dia. Itu mau. Balak masa ipek. Amat bawa asap bu.
1: Bau, bau. Garek pan. Ngai ku nyembuh elu. Ku aku dah. Oh, nyu cerita garek tu. Kau pulai nama buku tau. Okey. Ngau awet tau. Meri selamat Hari Bangsa. Ngagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita. Kita boleh sama ngetan ke penglikun, penglantang, menua kita terus berserakup bergulai ngupang adira. Oh, munyi tanya atau pesan.
0: Munyi kunselam utang.
1: Okey, ya ajar aku. Terima kasih. Terima kasih, Siana. Udah gawak ke kita tadi.
0: Okey, sama-sama gawak. Tua sari tau, nada berkerakal tadi. Hari pukul 10 tadi cerita tua itu peningat. Jadi, terima kasih menganggai kita ke bisik bergulai ngau kami. 3 jam tu tadi pemegang-anggai DJ Menteri Kapir. Udah ngau ngumujur ke program kita 3 jam megak sarito apa ma setengah jam yang nyelir kenyade menjam nah bisa ngau beranau
1: terima kasih mentayau
0: ya terima kasih ngau ke MCL kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga upis kita ba gat room din ade Hasmadi terima kasih hanya jam kita bak yang punya kunti ya orang nadai badas maga orang
1: badas maga sebut maga yang
0: nyantai ada bisa nara temu maga orangnya sebut kena semua kena
1: hanya aja kebisa
0: kita empat dah
1: kita
0: ya kau pernah antara kita jangan mulai sebut mimin udah tahu kita peningat ke dia bawah utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari miri bawah program bagi kayan urinya kita ke dia bawah Bintulu Sri Aman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu jadi aku pengeluar program Lucia dan Thomas Kasau mari selama ujung minggu mari selama berjalan ke pengawal selama hari satu wow kaya hari ujung minggu selama jamu hari bangsa saya ujung minggu dan ada mana orang
1: hari minggu
0: nada yang tinggal orang yang capuas
1: nada yang masih dah nada yang mana belus masih dah
0: nada yang mana belus tu aja apa mana belus lawam kita nada yang mana belus hari tu okay peningat mumpah dulu bye bye.

temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih hagi ngagai kita kebisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Kontong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemadut lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kung tu digagak baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Galihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak. Tandak. Makai tinuak. Tandak. Makai tinuak. Tandak. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyap aku madah dek tu, bakal nyumbuh kalah berkah nyap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah dek, tau ke kumai orang pisien tanda kumai hari tau nemu dia jap. Nyap, dah dek, pedak dinduk dalam video nya jap. Nyap ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau, buyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tuh.
3: Gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sidai ya. Kayaknya bisa boleh lawin sida kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingi munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam desiko anak mai orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tanya berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tutusah tinyau. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari sih. Ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimir.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ketua pakai yang kapal nyilak nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Kena nyungkur, gak gak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tadi beli ku tadi nih. Nanto, nih ya tuh.
2: Dap, mai Pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak, asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli Pama, aku nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli. Udah ga duit tu majak tusur. Dek, gap sepenekat hati melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya main meri aku 20 ringgitnya. Ni piang pa opama ke dekat dek. Padah haja. Tok lagi aku nangkap ya bab peguang tuai rumah petiang kian. Aja opama butuh guang dia maya lepas. Yo main bandar kedak ya empat penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei jap kasih ya kiam. Hukainya selalu eh kemuji ku sigat. Nah set ge ya semina muji ku sigat dap. Te dah suah ya jadi kana ya. 100 cash suak ku kia. Tak semua opama nya ku angkat memegang. Se genya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat tadi?
3: 15.
2: Kelita.
3: Kepak dia nah.
2: Lagi lho aku ngirang lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Caw, saw, kau. Caw, cap, si, uliu. Apu! Aku bisa akal, nyong.
3: Nama,
2: aku bisa akal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asalku, naga, peguang, pama, penandang besar. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pama penandang besar. Ni nak kat pemesai aja. Nas payat pama nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau. Ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Dia jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadiannya kai. Bukannya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu ajap. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Ah, nyau. Dek, anang ngirau sesekali ni nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar kia ke asalnya bapala rimpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nadai ngena gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau ni jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Au, pihan, jap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tu lah.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian, mi tu lah. Ngamai nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosih dah punya, wah?
3: Ya, aku pihak. Eh, lepas dia tak ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyau. Amai tu, 2 rupiah, nyau.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, pihak aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah, ya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin, nyau.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama kris sebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di Nike ketua nyau lagi aku tundi dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku ga kul tu Nike upah aku baru ga nada yang guna beri tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek, main dulu. Ya, kadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
4: datai ba upis serikat.
5: Wuih, hello, anybody home?
6: Wuih, di rumah kita.
3: Bisi orang, ya.
2: Entah, nyau. Dan kok bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar, bakal nyawa Xiao Yen, nyau.
3: Kemana dia bangga dengar Red FM, jap? Mas apa ke Xiao Yen, jap?
2: Nae, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yen. Aku kalah minta lagu bayamu, deh. Bak program antara stesen sidak ya hari nyamu, deh. Lagu Puyang. Bas Uyen, nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang, jap.
2: Nae, lagu Puyang, dengar. Ketuk bunyi, ya. Waman Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu, jap. Nadai utai kena temu, deh, antau.
2: Ini kau tingkai, ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry, ya, Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya, siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Nggak ada suara tama kami dua itu. Pia, oke?
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Lih, seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya, bunyang.
3: Nah, kami dua. Ini nyat, oke. Nya kebjaku nyat. Kumnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memunyang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut. Dia tuh minta. Dia tuh dodo memunyang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang memunyang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
3: Abu nyau, tebal main gremian tuh kanyau. Main jab, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Ayah, anang ngilau mana bujang? Anang mayu luning bujang. Deh seduai sayen tuh aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anak mayu runding nyau. Saya aja.
2: Dengar deh, ya mada cash ya kamu beli tua 2 juta ya, oke mimin.
3: Anang bekenya, deh jab. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama punya deh tua jual menjadi supervisor sudah capek. Kak, ya lama. Kak, ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jab.
2: Bah, nanti pia. Enak baca kanya uliah deh, aku nengah kaja.
3: Oke, tuh dengar nih. Tuh grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Singkong.
3: Company? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu?
3: B. 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700?
3: Lima yung hanya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya, minyau. Nama, tadi temu tuang belama, mutuang belama. Ya, maya akan nambah.
3: Habis sejap tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Amin nak tu ke tu jap.
2: Nyak enggak ku nyau. Bak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama berjameh. Buna kegerimian kap ya. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tu luet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Ya, kak sayin aja nih.
2: Tuh ya. Nyau. Uruskan.
5: Wajah.
1: Nyat, along bukai kak dulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

Lawa Rentang Gali Hari YFM. Hari besar kita ke Sarito, Hari Raban Bangsa kita Malaysia, 31 Hari Bulan 8. Tentu ya segulai sejalai dengan aku Uncle Stone. Kapan nak repak meh utai babelah kebuan din kena ma, nak ulih di kerja alaban sebuan tu deh. Kak kita itu tadi nunu ngai kenambah kia salah hari tangkap orang ke kita. Kamu dah sabar dulu meh. Nanti hari itu nyau ngasuh kita ngerja pengawak bak tanah. Ngambil ke ndak untuk repak lagi. Ngambil ke lantang meh. Muda utai ke babelah kebuan dah dia. Okey, jadi mulai baru kita ke Sarawak Pasar Kuching kita. Pengudah mendiang kawak ngelah tengah hari. Hari bagi bahan YFM Sibu. Ianya tadi ungkup ya ke Sarito Idar ba hari satu. Lalu hari Batang Rajang udah kita kemudian kita kira undur baru meh ke sungai Sarawak Pasar Kuching. Nampung semaya 24 jam Sari YFM tindang ketunggu-tunggu segulai sejalai enggawa kita semua. Okey, jadi waka sebut ku tadi hari adik kucing megeri ni tau nang ya agi bersebuan bakiah nanai konggau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal ba hari besai tu tang nang awa ukain tadi alasan dur kita itu nak boleh ngerja pengawak ngau diri sebilia dalam rumah. Lepas nanti dikerja dikira apa ngawak utai kerja dalam rumah tu tadi nang mayu ha. Nanti kita berarti ke semiannya minta muap minta sapu ha. Ni ke sarang pelawak antaranya belah lekat dia belah tabir bak belah jendela dia atau mi awak nu kita mesti rumah kita yang pun nak pihak ya baki ya. Okay. Jadi maya berita ke dia kenang ke aku dah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dur belalak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio Piring 8 ba rentak ngali hari ini lagi seminak ba YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya hari ke Balat Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai titih ke penerang ke sini pada kaku bak berita sokabar kita bak suara Sarawak. Sarawak itu yang pu akuliti darah nang yau datai bak ikas yang kecukup nak berpengerai lalu pihak mega nan tulikun bak semua 13 stesen no mantau kalai indeks IPU yang ke dibaca tu yang kembih nadaipan bak paras ya ke sederhana aja. Okey, lalu berkenaan ke baca IPU indeks pencemaran udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia serikai direkod ke ianya 277 ba ikas ke cukup nak menah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak menah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak menah ke pengerai, lalu dia menua bukai Kabar Semula Jauh 184 nak dia menah ke pengerai, Miria 170 nak menah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapin Megalimang 160. Lalu tiga yang ke penudi disebut tadi Waikas nak menah ke pengerai. Berarti yang nyoka Selampur menua kita di Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin yang nang cukup nak menah. Lebih adab ke selatan itu dah datai bah ikas yang ke bahaya kujaku ke mayari itu. Lalu ngenang ke diri itu pagi tadi galbu maya mulai ke diri hari lalu bantu ke Kuching itu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nantu berapa terang wai. Hau tai ke di pada kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentua ke Serian. Nah pun benar ngiciang jalan jadi kita ia ke bebaik ke pergap pengangkut ba highway pan Borneo jam itu nada salah kita tahu masang api kejapan hari di pada beka keterang tang kadang-kadang bisa bangsa mata orang ia ke ulau beka kuto me tenang tu pada weh kita orang sekedar jadi nada salah kena me lampu walau lainnya pasang kita dan ngawa orang ketawa kita amat meh kok tadi kita itu tadi liku ini ketawanya kayaknya nemutainya ini namanya juga punya masang api hari siang bah kati nanti mata orang kena medak deh jadinya meh siti hari safety itu ke cara kita jaga pengelikuan diri ba jalai alun maya hari ke balat na bersebun jam ya ke dia tau lalu ngenang ke berita yang kemudian daripada aku mengabar surat berita kita Sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku.

apa pasar nyerumba ariti besebun tu kalai tiap arah nur berjual ke Sengkabuang mua ba premis pamasi kelebih lagi nyau mayu udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti datai ba paras ya ke berbaya jam ke dia tau lalu tu nanda ke nyau ka selampur orang di menua kita ini tu nyau udah nemu lalu pia mega nyau udah berarti ke pengeraya dirimpu nyeng kawam balas dah ke nembia ngawi ya ketua lebuah maya pa luar rumah lalu berapa ti permis ti adi berarti ke reporter lebuah maya datai di kuci yang itu meda kebarak tu tadi bisi berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu. Ha, nya minta di guna ya maya kita ke kena Sengkabuang mua tu kena jaga pengerai di lintang. Siti je pesan anang kita beli panic buying. Gerti yang cari panic buying tu kita beli nyau di buruang mayuah mengalus semua berbuat ke beli kena mayuah laman kelalu nagi ngucuang ke ingat kita punya kes COVID sebab yang sentuak ke bisik sekedar orang tu nyau berambil untung nyua Sengkabuang mua yang warga ke kelalu tak patut ketika lama panic buyingnya. Jadi beli sikit beli tak bunyi kena tadi beli itih ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja nanti mesti Sengkabuang ya ke ketika jumpa tau ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubil coba lagi boleh kena kena mekia ok jadi kita tu lagi pukul 4 bakal selama kita dekat headbagging bawa YFM Rock terus segulai sejalai ngau kami anak benda kini-kini YFM nangis segulai sejalai ngau kita belama kembali lagi peninga kita ya di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mayerti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mayerti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah. 2.

Agung Kenamuka lawa YFM Rock Bar Arya Besai kita ke Sarito Arya Raban Bansa Siti lagu Peter Tik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawa YFM Rock Bar Ari 1 Sarito 31 Ari 8 tahun 2026 YFM Rock Kalaibar seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau pihak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia ke maya Ari ngau pihak mega tanah air kita menua. Laban kita nemu bahari Araban bangsa tu 1001 utaya ke uliah disebut uliah dikenang uliah dilansak kita ba tiap leka lagu nak ngira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasuh kita taluak ngasuh kita saya wagi ngagai menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak menghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamu dirimpu lebih angkai lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya luar tentu ke kuyang tuju menua kita ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likun ngau hapia mega terus terbilang nama ngau pia mega jalan harita ti adidinga semuanya berpun dari kita yang buah peranak menolong bisa ya ke aku nemu dan yang segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dan buah laman bisa mega sempama ti nyebut nur kita tetap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita tetap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu. Okey, nyepanya maya jaku pemuka kita iba YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sari tu nang mayu lagi berkenaan ke ba lagu-lagu patriotik ke pemuka lagu-lagu nur kita itu ngenang bekawal ngau mega ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngopi mega ngagai menua kita lalu ke sekali tu baset YFM Rock Aram headbanging kita ingau still lagu ke Dubai Rabana masterpiece dur kita headbanging ke

TV ngau piam ngau radio datang 1987 sebuah lagu Mereka Yang Rebah. Tentu ya tadi generasi tahun 70-an, 80-an ingat apa lagu Mereka Yang Rebah tu. Tiap kali benda katun pukul 7:30 sudah katun suah dipasang orang lagu tu. Habis katun pun lagu tu meh dipasang orang. Jadi nama lagu Mereka Yang Rebah tu ke amat ya. Jadi lagu Mereka Yang Rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas ku nyaku kita kemarin tu tau ke sedaya ku udah terpejuah ba penusah gian dadah. Lalu lagu tu kampanya lagu kempen anti dadah ya ke dia keluar ke ba album Hitam Putih Kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi Siti Project di keluar ke recording EMI Malaysia ngau sawup Ari Jatan Kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda. Lalu ba lagu tu tadi lagu tu di terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya sobat ngau dia tu megak siapa nengalah Fauzi Marzuki ngau pihak megak dia sawa penulis lekau lagu yang ketebilang megak ianya tadi Hafsah Afsad. Lalu ba penyanyi yang ke BC dalam projek lagu tu ya khususnya dah lagu tu ianya tadi nama-nama ikon yang cukup besar ba menua ke Malaysia dalam tu kita FC Sarifah Aini, pihak megah Sriman Haji Arshad, Sila Majid ngau pihak megah Mayu Hagi artis yang kebuka tinggalah diri sida yang nyata Seruan Saudariti National. Lalu Seruan Saudariti lebih lagi leka lah gitu nang yang madah ke betapa labuah ya siti-siti bangsa ngau siti-siti menua ke Tegal Aria dadah. Lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngau dadah ngau pia mega anak mega kelalu ngukum sida ia kuda terpejuang lalu nanti udah tariat miang sida baru pulai ngagai lunya asal tu ngambil ke sida ia tu pulai bakas lama lalu jauh Aria dadah artinya tadi sawab sida nyawah ke diri Ari dadah anda nyawah sida ngai ke sida nyawah semak sesemak lagi nyawah dadah. Nyam tadi Siti lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ya ke detu laban kita ya berarti ke penusah gian dadah tu na nemu membia Ari subah kelia menya nyentuh ke detu bapa mayu dah jadi mangsa bapa mayu dah rumah tangga tau kenya tadi ruang bilia ke ancur segar ke penusah dadah tu. Jadi ingat kak ya ketipan anda sesekali berkena tahu ketika nguji dadah tu jadi kekaban kita semua. Okey, terus happy gang bawa YFM Rock Arya Robert Masak take sekali tu ngelagu kedua Aslan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

dari band legend, ianya tadi ya, Deep Purple. Siapa orang lama tokoh tenang adalah band Deep Purple tu, lagu Soldier of Fortune. Setiap kali lagu yang ke suah dibaik lebih banyak kita sama gaya palan-palan pemerintah yang lebar lagu tu main metafora pada lama hidup siku-siku. Lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu ke amai tadi tu metafora ke orang yang ke kelalu ke nguji nasib atau ke ngagai penyandang penglantang dalam dunia nyentuh kia nyondak ngasai ke penghidup ya ke normal nyentuh ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai ya ke patut digapai tadi nemunya teberayan happy ya ajak tegal hingga lebih nya metafora ya ke dikeluar ke ba lagu Soldier of Fortune contohnya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam penghidup ketegal ke lalu ngagai siti julua hati. Badiak kita yang uliah berarti betapa pandai ya vokalis band Deep Purple tunya David Coverdale ngawa pihak mega pemain gitar sudah Richie Blackmore naga lagu Soldier of Fortune ti dikeluarkan dalam album Storm Buyer tahun 1974. Okay, jadi nak berasa ya jam kita yang ke datai bah pukul 5 lemai kalai bakal selama jam 5 lemai itu lagi yang cerita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur sebenau kita begulai sejalai baru bah jam ya ke penudi awak YFM rentak ngali hari lalu kena ujung ke megah ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari belalapan tahun 2026 hari Raban Bangsa kita nutup YFM Rock lalu lagu ke Dubai Raban Green Day ya. Terima kasih 31st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ila bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama, dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat ketua membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak. Nyeri palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tindang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beranak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. merdeka.
1: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
4: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tangian dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1930.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Group di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya Dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau Tidi Asuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk gedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh gejurita asal nyau sejarah menua kita.

Lagu yang kemujur nyingkang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuh nuansiku kedibai Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar. Tiba kalau ningkan bah betuang maya nyila ngericah kagi panggau ACSJ final ya ke-9 ungkup tahun tu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya riti diperkongsi ke Mad Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya dari Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti dikongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di sadang nyadi berapa kandang duar di pesisir Kapiut Miring Ngaupia Mega Limbang tang tajap ya di menua Kucing Serian Semerahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka.

Intong ke 30 km sejam. Piamga di Northern Sarawak ke Alai tu tadi ya. Gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 intong ke 1 meter setengah peninggi. Ngau angin ya ke bupuput area barat peneras ya hari 20 intong ke 30 km sejam. Mikas pengangkat ke hari 24 intong ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail hari Malaysia ke info ti udah dikunci ya. Lalu pakai sama dan ngujuang ke awak rentak ngali hari kita hari satu sereto aram kita mendiang ke panggawa cerita tuai bukulai dengan Mr. Thomas Tegolaka bak cerita rampai tusun ya ke enam.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita ingin datai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai ia kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya, serta ngau anak induk seruai ya, benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai inai ya, lalu megak ngau sedar serumah. Bala sedak kindu ku cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ketepinta sedak inya tadi inya pukai tau kejayau ku sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki nama ada gagamat meh sedak ewai nemu dia udah boleh jayau nya hari bini rampai. Jadi ya kang lama tahu dah bala sida ke induknya jarang ditutu tahu ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah namu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamang sidanya ni. Udah sida ya boleh jayau nya tadi. Nama dah gagal mati sida ya udinya sida ke induk sida ke darah-darah tahu ke sida ke bedau belaki yang tadi. Hah. Tahu ilah. Jaga bujang kita serumah wei. Ngelamat tu sida ya lawaman ngok kita. Tenat tentu depalia sida ya kita. Ila asai sida ya. Ti kita udah ka. Kabisi sida ya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pia maku jaku sida ya ngau pangandiri oi. Ada besai itu dah nak serenguang iduang sida ya berperniang pangan diri gagal nar bisa nar insuara saya spek sida ya nyak muai ilah saya sano ya dan mu siapa punya kini kerkumaya sano entah dia dah kengalamak taunya maya aku ketujuh menyeliang ya dan nak lagi buah kia wai bisa hari pang agak gayuang. Tapi aku induk siku betulai ngepangan dia. Dengar lu lelaki agak sedoi ketawa. Balai induk bukai panpikinyak mah. Sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak bekenya di alamai siti. Bini rampai lalu mai sidak sebilia ia beranau ke diri ia bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laban bisi utai kena tahu nak daripada aku anggai kita. Pihak

bini rampai berjaku wapai serai ini rampai serta engkau menyadi rampai kebenaman tua sebut dia mana nama utai kerkak daripada kedai ke kami awak ke kami nemu gak pihak kopai rampai kebenaman tungkual tadi pihak topai lalu pihak megak ngau inai adik intua aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai kenuai kedatai kita nak nemuai aja ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi kebuah ya pihak laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak kami sikit udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku sumpah. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian udah kenuai pulai lah dia akunya dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki nyadi tuai kami dian. Tangga inu kami dian nak tuliah ke lelaki baka aku dah. Utai bukai. Uliah inu kami dian. Uliah magang-magang. Utai bukai. Minak laki aja nak uliah. Sidak ianya kak gi belaki. Ya kebenarnya baka aku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi dengan rampai. Pihak ko. Bini rampai madah kentua ya. Udah ninganya tadi. Dia antua laki ya lu nyawun. Mana minyak anak. Tia pihak. Tia seduai nak uliah pulai. Begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai. Begulai ngu kita dian. Mana hanya anak awak kebisa alai kenua indai di. Nemuai enggak dudi hari lah lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kopai rampainya pun menantu ya bunsu antu. Kok liarnya tadi. Tiga hari udah sedak keberanau ke dirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sedak ya ke. Baru dekat tindua. Dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilik. Sedak lu begau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga Senanga. Apa? Nama utainya nok. Hari ini penatainya tak labuah buat tengah bilik kita di tu. Pihak aku ini rampai nanya menantu ya. Pote beketau inai bisi penusah anak kena rampai di menua kami dian rampang bungai Senanga tu dekena anak kena waya ngasuh kemudai pulai laban ianya bisi perusah di menua dian te beketau nya nak uliah lama kena rampai di tu laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri pihak dia kok bini rampai madah ke tua ya dua ikau yang tadi. Oh, nanti pihak. Nanti ikau ngau mana. Ti kita nyanyi nak. Tau nak pulai. Pulai mah. Kati ikau ngau dah. Pihak aku ini rampai biar kau malamnya. Oh, ni ngak sedang madah diri. Nak tau nak pulai. Dia ada yang tua. Menyadi rampai ke biar. Lalu lagi bujang maka. Madah diri. Kak ngau sedaya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai kak aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pihak kun tua biar kau ngipar ya. Oh ngai aku main dia dek. Ila ti nuan udah datai dian. Nuan nak uliah pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Laban nuan pihak kau bini rampai madah kipar ya. Tak mentua tadi, madah ke diri nak tahu nak ngau sidak e pulai ke.
nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama tanya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Tapi aku tua, majak madah ke diri nak tahu nak ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai setengah. Anang ada anang, aku ngai main nuan. Nai buah nuan kau kami. Kau bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Tapi aku tua ke majak tadi. Dengan tua nyekeran nama dekat ngau sirak ya pulai. Ngagai menua nangas setengah. Dia bini rampai. Kaknya nyualah jaku megayanya kini. Ya, lu setuju main tua yang ngau sirak. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tahu nak ningal ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pi aku bini rampai madah ke parian tua yang tadi. Au mika. Ni ku nuan. Nak aku ngelaban jaku dia. Asal kita hanya setuju mai aku. Pi aku tua. Nyawan bini rampai. Jadi sudah rampai nak munyi ninga menjadi ya nyambangan majak keran nama kak ngau sidaya. Ah udah nyaris itu dia sudah rampai pan nyau kiruah kan yang dia kiri kerekak pulai ngagai menua bini ya bunso antu kot liar. Sidaya lalu ngiga utai kerekak debai pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya menua kita tahu kertanam kita bumai dah. Ngambil kebisi ditanam sida ida tadian. Laban rampai ke nyongai makai asi bak menua bini ya dian. Laban asi nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik. Namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang. Ngau mayu ame utai bukai tadi. Ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu. Berau pan mai ke sidaya. Maka berau pulut. Udah cukup tiga hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri kutai debai sidak rampai seduai yang tua. Ngemak semua kerban kedebai kian baka kerban kena bumai yang kutai bukai. Bini rampai ngemak anak seduai ya. Laban anak yang tadi ke berdau-tau berjalai iga dah kendiri nama dah berjalai mesidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sidak apan nyau masuk ngagai kampung tuai jadi tudahan tua makin lama sidak ia berjalai makin dia yang tadi tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekal ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenyak dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerekat di tengah sidak ya nak ku nemu tak barang baik ni meh pihak ku rampai nyawut bini ya tak ni ke semak nyama tengah kita ngambil kejampat datai pedak di mentua ya. Ya dekat nak uliahnya berjalan ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak aku rampai. Mana kita nengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak aku ya madah ke bini ya. Ya perlunya aku dah nyak limpang ngiga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi rampai duduk ada muandar udah nyantua lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sudah ya perlu duduk bak batang tepus ke depan sedaknya tadi. Kita pejam ke mata kita dek. Tidak nak menjam ke mata dek lagi. Tinggal dek nak uliah ngau kami. Pihak aku bini rampai. Au ika. Kutu dan tua. Tidak. Kak. Nyata dek. Aku ziri nitiah.
nama jauh teh kesebut deh. Pihak kau ya. Udahnya tadi bini rampai lu bijako. Untuk dek kak bijako. Tahu gade tangannya sekali-kali dia mencelak ke mata. Kau bini rampai madah kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepik untuk ya tangkat mebatan tepus untuk dia. Saya keterbai. Tudah untuk ya nak munyi. Semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jako ipar ya. Kengajar ya. Nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali. Ngaik ya tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju amat. Sepi rampai ya. Saya keterbai. Namanya tadi sepi itu ya. Bisinar ya. Dekat. Namanya celak. Kak medak berkeni. Sidak ke depan batang tepusnya. Tanya nak ke berani celak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigi nak tahu jelak sekali-kali. Nama berdaulah suah. Tak detat ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu. Tusun detik ke-12. Cerita rampai tu. Di lengkak ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ilah ketendinga ke. Tusun detik ke-13. Begini ku gaya penatai sedak di menua. Sungai Selangau. Nyalai. Serak kita nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

Okey, 31/8/2026 Hari Kebangsaan. Seratus selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dintu tiap 31/8 Ninteng tahun. Dan Stephen bergulai dengan kita. Sari itu bahasa iman sada lemai. Kita bergulai 3 jam untuk angka pukul 9 malam tu lagi. Terus ninga ke kami YFM. Asimen kita ke sekali itu. Merina kita dengan lagu Hari Maya. Lagu Aku Sayang Kenuan. Terus berpindah dengan kami. Bisi info serta mengga merindang kita dengan lagu-lagu.

Gabriel Perez Luis, 10 jari. Okey, dikas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Diato, lalu di Semarahan 353, Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Melayu ke Pemaduk Kamah Agi Pemaduk Kamah ianya 438. Seri Aman 335 Agi Megak Batikas di Bahaya. Okey, nak mana ke Pengeragi Tikas Bahaya. Serta Megak kita berarti ke Menua Bukainya tadi korang tajapan korangnya tadi Agi Batikas di namanya ke Pengerai kelebih Agi Serikai Ngam Megak Sibu yang kawan Megak Muka Tikas Amat-amat namanya ke Pengerai Semelaju Megak bukannya Bintulu ngau kapit agi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren miri ngau limbang megak corak kuning nya tikas pengamai angin yang ke Pemaduk Kamah Kuching Serian Semarahan ngau megak Seri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak udah nak dikerja kita nanti udah habisnya terus tamak ke rumah tau ke terus pulai ke ngagendur ya ke betutup aku tadi nak nguji ngiga ba farmasi ngiga mask N95 mask ke kena napis debu ni dah nadai situ tebal lagi farmasi nadai situ tang kita ke bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semen no kita dia atau giga dia tu meh leban ya ke dan ditanya aku bas kedando di farmasi itu tebal lagi madah dan dai agi stoa leba orang nangi ke pengenai mana dah. Okey, udah tu lagi berdeka bergelang kau Dominic dari YFM Limbang bak hello Y Limbang kita ninggal ke dulu dari gap hari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang. Tau ke itu lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Terbisi dengan Helawai dan Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Hello Y, Limbang berkeke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peningat ke bisi bergulai ngau kita baka ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi ke aku peningat yang berkawal ngau siti pengawak tau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari Majlis Daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai nguluk pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua sekedar hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawam peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang keselia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 010-973-8676. Berserimbai ngunya megak pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pekayan tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat nguluk peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pian mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 inya hari 6. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pengawal tu kita tau telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp Gairuni L 013-821-6434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat diatur 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti dagi pengerami ke dianti-anti kita di Limbang lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap kaya mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau majak kurang sebun. Jadi nanti ni ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 bawa waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipikir kayaknya kategori bidar ngau kategori tunnel. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori dipikir ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tunnel dia penganjur bisi nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dua selenda, tunnel 30 kuasa kuda 3 selenda, tunnel 40 kuasa kuda 2 selenda, tunnel 50 kuasa kuda ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke berserimbai ngau Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang Nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nak kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
3: Mayari ke Balat Angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari sakam anak bonsu. Jadi pesan madah ke binia, timah tau ke sati anak sandau. Udah nadai kena 30.08.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan bak rumah mulu, Muara Payang, Tanah Putih. Kaban belayan bak rumah Sumping, rumah Semaring, rumah Sid Belawai, Tanjung Manis. Kaban belayan di Stalun, Mopong. Rumah Mahupun di Sungai Tajang, Rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, Kabung Belian di Sari, Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, ngau Kabung Belian Kebukai di Nada Dirintai Kedito. Jadi pesan untuk madah ke timah atau ke sati anak sandau, udah nadai kena 30.08.2026, lalu Kaban belayan dipinta datang agai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai, Pegilak, 1.09.2026. Lalu dekat di Anjung, kena 2.09.2026. Lalu isi berita pesan madah ke timah atau ke sati anak sandau. Udah nadai kena 30.08.2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1.09.2026. Ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat di Anjung kena 2.09.2026. Pesan angkan kenyap, pesan pemati megah hari lenta anak jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di Junggok Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, tuai rumah, tuai ba kampung Belimbing, Batu Nam Serian, kabang belayan di Balai Ringin, Sibu, kabang belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu Miri, Kuching, Semanggang, ngau kabang belayan kebuka iti nalih dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indah Maril, udah nadai kena 30.08.2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31.08. Ngau 1.09.2026, baru meh bungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2.09.2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Mona 019-88-93-412. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indai Meril, udah nadai kena 30.08. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31.08 ngau 1.09. Baru meh bungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2.09.2026. Ni pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum anak hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke mengat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau anak hitam, Piau anak hitam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30.08. Lalu ni yang dekat di Senggai sari itu 31.08.2026, ba rumah rendu Skimbi Meradung. Jadi ni yang tu dekat di Anjung Pegilak 1.09.2026. Pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Lubuk Mawang, Dijiah, Sebawah, Sedabai, Menalun, Senonoak, ngau semua kabang belayan kebuka di ngelala ni yang tu. Okey, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan anak Edwin Encam. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke Niang Lusing pesan madah ke Lusing Ane Acung. Udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai berumah Yempo, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang anjung ni yang untuk benda ditemu, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kenawin. Sungai Kawi Bintango Kelepok menggap di Bintango Julau Meluan. Semua kawan melayan di Puak Ai ngau kawan melayan ke Bukai. Jadi penerang ke silih telefon ngagai Biah dan ke Mujan 019-48-96-163 019-48-96-163. Dan untuk isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Barumah Yampu, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Damai Bintulu. Mayang ganjung ni untuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan, terus kena tekap pesan bawah WhatsApp ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu hari Stephen Teriung anak ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan tinggalala ringkai anak empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yut udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026, lalu niantu dekat disenggai kena 1 hari bulan 9 2026, yang hari 2 lalu dekat dianjung kena 2 hari bulan 9 2026. Jadi nadai di padah ke dini do nyenggai tang Stephen Teriung bisa madah ke hari ini penataya kumlabak ke niantuk dekat disenggai ba rumah riti jalai kejadi Sungai Bakuang Bintangur. Nandu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yud udah nadai kena 30 hari bulan 8, serta dekat disenggai kena 1 hari bulan 9 2026. Jadi pemati niantuk nadai dipadah ke dini nunggai dan anak ia akan nyup pesan tu madah ke penatai hari rumah riti jalai kejadi Sungai Bakuang Bintangur nyalai kumlabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti jalai kejadi Sungai Bakuang Bintangur. Pesan nangkan kenyak, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubu, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, ngau kaum belayan ke Nalih Dirintai ke itu. Jadi pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30 hari bulan 8, lalu dekat di Singgai Sarito 31 hari bulan 8, lalu niang tu dianjung pergila 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalau pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30 hari bulan 8.

Awik seratua nyiar pelungar ibus seriduah beratung. Semua kabar melayan di Kabang ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi nian tu dekat di Sungai Barumeng Kasan, Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Sili telefon ngagai Afidah tau ke Indah Umang 011-2966-0223. Okey, 011-2966-0223. Dan isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Pai Umang. Udah nadai kena 29,008. Lalu dekat di Sungai kena 31. Lalu nian tu dekat di Anjung kena 1 hari bulan 9 2026. Di Sungai malam tu, lalu di Anjung Pagila. Lalu nian dekat di Sungai Barumah Engkasan, Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Nian pesan ke WCD Kenatai Kebak YFM. Kita akan bukai, kita bisa pesan oleh Kenatai ke pesan kita bak email yfmiban@gmail.com serta megak bak WhatsApp kami 0138628422. Perasa dulu pesan kita, cek dulu ngambil ke pesan yang tadi terang. Cukup info ya, dini-dini nyinggai kemayan nyinggai ya, serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak di engkah ba pesan kedekat di anjuran kita. Okey, kita berperindang dengan Andrew Morning James Anang Ukanang Ukai Ngaji Rangka Ngaca Mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke teba lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyut runak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar Endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Datai ke pesan ti baru diterima kami jadi pesan ke Skeleto dituju ke ngagai kabam belayan di Niah Ulu Muka Selangau Entabai Julau kabam belayan di Kapit terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak kabam belayan di Batu Borak Rantau Panjai Penasu Awup Ngkalat ngau kabam belayan di Seratu Tatau serta ke Bukai di Ngelala Matthias Mark Angkung anak Kennedy Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi ni untuk dekat di Sengai, Bak Fusio, Batu Nam, Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Yabau, kena 31/8. Ianya Sarito, lalu pergilah dekat di Sengai, Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai. Batu Borak Batang Igan Sibu lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026 telefon ngagai tu rumah setiwa tinggi nanti kita dekat nemu penerang ke Silia ianya 0111-622-3441 lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark anak Angkung Matthias Mark Angkung anak Kennedy Matthias Mark Angkung anak Kennedy tau ke Ucuk Niang Yud udah nadai kena 30/8 Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi Sungai Pangai Batu Borak Batang Igan Sibu Niang dekat dikubur kena 30/9/2026 ok ni pesan ke Baru diterima kami by YFM. 7 lemai itu lagi kita akan dengar ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi undang-undang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu inya undang-undang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti dur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita di Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu bunyi kaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sedak yang ngemedias ke biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ayah ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dibukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya danya ngejuk kepala yang agai lok ke pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi batu buah ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua iti kes ianya ba undang-undang jenayah lalu mega ba undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal court section 323 kita baca sama dengan section 34 penal court. Lalu kena 1 hari bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuah tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bila peningat kes ke begitu, tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law, sidak menggak penulis kena saman. Orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi. Laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Amat ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant. Laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi mengat nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya hanya bakal penolong kanan hal ewal murid, principal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, nya Gomona Malaysia. Ketegal dalam samanya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah, maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu ba High Court. Jadi ba High Court saman ke digaga amat ikuan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu boleh peninga assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh peninga erti ya ngau sengaja ke nego tak kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke nego tak kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9. Kira gagak ya megak laban kenyebut dependent lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya. Hanya bala nembiak atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninga leka jaku itu disebut ianya vicariously liable. Laban dependent lumur 6 sampai lumur 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikuan nembiak sekolah maya sida ia kediau dalam kandang sekolahnya, nya school compound. Lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedias ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sida pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu, High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya, nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima, disetuju ke sida High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant lumur 6 sampai lumur 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas yang sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia boleh kena saman. Retinya sida ia boleh liable tak ke dipertanggungjawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang amat ikuannya tadi. Ianya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peninga tadi aku bisi nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi sudah dituduh ba magistrate court. Lalu sida yang aku salah. Nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi. Record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sedak kena aku salah buat magistrate courtnya nyak muktamad lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mega nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alendor pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Nyak termasuk bila ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 nya tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidi tau ke medak pemutus kes kebukai kes pada auto enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and ADES 1980 volume 1 MLRA 10 lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and ADES tahun 2019 volume 2 MLRH 378 nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sidak ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Ibu Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 ini dikumai special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dia bayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Ahmad Ikhwan tu disebut exemplary damages enya mekerti pampasan seolah-olah sedanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya buat High Court ni nak puas hati dengan pemutus High Court tang Ahmad Ikhwan pun nak puas hati dengan pemutus lah nyalai semua sedak ia dalam kes buat High Court ni tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai buat Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan apil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningah kodoh apil tu merati ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak magistrate court sedang yang pu record ke ngaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara bak datai bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peningat Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat Section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan, rekod pengakuan salahnya tadi. Nyadi kebukti sida lima ikunya salah mega dalam kes sivil tu. Lawan rekod pasal sida ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Okai nunjuk ke sida mega ngaku salah dalam civil case tu. Lawan undang-undang bisi nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah ba kes jenayah. Ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh ba magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi. Ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case. Hanya maya orangnya tadi bisik nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara kengaku salah buat kes jenayah bukai conclusive proof maya data buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidaknya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi nak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Kod Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu megak buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Kod Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalau. Jadi kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal yang patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangan yang bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwan yang tadi maya tanya nyadi sedaya bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan jadi saksi bak court maya ke bicara bak high court. Jadi nyak pen ngasuh bukti ke debaik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi tak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak court appeal kena sekali ke defendant nomor 6 atau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant ke 6 atau 7 sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nomor 6 atau 7 mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau lumur tujuh defendernya pengetua sedang nembiak sekolahnya jadi pemutus kodoh epil madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak maka Kod Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu Kod Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak runding Kod Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai begitu segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Kod Appeal bisa megak merati ke kes ke kalak nyadi
nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi nya not reasonable and logical bagi sida dependent keenam ke ketujuh tu ulih nemu tau kenyangka tanya tadi ulih nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngutujuh nya penolong kanan hal luar murid tau ken nimbak sekolah serta prinsipal tau ke pengetuanya nadai ulih kena saman ke Tegal utai ke gagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependen nomor 6 ngelomong 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu lalu ke Tegalnya maka dependen nomor 7 ngelomong 8 pandai putus ke ndak salah maka jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nunang ke dikena kod appeal dalam mutus ketu reti ya bala peningah kod appeal ngemenar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9 jadi bala peningah nyak nak aku lihat berkunci ngau kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil nyalai undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalu nyak datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi bermenang kita Malaysia hanya federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court mulai terima kasih bila peningat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: Bray.
1: WAI FM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, ini tu kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Askar ngal tadika di kemnar ke dibuka ngena SOP ti likun ke Bala Nembia. Isi berita. Area tu ting mansang ke teknologi ngal pengawal pemansi abak bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke Pemaduk Mayuh ngeluar ke Berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ada ke Pansiak di Bekawa Ngau Padi Bas Kedandur di Nyengkawa Mkola Beram ujung ke Sidak Bisi Benar pengarap ke menua tu boleh nambah ke Agi hasil berau ti dikeluar ke Dudi Ari Ila. Di Nyengkawa Pansiak di Bekawa Ngau Bansa Padi Perennial ke diatur ngena sawup Ari Company Luar serta University Yunan China. Yang madah kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial boleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisi dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit di nyengkawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas. Dia boleh nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke Jaku tu dalam Jaku Pesan Hari Kebangsaan ya di Kuching. Berperingkat Perintah Besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke datai hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke isu tu perkara diplomatik dipatut diputar ke mengenai jalai tindang udah bisi barangkat nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah su berunding terus ngau raban di Kalimantan yang ukai perkara di engkeman. Tajah pihak sidak bisi berandau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawa ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besar lebuh ia ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas ugam megak bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau Perintah Besar uli nyawab mutar ke isu sebuah asap hari menua bukai. Dato' Ahmad Douglas ugam ansur ke Jakut tu ngagai pengharam berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bergempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas ugah madah ke awam ti bekawa ngau operasi menih mua ari di Sarawak dekat diatur pegila. Awamnya dekat nu berarti ke pemanah mua ari sebeda operasinya ke uliah diatur. Operasinya di Sadang dekat di Pejalai Kentara 3 ngagai 5.009 tu ila. Ia madah kenti semua atmosfera dan nipak serta nadai mua ari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di Pejalai Kenggamana. Palan ti kedulu di perunding ke yang nyak genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai ke ngagai palan dur ngandang air ke majak surun. Empat loji ti udah ngetu ke pengawak dia tu ianya di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawa mutar ke penanggul suntuk air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara tu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atur ti netap ke darurat dekat ujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tak japan dak nyengkaum servis ti berguna.
Dan sekarang ngau tadi ka di Sarawak agi di kemenar ke dibuka. Di kena nolong bala apa indai te berguna ke orang nyaga ngemata ka nak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin ngau pengelantan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai, bala apa indai tau nganjung peminta ngagai taska enti sida berguna ke orang nyaga anak sida maya sida ke gawa. Ia madah ke perkara disebabkan megak sama mungkur taska luar ngapalan penyaga Nabi Amin upis pemansang raban bangsa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala Nabi sida semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke ada SOP ke likun. Kita datuk benar-benar ke berita RY FM. Kandang menua semerahan Asa Jaya Ngau Sadung Jaya disadang dekat ngasai ke ubah di Besai dalam tempoh 5 tahun tika data itu ilah. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar bansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri Besai Kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur tu boleh merik empas ke Besai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam padang bilun antara bangsa Kucing ke Baru, jalai alun ke Begemar, jalai Besai ke Beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyadi kaban konsol negeri Asar Jaya madah ke perkara tu jauh berbeda dibanding ke ngau kandang menuanya ke dulu subak tindak mayuh jalai alun kalai sekadar nur semina oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakutu buat konsert manta merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asar Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lomba Enggak Main serta Pemansang Orang Dagang megangkan sebala Nembiak merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya arito. Untuk perkara ke berguna benar, kelebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar Mansia Mayuh. Kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup di udah lama ditanggam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih lagi sida di agi biak sudah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Laman madah ke bakar atlet ari menua pesisir di nyengkawam sida ke hari bangsa Kenyah oleh debai taukah diangkat ke baik kas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak bala Nembiak ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bambi oleh hari program pengawal dagang baka Youth Entrepreneur Setup ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakutu Dimiri lebuah kebejadi pekit main bol ke diatur berserimai ngau pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya ia megak bisa meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Ofis Kerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari atur di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Berpos dalam Facebook rasmi sida ya, ofis tu madah ke ikrannya dekat desain kontraktor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Tinyengkawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari tinggorang ke risiko projek laun berengkah.
Sekarang ujung ke berita tubatan berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngau tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP tiklikun ke Bala Nembia. Tolong kami nabur ke berita Ariwa FM, berita ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut Hari Kebangsaan.

0: Rantai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digaga jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemta madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Reksi menaik ki madah ke sedoaya dekat di pedak prestasi bab ketu kena nentu ke tunggak kuing sedoaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kala nyingkang agar-agar final bab Masters China 2024 bergelanggar pangron. Angkan kena bukau ngak lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS ngau MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpaket bab Olympic Los Angeles 2028 ya dipasuk ke bab program Road to Goal ngau podium MSN pekit ke terubah ya ngigak poin berpaket bab Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis. Semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Yang madah ke lagi bisik perkara tipatut diripe bak motosikal ya. Lalunya meeting ujung ke pedis dekat nguliah ke penuduk di mana lagi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarau ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombanya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke terubah Perak bersatu ngau KL City FC. UM Damansara United dekat ngelaban JDT. Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu. Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari, tim ke BC berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City untuk main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke bukan Liverpool ngau Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri 1 sama. Main ke diatur kemari, Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle, Chelsea ngalah ke Brighton 4-3, Leeds United ngau Brentford seri 1 sama, Sunderland ngalah ke Fulham 1-0, lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergi lah Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu, ianya berita EPL-nya tadi.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
2: Sejulai sejalai.
1: Sejulai sejalai.

ke diberi nama bertanya hari ini ke kami YFM. Tok pengujung jam kedua kita mulai bahas Iman Sadalmai Sari Tok Doa. Okey, 2.31 hari bulan 8 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengamal angin di pemadu baru nak pukul 7 Mei tadi. Kalau serian lagi ke pemadu kamai angin ya, lagi bertikas bahaya ianya 435, Semerahan 354, Kuching 379, Sri Haman 337. Jadinya semua ya batikas bahaya. Batikas amat-amat lamanah ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mokah 218, Ngau Semelaju 207. Nya batikas orennya amat-amat lamanah ke pengerai. Lalu ya ke nak mana ke pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama neh mah angin kita di Sarawak mai tu bandar Bukai. Aku sempat ke berarti ke PIM tadi dah ba opis rampak menua, ba website opis rampak menua. Tadi aku pas menanjung gadung bisi 2 IT ke Kuning. Udah nya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke Kuning. Kita Sarawak itu ke Bala Amat. Oren Mira udah nya Kuning. Ya kemerahnya aku ngacau man. Okey, ni buka ngau tikas pengamal angin ba kita di Sarawak di tu. Okey, berperindah baru kita merina jara Bujang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlebih pukul 8 malam. Terlebih kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jadi selamat malam balapendingga ke Hagi Terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai itu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temui ke dikangau ke kita yang akan kunti juga ke malam itu peningga ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam itu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari empu tu kur semangat lagi disangkong petara nyalai boleh agak ngedatai ke diri ngagai kunti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajaran ni kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak. Tapi apa pengajar? Jadi tu ngenang berkawan kau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikunci kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau nersak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Keman Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Temang Jalung nama bob tau batang Temang Jalung jadi orang kenusun nah bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua gulai leban nebong maya mansiak leka Temang Jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi berpurnya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansang abang agai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti depan sahabis si sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itu menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinggal berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sah kita deh.
0: Kira ke mai utai nyaku juang kage
1: mai kujuang kage
0: ya jadi agi belalak saya tak agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timan Jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninga ke bisi mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyo pulai ngake randau tua ke sekali tu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajaran eh terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninga semua ti debasa jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedar nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemarin apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan begoleng aku leban aku nemu jalai mai kita pulai ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah urang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat akini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ke rumah orang tu bergawai. Mau bala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda. Nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan ianya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu. Jadi niram tu dia demperan ampuh bah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi sudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebuk. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergempur dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempur buat semangat tu nyelai nau tak jadi mana sebayan dia. Ni tak ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ni pulai ke sebayan dia. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati telih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri ke diri. Di tiap kendor sida ya ke di tiap kebangsa
0: pemati.
1: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai belau runtuh lengang ku ya lama udah tertengok ke telau manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa ale pamak ketawa nusai berita. Ba ujung batu nakung ale raung manyung nusi pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Kan jawab kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tok menyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngaji kita pendiau tu dah siku urutu ke bernama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor balas semangat kita ke udah nadai dah dia omnya des bayan din. Udinya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya ke nyelai di sebayan pun mau ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nya orang ti pemulih padi lebih maya ambun nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nya kita ke boleh padi kena ku
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalain disebut itu labanya cerin serat itu si orang tua ini. Jadi angkarnya kita tadi bapansa ngau menua uras bayan. Jadi menua uras bayan di umai sedap mien. Oh. Nak besar deh keba dalam leka kemah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ni pengkak kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisa siti bangsa kerban tenuan tadi kumai leletan. Nyadinya manya letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desa bayandin. Jadi kenuk kuaku semangat kita gemet ndak pedak
0: dah. Au ni ndak miet
1: umai. Umai ada kan. Jadi semangat kita mengam mesti tungau beka kala ada beda kada temu manang ni tadi. Ni tentu lah umai amiet. Tajak bekenyata tang mai tunsang demo maya boleh padi. Timayan ada boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tahu ulah menuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
0: nama ke buah bukannya leh
1: nya nak kermo lawan lain nyelai
0: ya
1: ada menuh sebayan kadang-kadang ter penemu din tunsang
0: balik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air sidak diam say. Maya hari berlumur hujan, air sidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kira sebut, nyalai ku nyebut gak gitu gak. Engkau dari menua alai sebayan bumai itu tadi. Ya, bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo masa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, kau tinggi tiak ke gambar bak ke degaga urat tua ya kelihatan. Kayu upa tau bakal ni buang ti dan mau bakal ibul enggak ku bakal kayu bakal kayu ke bakal piang.
0: Oh.
1: Bakal ni buang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besar pun ya. Tang memang tak nyalai pasal ranya itu. Ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik bala kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kura kenepu suliang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jempung gerorai munyi orang kena buah belikan
0: bisik tiun
1: leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke balai ban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jijabuang sarang pedang. Jadi ditau balas sebayan tu tadi lalu bapak ngetu sida ya ngetu dah manjai sida berjalan tadi ngetu sida ditau lebuh sida ke ngetu ditau dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh air puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngeyeruyun laban mayung macam bangsa buah. Jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjaku ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah samat kuya nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sidin narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke laki nyelai ke kita buah ranyai awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik renai nyilik salai makai ke beri orang agak kita dia lagi. Jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulunya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jalung ngi cegu kaban ku tu ngi cegu Philip Iga itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua kita dia lah
0: tu ngak kin
1: bekas ada arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut balai induk sebayan yang tak dulu ke darah ramil kuda lalu lebuh maya udah tengkah bapa kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
0: pengaruh
1: mula kijang mulai nama bawa balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sidak kino jadi ke malam sekedar gagah sidak kino tu tadi nanti berkata nadai malum nak malum kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisik utai de baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngusidak ya
0: bisik utai de baik
1: lalu kita yang mega ulian uluang sidak ngambil sidak tau kaya raja adu diari pihak kodara ramai guda gagah balas sidak kini no deh udah nyangkar arinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bapencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu ditau bisi kayu bebungkuang. Badah bebungkuangnya. Jadi, datang dia ngetau dulu ke sedaya dia. Leban darah ramai kuda tadi. Ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandia diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemu kebuah tujuh sedak tak rindu nampaluang ke bungkuang. Kan yang bisi bakal perangai bala laki lah. Macam-macam utai ti meda utai nyelai. Kada
0: kerja.
1: Selintiang. Nguji ke pengandia jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia tiutai kelabuh harinya lagi dia lalu diambil sida lalu tau jadi pengaruh utainya jadi nguji ke ditau pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia bisa kena sebut jadi ya kebisa ngau disebut ditau inya beka rekaya dana linggir laki anung rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya lalu utai kelabuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nampaluang bungkuang tadi ni teh kelekat tema jalur untuk pengaruh yang tariang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai kelabuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no dan lalu balik jadi pengaruh jadi pengaruh tau ke maya guna nanti dia kena orang ke megai rumah jadi tua rumah tadi ia tau jadi ke penjelap dia kena orang ngempuang Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai dan biak sekolah ia tau ngasar bala dan biak sekolah landia bersekolah kan
0: nyo bisa disebut hati,
1: nyo bersebut bisa disebut sekolah kata dia tak ada ya. Kira ke pengarawang hati
0: menya
1: jadi hanya kaya utai kenyadi udah sidak bala sebayan tadi nampak luang bungkuang nya baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sidak nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi ditu tu menua orang ke
0: mati
1: punai tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah tegal dekat ngame tang sida penyak datang ke Tegal penyalah sida di
0: penyalah sida empu
1: au nak nak ingat nego asik ruas beluntang tak aku tu nyebut leka ke disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya au nya nya alai ditau ba ba ba genderan tau leka tema jalur tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang kemai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ia tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago mengkat ini tau. Angkaranya sida sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalai sida lalu dah terpansak ke siti ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampu pasun tinggang sebun hujan nelian diau berteluak cepuang puguk peninduak raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tarindu bekemata ke pupuk alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas. Jadi hanya ya siti gemar lah. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke diau mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tadi rindu meda
0: pupuk
1: air ya. Angkat akhirnya sida balas bayan tadi bala mayuh tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai bala sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tu nita kat tema jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sida ia mati bunuh laban ditah ke genderan leka tema jalon tu ditau laban sida ia tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ke Tegal ke de perangsang Indodara orang ke Indo deh ke Tegal ke perangsang orang ke Indo tadi dia sengiga kepala bunsu ngam anti nak pala munso anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munso deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawab namanya betikik ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawab rindu benda bernyawa bertekawang. Baulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemik ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas skin kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepeka ke ni maka kita ke rinduk ke nulis besar-besar rinduk ke nulis dah kau orang ke rinduk ke belagu besar-besar
0: belagu ke
1: nak ngigak cara ngagak lagu tip medu badan
0: nak
1: nyalai yang gak aku.
0: No, lama ini tiap terdekat dia menyalai.
1: Bagi orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun lagi gagak terabai. Biar gagak yang kejual.
0: Iya.
1: Kayaknya kenyak menyak ini.
0: Oh.
1: Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu bab tentang lekat timbah jalur kerpansa aku di tu ianya orang ke sarok kena timbah dah. Kena timbah ketika sarok lah. Orang tu dia bersembiar batu gemetar pansut api dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi arti ya laras senapang banyak batang senapang dah rantau bunyau beranyut nur sabut bekas ikut nyabak dedui nyak tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak makanan belayan kita ini kau dah nyari pengawal orang di tu maya matahari lesi padam tetumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunji padam tekelap sidak ditu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak bercik meh api ya pansut dari rumah senapang kena
0: au
1: jadi adinya kita meda mak kejang karinya sidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terlihat jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai ngecap minsap darah dia tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi tagang petara. Jadi orang ke mati terlihat tu tadi ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
0: kerja
1: lah jai mimpi agak dia terus terus ke lempung ngerjap ngamak jadi jai burung agak dia terus ngerjap ngamak nyalai kadang-kadang boleh penusahan kita nak peduli ke tagang. Bas entah tu, kan mimpi aja lah. Tagang orang tua, nanti dia nak nyamai asai. Anam kan nurun wat ku lah. Tak kita patut nurun dah.
0: Ya.
1: Tau ke, ya ke ban nyelai. Aku tak kenama buruan tu nyelai. Satu tamai, ya kan nurun ngamik kayu. Lah, datai kak baru ke angkat. Tadi putus tali sentagai rukuk ya. Deh. Contoh.
0: Nak metau mindah.
1: Nak metau mindah deh. Hanya dah. Jadi angkat harinya sidak sebuat kebejalai itu tadi bala mayu sidak tu mensangga bayang dah. Rumus sebab menua orang ke mati pangkat peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang kerama antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi nama dek penyagang kerama Antonuyan nama utek rekomen kerama Antonuyan. Kalau dia ninga utek nama tuntun.
0: Tuntun nada.
1: Tuntun pete.
0: Utek tuntun pete. Kati kau kita nyebut.
1: Nama kayu kerekaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari kaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi kada pangkak petiknya deh. Nyak reti nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik sikit nangin siat yang ngepak
0: ngepak dia aja.
1: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngega getah makin mati ngetah ya keliak orang yang ngetang kelas sau ku yaku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api mayal-mayari tau ke udahnya mayak kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja jadi jual sida ga kelasau tau ke getahnya lalu lepo maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya jadi orang tu dia buat menua mungguk mada pudo tekuk pelekuk geluang ke tebarung tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu kurang sirok ngegak pengraja oh Tegal ke ngegak getah ke dijual
0: gitu.
1: Keliamai macam getah ke ngegak orang ya kelebih ge nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra hanya pra tu tanam getai pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi segi dia dalam kempuan tau ke getah kayu getah kayu getah kayu keruin kayu resa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata ke urat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah masih dah
0: Tu bala peningat tua bawa Facebook okay, tu bisa
1: okay, apa?
0: Okay, ke
1: nama sudah?
0: Anu kata asna tu pada tu lagi deh.
1: Okay, tu dah yang tadi
0: ngante. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup ngukir sungkup deh aku hanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngia atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya aja.
1: Enggak jam suruh yang segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngegaya leban hal pasal agak sungkup tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua sebengka ya apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai nah dia udah bergerak ke sungkup kita kenyak lah jadi nyak bepernya sawat aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenya tahu nak madah kenya mali semina site jala jala aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansia pasal leka sabat mansia leka pengap mansia leka tema jaluang tu tadi aku nangi aman lalu orang berbaik ke piri yang baik kenya tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salam aja aku bekat tu dah berbijimi madang gagal aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti bercual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke nembiaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawak tau nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
0: rebak
1: siti bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban ti kaknya di laku dijual dikena kita hidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita ya jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke depeda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah ada ke buah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup sungkup min tadukir kita badar-badar lo tahu deh nyadi kerban dagang kok aku lah
0: nanti berani kan nyimpan
1: nanti berani
0: aku akan nak berani
1: karena pesawat aku nya oleh namanya ngupas rundiang ungal aku jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka apanya ege meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke rundian direk buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk ke rundian direk dah
0: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran Edwin Nantai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan ke menua sebayan pengajar ku ya
1: bak nyak pen utai kenyadi bak batam anai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak zur runjing teng dalam lekas yang menjalung ketau nak nadai aku terpansak ke lekas aku nyebut sorai runjing teng rata-rata ditemuku semua orang berkenan ke pejalan semangat dia udah patah mandai bisa sitik sungai bisa sitik pun kayu dia bernama sorai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tang ku nak nemu dini tang batang manai itu tadi juga menu ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya linduang ya tampak lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya leh semama iban bisik madaka
0: antu baru dago
1: ada macam-macam kita ngejap ngau antu bisa berumah baru dago ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain kan nyebutnya ku masih ada spirit ku sudah
0: iya okay. Lagi bisik tu
1: terima kasih yang agak sudah
0: tu wesan Indian lama yang dia pulang ke tuan atau ku yang nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti lagi biak kita nampung jari orang ketua tahu ku ya sedak ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali ya ku ya atau pengajar
1: jadi saud aku atau ke komen aku yang nya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ke depan dak ya deh nya bisa pengamat tu ke sebenarnya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia ke cerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah bahas setiap program di hari ini nanti beka bisa peminta hari balam ayu nadai nanggul apa indah kebas tentang tema jaluan tu aku nak nyebut utai kenyadi lemah maya jaluan agak dia beka cara lemambang yang dia akan dirumpu lebokan tema jaluan utai kena tahu ngutai kena tahu kau utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluan dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pendak ke aku ngenang aku seminang ngenang
0: pejalai
1: semangat ada sebayannya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke dua sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
0: kalau ngenang au
1: lagi terus ketua
0: au terus ke au. Ketua tu
1: udah tua mansak menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa datai ba menua orang ba pulau madang kelansau alai buau bekangau kerara orang datai ba juga madang pendua nora nemu tanua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liau sida tu tak kiruh bergagak ke dunyo langkau arau maya matahari lesi padam lelak sida ditu kawa bergagak bergegak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat ya kena ada rumah bergagak ngagak langkau arau mendor ngendor ke dia lalu laban ada pemakai ngega barang upak
0: beh. Ni kebisa
1: ya. Jadi dia tahu dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tahu orang mati sesat lepas ketegal kena ingat keperpat Jalan Mansang. Jadi mana nak leka. Kedah? Sejam tuan ya. Angka darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu bahaya. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai. Datai ba menua semilu batu keruk langar iku emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sidak ya berdagang ke urat tubai rangkai ngagai udut laut Brunei berga ke tekang maurai mesai buah timun batang nada nyelai ke cara nyebut bak menua bak kemah jalur lah atang sidak ya dia tau namanya tubai kena munuh tang ngai sidak ya tau dia jual jadi ke kerban kena ngidup dia rek deh leban hari kenyual tubai rangkai itu tadi sidak ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya encarnya sidak ya agak yang ngenang utai kenyelai nyadi dalam tu nyom baru dengan aku tu orang ka mati makai racun jadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia buat pun katik berduri nak tahu dempak mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram orang ke dia buat pun sikup liwet nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manua betada ngelong ngelong lingkang rinang babaca ke penterang bak butul germozon. Nyak ke tanda cap dagang tuk tuk disebut dalam leka tema jalong. Nyak nunjuk ke lemah mayang ti memang jalong mega nak tinggal bak penemu baru namanya entik lekar salah keli ya seminat nak orang ke mati maka tu bay
0: tunjuk dah bisa racun ke
1: mati maka racun tu nak nak daik ya mayanya nak bedau bisi racun deh tak nak ngawak leban nama kutip budaya tau ya segi mansang deh ya jak kutip hidup organik orang putih nyebut ni organik ya hidup ni tiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari angkaranya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak ku semangat jadi lempak tekaluan angka no darang ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawang menua orang kelesi berbadi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung wak upak datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang, benung mekang, bermaya salak. Jadi maya lemah hari pengawal orang itu, maya hari mansang petang, sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang. Maya lemah petang liu, sidak merinang diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengawal itu, orang itu tadi namanya nibuang merayung ngua upaknya tadi. Tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh angkaranya balas bayan lalu rembu bawa menua orang ke diau bandi buang bandung nak bupa temawai madang pinang ke bermaya nak salah nyukat sebakang ke data tadi ya jadi tau menua namit ke mati lulus lebuah bala sebayan mansak menua di tau. Bala anak mit ke dia buat menua tau. Nyob kerawah enggak. Semana ke diri. Merinsa kami di tau ayah. Minta dan dia di tau. Okay, ini ke ya. Laban kami di tau. Kak bumai narek kakas. Kak ngerja pengawak. Nadai nama utai dia kena. Nadai lunga. Kebuah berkenyak. Lebuah sidak ya ke lulus tadi. Lebuah sidak ya mati lulus tadi. Nak ada bayak ke. Bisi dan nadai utai kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan din.
0: Nyalanya berkenyak.
1: Nyalanya buah ya.

0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya kan laban senangi kesira mancal. Laban nak nemu bahasa ke orang ketegal sida ti nadai apa nai ngobgulai kenyormit. Berarti nadai orang ajar. Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Artinya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita yang anmu antara kita tahu kita nak tahu kita kerja
1: kerja
0: itu aja jadi lepas kita sudah besar ngai orang guleng kita lepas kita nak anmu antara kita tahu
1: salahnya
0: kita yang anmu artinya kita yang anmu bahasa korang jadi nyak kebuah balas tidak nampan itu tadi nak ada baik balas sebayan ngai orang ngabang abang nangis kesidak ya nak nemu bahasa ke orang lagi makai sengapa karma berjalan sengapa tujah dia berdata menua orang ke pegawai dah. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini data bab menuanya semak-semak kak data bab menua kita data bab menua siti ke orang ke dia bab menua lebak tanah lucak entak lamba putih yang teran, datai berlengkap tanah celap, entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, no ya lamba putih yang letan, no tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi, pedang Limbi, mali patah, ke mali patah bramun tau, pedang Limbi, mali patah bramun, sangkar besi, pantang besemun. Jadi tu antu kenyaga pintu tanah. Lalu pengawak ya nya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tindak minta area.
1: Nak minta pementari ya.
0: Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur datang di tu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudal tadi kak nengah kiba medak bala repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua laban ketegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito medak pekenya dia darah ramai gudal lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perasaan ya. Kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni milok tisi entong ke kita ini pintu tanah tau biar aku darah ramai gudal tadi ngai kena dai ngai nyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melunya ulu entah nak kandasan jalai lu dia angkat bala sedak ke laki nyadi bak menua tau bala sedak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sedak ke bak nur orang yang nama jalur untuk disebut ya sama bala nguji ngau tuai-tuai sebayan sedak niram sedak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sedak ya nak uliah ngentuang pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramai udah medak sedak ya pekenya pengawak kita tau ngejadi puntan pihak ko jako jadi kak pendak kita ngasau orang pun nua di tau nulung kita muka pintu tanah tau jadi sedak lalu ngasau buntu buzu belewat ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nadai macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang pihak ya hanya kena ya
1: kunci
0: ngeluwin ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu ndak jauh rinya sida mansak menua siku urang tuai ke nama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia ubak seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nang tumbuh madang lemayung rindah berbuah mesai benar.

0: tajam naga. Jadi pengawak CB bar tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang ke mati dan antara menua dah. Lebih dari itu ke penyelai balas bayan. Dari itu tentu mengga ya gak tu menua menua sida sepiannya menua kita kehidup ni nyau sida airnya. Medak rampak menua. Rindang sida sebayan. Rindu yang medak menua kita dia. Kita kehidup. Udahnya sida lalu mupuk angkat harinya tadi sida nengah menua uta hidup menua uta ke dolok di tengah sida menua renguang nyadi renguang tu dia bertanah mensul baka tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak baka tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kendas buyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung jadi keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino tai tinemu bamunyi maya malam hari dah nadi angkarnya sida mansak menua bunsu langau nadi itu mayu cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau udahnya angkarnya baru sida mansak menua insenjarah jadi insenjarah tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuak sabung kayak mati ialah ada sabung dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua ana mara raja penyabung. Angkarnya sida mansak menua buru rindang, jadi buru rindang tu inya burung ti nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati, nama kita mendak ninga buru rindang bisa munyi nya nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambai. Biar ke berpadah ke sebayan deh. Udahnya sida ya mansak menua udah mansap menua burindang mansap burung menua burung tiap api pun dia pun senggang panyun kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun ai sebayan kuna murti terkenama ai ai tu sebayan dan nemunya ai rup ya ai nyaga ai no sida mandi orang kadinya baru sida datai menua kembang kuang kebat bak tebiang nindiang banding sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nuk seri yang tating sirat nyak bini raja ku kebat pengawak ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi ku kebat tu ga ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah dia. Udahnya baru datai bawa menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia bawa bukit rakyat penawan tansang rajaan sebab pengawak yang matakah andau titirawan nyak siku orang nyaga matakan andau titirawan okey bubut aja
1: ah bisa siku dah ni
0: udahnya baru datai bawa menua burung raya bukit berayat surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari itu nganjuang menua buraya nyari pengawak buraya itu nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganjuang panah ngagai semangat sebayan kena nu mereka ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah dia sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu berkawut ke orang sebayan din keruah buah kita. Api dia boleh beli.
1: Ya.
0: Pemakai ke nadai nyalai pak.
1: Ulan
0: burung raya tu nganjong panah nyadi panah tu asai panah pulut panah nanya dah. Nyadi nganjong panah gula ngagai jambu aka ke bunga tunsang tupang nyadi menua sebayan dia ya. Udahnya sida lalu baru disida datai pemenua busu bubut. Jadi tudah ajuh tu busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang madang lalang berpandang layuk mati. Monggo tanah lado bakal tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai nuk siku sabak bubuai. Nyerombak jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nadai pengobukai berpangkuang ka tau ya kena nagang semangat anak mensia lelah sawiha tang semangat anak mensia tak nak alah tagang maja nitiah ke sebayan ke mai pulai
1: awaknya lah ya sewah jadi ngah kita
0: nak lah ni maya pagi hari tau kalau maya hari ya bermunyi mengko tau aku ya anak nitiah ke sebayan kita nikir tapi sebayan ngai nikir baru maya ya nagang tapi orang ngai ngah
1: ya nanti nuti
0: keran kan nitiah ke sebayan
1: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikir yang tadi tau tak hidup baru ke kita ya pegang
0: jadi ada ngai kurang nikah. Nada tentu mengapa jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenderang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersalaki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya ditu nyu bawa menua kita tau nya.
1: Nyu pula kita nih.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, ya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali itu nih pengajar apa yang biasa tu nih.
0: Akhirnya sudah mentok. Ada lagi kita dikenang itu. Jadi kita lagi terbuka nam kita perlu terbuka. Jadi di toko ngan amai kita mulai kesemangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita dah belalang dan menua sebayan tanah irau. Lepas kena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua tak kenal itu tadi ya kebadah sehari hari petara ya kena badasnya enggak melemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngau begiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama begiang manang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi date drama kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nakanya kalau mai tau terus yang ngerampas. terima kasih yang ngagai balamai ke udah mendiang ke program tau.
1: Ya terima kasih yang ngagai balamai pendengar tu ke bisi bertanya ke atau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ni ya ke bisi udah disawut tuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tak ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sidak ya nai. Jalai ya terima kasih yang ngagai tuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu bulai ngau kami kunci ke tanya cukup mana cukup namanya didinga penuh utanya dari pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang kabis itu ke bukai
0: nah. Bukan kita nyukam ngansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita rekap ngi pergi ke leman berdaya ke bisik bekaul ngau pengawak pengawak lantang pengawak senam pengawak kaga. Nyalah ke yang ke kena kita ngisik tau. Tahun mega tahun tu mega tahun nemuai Malaysia jadi tau mega ada kenang kita budaya kita tiba kawal ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai. Okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga jadi palan tidak dapat ungu pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemta madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mungkin ya, malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahu ke Merdeka 31. Hari bulan 8 tahun 2026 kita akan gini dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang tahu lagu keterubah ya Bulanggai. Lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, hagi bersebun di menua kita itu wai. Okey, kurang ke pengawal kita yang nyak luar. Nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang gau idung ya. Sebab kita ke berperindang 3 jam di konti gau tudah pangan DJ MA tau ke tiu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya, kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak kita terus mending ke lagu kedua ke dari tu senungkap ia malam tu lagu di Sada Clement Joyce engkau lagu ya teguh. Kami juga tahu didengar secara online RTM Klik tahu ke kena channel My TV channel Esro 871. Ngarap ke pengelilu kita yang majak teguh majak meruan ninggal kami ninting hari ninting jam YFM segulai sejalai.

sama-sama kita bersambi ke ngambi ke penanggung sebuah nasabnya tahu terputar jampat di negeri kita. Ya baca ke diambil dari pengurusan indeks pengembangan APIMS dari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ke tika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita. Ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya, Abah Tikas ke Amatau, nganu ke pengerai kita ya. Okey, nama nak ke pengerai, Serikai 294, Sibu 257, 219, di muka sama laju 207, nama nak ke pengerai di Miri 179, 184, di Bintulu Kapit 170, Limbang 162. Nyaya nyau 4 titik pilihan menua kudah dikelai kena curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar, anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya. Tak kurang air ndak rangkai ke kita pukul 10 ndur nabur ke berita malam hagi merinda kita ngal lagu di sada jiminya yang badu ngenang penesah udah nyadi dan nyamending ke mana sal kita sugi kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
2: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Kejang gari yang nyok tamok da bilik nduk daro samanjan na kebagman da buang ujuang daro bajiak kebagi liak pangalam puang.

Ae terlalu tamo giada bilia nuka tabu benang tusut nudayang katupang bunga rumput

bun suang kambok ruk barumah ke dalam pok maram sa madang tilmai landik mandai pagi landik abarua yang wang lantang ayo nakok ku ngadi yang kebaritan duk darah rimbu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang nakok ngadi yang kebajalai taruna darah ngapandai ye paniti panyurai rumah nganjam tang dia balai nuk manyu bakai keda siwah bakampok keda bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruk

Nakanan tukat balayan bulo halalang rakba bandiang tubuh kuning kupa umbang medang dia sedak ya ba bandiang kuyu ngemu baka telu manu indu kapayang mekang dia sedak barandau nyampau ada takang

Aye asik kita nu kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari na dai makai palok tanggo kita nganu lamok dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu ang getah. Ayah lo nyamah da buah lampu pundang kemai tengah yuan pemandang batu gula lo nyamah da bunga puang banyak hilang. Ayah nama dinyalah ngai bo terdekat ke magang magang

di pucuang garampuang sangkiang tiga yang aku teribu kebatan sang dikasih nang rampang bunga bisa air tukubaranti balat ngamal saya.

Ngacungaib jong kuduangnya lagi lalu dah Taiwan ke kedah kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebas regigi sarnguang juang dabuang.

Bapangkok pula sengah ucuang dia baru ibu inarimuk

batang nyujak takang isang sa gempuang pucuk tepan rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu puang.

Sampuraya asadwaya pai sanggulang labuang tenadai paniawang.

rawang aing sampurae bujang lempuang no tak nadai apa niau angan niau perjuang.

Kepae air kebala bak minyak pugae dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya mansaro akat tai ya bintang baguang.

Tar bay ae kapak kapak di balabak minyak lunda tinumbak buak kebapak.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat, undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke Berita Malam Hari YFM Iban Kucing. Kena ke Malam Hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindik hari menuati agi balat bersebun. Sapi Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semadah ke Diatu Mensia Manyuah, dilalau beli sengkabung hidung ngau nyawa ke dirimpu. Ia mansut ke jaku tu bak awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director Upis Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah ngelalau Mesia Manyuh ngena sengkabung idung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi yagi maya ari bersebun tu. Rabanti berisiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anu biamit orang tua gau induribat dilalau lengkas nganju diri berubat enti semak si tanda bakal batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikenal beri impas digital ti efektif lagi. University Malaysia Sarawak Unimas Pakar Ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata akses ngagai teknologi AI majak berguna ngagai anembia sekolah graduate garaban anembia ti dekat ngiga pengawak puang. Yang ada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kena ngagai pelajar kerja tau ke pengawal dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sagi lebu harapan anabia ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti pengelandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya dengan bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu pengelantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Begak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si mata Pengawal ngatur malam main asal Chung Hua bergunamat dikena nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai raban anabiak pemerhati serta angkun ke penyulai budaya jadi kepala sarti tegap lebuh nempak raba bangsa di peserakup serta hidup dalam pemainya yang mansit ke Jakutu bak malam kebudayaan Chung Hua berserimbai ngau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Maradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu raban bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berbuat kilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilihan Maradung DSP Tan Sri Meriang Madah bak penusah ke nyadi pukul 11.40 malamnya depa saung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bak palan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bak kaki ngal lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu nuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya tipak yang bak nebing jalai. Pansiak tumu ngayan ke penusah tu nyadi bepun ari penyilap deriba motosikal timbayanya benung mabuk kes dipansiak ditiah ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari ujung ke berita malam kita ungkapi malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu hari kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arabla 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ia beri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipecalai ngau sistematik. Dato Amar Leonard Linggi megak bisi beri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madah kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke Bala Angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Kamelang lagu ya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung nih. Kalau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya tajak menua kita itu agi bersebut ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah bar fanpage YFME Bus Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jurnal Selaja Pentia Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Cagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliben Gau David Alok di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Pailamba Jepas Lagun Gau semua meh ngarap ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayau selalu terima kasih Landa Anak Angi Angel berkasih nyapa terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gekia Juni Band si nyapa terima kasih Agnes Indai Robin selamat bertugas MA semangintu hari kebangsaan sehari tu Gekia Dimiri Ninganuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua kaban-kaban ngau peninga kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tanah selamat malam MA ngarap ke semua kita itu gerai magang ke kia Sigi Amai Catherine Robin sama juga terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peningkat kita MA berjimat pulai lagi Luisa juga berkasih nyapa selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar ke ngelalam eh kabar-kabar buat Facebook engkau kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarap ke terperindang malam tu Roy Kuang MA Balat Dar Sebun di Sri Aman gawak malam tu sambil-sambil ninggangan terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan Agi Bersebun MA Kekia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam Gesinya Pa Francis Anjis Gau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di Konti Kekia di Selampur Melakitai Sarawak Bumi Kenyalang Kita akan gini dengan kami ngarok ke program terang di tengah malam tu. Nginjal lagu dari pengajar kita Ruby J. Nggak lagu ya kumang menua.

kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sap hari para kita ke benar nur kita berapi nih tang dia tunya kita ditagang ngerja pengawal bertunung secara terbuka ya okey lelengau ke gaya kita okey rampak menua kita lebih maya angin kita nya benuang manah ya dia tu bahaya mimit laban ke benuang bersebun ya sama-sama kita nyaga pengerai semalam geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp simga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur beli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya ke dibeli harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus okey kalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris nangkan siku lagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac ke dibeli ngau harga 680 juta ringgitnya ya boleh ngarap ke dalam musim main ke baru tila Liverpool kira ulihlah nyingkan jauh boleh gelar champion eh ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool semending ke program kita malam tu terima kasih ya Josephine Jolin ambang tidur dulu lagi Vanessa Arian enda Allah di pelalai.

Nanda Kungaume, Nanda Selatan Begulai. Lagu di sana Vanessa Arieng hendak Allah di Perlalai. Ya, pagi lah. 1.9 kita ke buli hanya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lambat tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga sudah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu dengan harga ya RM1.99 seliter. Pian pegang diesel subsidi dekat boleh hangga harga ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak kumpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak ni lebuah subsidi ke dah habis ya. Okey, pagilah tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi Diaw ketegal saya dengan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dah ngagai Mami Apple. Pagilah ya panjang umur murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulit di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Okey, ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, dan kan kita lagi kita bersih Retro 15 Sabagulanggau. Can my call untuk ke pengujung pemerintah malam kita. Ungkap ya, malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan. Yang anda berasai pagilah kita sudah nyingkang ngagai bulan 9 ya. Okey, anggaru ke pejalai pengidu kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita king reja pengawak ni tiang hari. Sekali ke kita nya gawak belajar kini tahu ke kita king reja pengawak besari-sari bak rumah neh. Anggaru ke semua belah gerai nyamai lantang senang ke kita. Ya ke ndak tu berpengarai nyawai makai ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya. Ya pun gawak malam terbegak. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu nyerah penduduk ngagai Ken Michael ngau program Retro 15 lagu Miki M Ambai Remun Menua Serian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi. Ya malam tu belalak ngau hati kecukupi lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana sedau kita ke angkat dani pagilah ungkap ya satu hari bulan sembilan bala kita ke gawak pagilah ngerak ke lantang magang mujur magang pengawak ke di kerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab neh ngerak ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar. Okey, angin kitanya majak bersih bakal selama ya. Bagaimana pesan DJ MA hari konti kita di YFM, jangan lupa untuk

Maya ari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memain ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Boleh aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh tam kita tahu nyati kena disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis. Hello Ora Bujang. Bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kepala kita sama terperinang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Anak midah kebukai terus gulengong kami bar retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bar retro 15, dan sebenarnya tu Stanley Pua, pengingat lama retro 15.

Gulai Bar Retro 15 malam hari 1 untuk peningan. Selamat malam ya, kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Bar RTM. Klik download aja apps yang buat telefon kita Giga buat Google Play Store, lalu terus download dengan telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio kita megah oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita megah bisi Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya tu lagu Aris pun sepenuh hati buat Retro 15.

Retro Lima Blast. Selamat malam ke kita malam tu ke baru mendiangkan kami. Tentu ya, lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan. But

Nyana berasai kita nyora tebak mengunjung retro 15 malam tu. Apin bersuara. Mai kita mendiangkan lagu hari musme itu. Hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggilah. Ngau hati ya kecukup landang. Mumpu aku malam tu. Tunggu baru kita bak retro 15 minggu

0: Tagline Sejalan
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai japat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Aku Dr. Linton nak beritin pesan ke bala pindai lebih lagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengulah kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu. Aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengulah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih masuk ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebih lagi kita iban aram meh kita sama bersemekiah ngulah ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekelia nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyombo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku semua. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditop tuno ku tai dito. Ah, mode.
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Huh? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, gai, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang bunuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuk abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

Kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, birah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejo pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: ana ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Na magel nuan cok tusah ti.
1: Eh kati ndak ibu. Ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai bulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang de kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, ofis terbuka, tak telefon, menuju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

dalam setiap pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: non tripa kini penyalai tau ni buah sawat non teleponnya tejo non dulu au datai benua dituju non tau boleh baru lagi boleh ganti ya deh anang nyawat teleponnya nemu non nanti nyuan nyawat teleponnya lagi nuan dekalanya ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai non JKJR betelepon maya driba dekat mudah ngasuan non layap 2 second tambah maka non dekat mudah terbawa hari jalai dekran jua simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau dengan kita telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, dengan YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Yang pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: ya?
0: Umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya
1: okay.
0: Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiup tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebenda ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: mi suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupulnya duige ya, telu manang waknu kurang. Besai, lima ringgit ya suba. Kumai marnya, kemar lu. Bisa ga kupul ke merah ni. Jod pakuyo tu apa-apa, na ulah mayung wah. Nuna angka ino Melayu kau dihapiat ya. Teladan dia. Marnya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tu, penuh kuyaku suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buncut tanya nak. Dia gemesi kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih ya, marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Terkulai sejalan.
1: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Sejalan.

0: pagi Sarawak tanah kenyalang begulai sejalai baru kita Pak Ari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yangnya kena Arya ketruba kita udah nyingkang gagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya gagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita gagai frekuensi FM YFM di semak bandur kita diau jambia ke dia tu ngami ke contoh kaku di peringat dia Sleman boleh mendiang kami bak frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadi Bintulu 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngolawat 101.1 FM ni boleh disebutkan di kucing itu suah mega di tesau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai engkau kita semua ke pagi itu sebedawa manu engku kuat dia kami dulu engku kuat tergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi dia tinduk malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa setu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar iti segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ya bakal selama megah ya sebedau kita berkenang ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi tu kita beri terima kasih ya ngagaya petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di Prambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggau pia mega di pejalai ke enggau muncul lalu pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik ke dekerindu Tuhan bertemu baru kita pagi tu gelai ngelaku Pederi Lawi area gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampi pagi baca bab kudus ke sekali tu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20. Munyeto ia rebaca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama Pai anak ngau Roh Kudus ajal sida ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi tu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sida nyadi murid aku. Baptisa sida dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sida ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan, tojaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang asuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia. Jakub pesan kita rubah ya, ya dekat mai, lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jakub tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2 mulia kanuan Tuhan titinggi ngeluai langit Nemia ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat. Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerejau tai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ko Tuhan kingat ka aku seluran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul, lebus sidak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi, Tuhan pu tingasuh serta milih sidak. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata, dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai, nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kitai. Bahkan ni kitai ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya, lalu pia mega tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus sukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak dan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8 dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk mekelai, tuk membukti amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngereja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16 bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya puji kanuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Ya.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

Lumunon da na yung pag-iari, katiasa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita yung asaya titilantang, may kita da na yung kasarito. Tau karunin kita yung ibaba, nganangon tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rudeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Sapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngena pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulai ditangkup kita, ungkup pengawal tiulai dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian da uleng runding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulai diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkirau leh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulai ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Tu, fagi riwai.
1: Nganai bala ne bala pu ke matanan mu ngintau pemakai kemah rumah ni bah ke belisinya anang temu kak bakai aja ko ya
0: betul-betul. Ya, aku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku siti aja aku merangsang hari ini yang aku sebab nyesal aku ninga aja aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu sebab ini aku kalau ngajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju baji ya. Dia menua ulu. Ini aku nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Antua habisnya pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
0: Ini aku pada. Mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku.
1: Ayo, aku menua lulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang, harapkah kita terperindang, anak stres-stres.

0: Dai, lalu abiah piak
1: agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalai ngau kami pengerap pagi YFM kita ke lebih agi. Ya kemudian mendiang kami baca channel Astro 871 ngau pemga RTM klik. Ubah dunia kemaya ari radio. Okay sebenarnya didinga ba radio aja. Okay jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba nusah sebuan ti nyadi dia tu kalai kemari bekawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuan tu semina deka dikeluar ke ngagai luar ya ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi penerang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemegak jadi chairman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato Amar Douglas Ugambas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dipadah nitiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nya ke Lumpur satu lalu ba pengawal tadi sidaya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tak ke madah ke nama utai ia kepatut dititih dan ke garis panduan ia ke udah ditetap ke jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak duarnya bakal serian ngambi ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nurnya tekalanya antang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti di atur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia sapi premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke ba bekal sekabung mua bahasa N95 di Sarawak dia tu endang ya di prati ke lalu di adang dekat niki agi peminta ya berindi ari penusah sebun asap jadi ya nakak dia tu sida ya nang meri bekal tu ngagai mesia mai wah ti ada ka beliknya nang ngarap ke bala sida ya ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke peminta ya ke engka maja nambah tu lalu dia megang ngarap sida ya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah mega dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya bakal penyalah ke ruang ke ngelalai ke setua atau ke niki kerga peneka hati lalu kelimpah harianya mega penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mada ke Mesia Maiwah naya dilalau ngena sengka buang muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi siti area contohnya bangsa N95 ia ke mana tu ke manding lagi dikena maya musim sebuan jadi ya sida ia ke besi penyakit bakal penyakit ba atau ngepem ke jantung stand miak miat nang ia dilalau ngena sengka buang ia ke bangsa tu lalu bahawa tu megak ya dia Menteri Pemansang Rindu miak miat engkau pia megak kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska ngau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sida lebuh maya sebenar sab jam ia ke hadiah tu jadi ku ya madah ke apa indah boleh ngatai ke peminta sida ngagai taska anti nyemak sida amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sida ya boleh berjalai ke pengawal sida kelebagi pindai ti bekerja lalu ya madah ke utai tu pan diguna ngagai pendewar ti beribuan ke anak mid private ngau pian mengatas ke di baruah kemas dang saja pia dua rah jaga nembia tu tadi na tahun dah dua ria ke tertutup lalu pia mega nada bisi aktiviti di atur ba luar bilia lebuah maya sida tadi di ibuan ngambi pengerai sida tidak dia jaga bak dalam maya hari ke besebun jam ya ke dia tu. Ya sekali berita yang kesempat di lansa aku pagi tu berita yang ke penuh lagi yang kau lihat yang kita jam 7:30 pagi tu lagi bak berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami dikang natai ke pesan berat tim si dikirim peringat bak email ngapem ke nombor WhatsApp Konti YFM Iban. Tang sebenarnya aram berperinan dulu kita ngergas ke mata ba pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: yfmiban@gmail.com. Nemuanan, yfmiban@gmail.com.
1: Menatai ke pesan berat kita ya pagi tu, keterubahnya pesan ke dikirim lentak anak jalak tau ke indai muna. Jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi dengan gaiteriti Rambau ke dia berkucing. Rambau anak bungkul ke dia berjungguk mawang. Pihak mega biak John Jaya berkucing. Steven Kalamutu ke dia dikucing. Pihak mega nuju tuah ke dia berkampung Belimbing. Batu Nam Serian biak lama bak Kampung Span Balairingin, kabelayan kediau ba Sungai Awap Sibu, Sungai Biduot Engkalat Penasu, pemegak bala kediau ba Pasimah Sibu, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, bala ba Rumah Ju Sungai Salim Sibu, kabelayan kelebagi kediau ba Rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga kediau ba Undup, Melugu Sreman, Suyah Tau ke Apai Senan, kediau ba Sabu Sreman, bala kediau ba Batu Metup Julau, Rumah Bantan Pasai Siwang, Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semanggang Oya kenalah dia rintai ke itu tinggallah Muna anak Melaka tak ke indai Mariel. Jadi pesan tu tadi madah ke Muna anak Melaka, Muna anak Melaka tu kenai Mariel dah nadai kena 30 hari bulan 8 yang hari Minggu tu tadi. Lalu niang Muna anak Melaka, niang Muna anak Melaka tu kena Mariel tu dekat itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mah Bungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pegilak Pagir 3 2009 ke Pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu boleh terus bertanya ngegaya lentah anak jalak atau kini muna bernombor 019-889-3412. John anak diki atau kelaki muna bernombor 013-8393-0024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernombor 016-8676-413. Nanti baru isi pesan pemati ke datari lentak anak jalak atau ke indai muna ke pagi tu pesan merdeka anak ia ianya muna anak Melaka, muna anak Melaka atau kini Meryl.

4412 tau ke ngagai John Anadiki nyala kini yang tau Bandung Baru Kusuang 123-8393-024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka Bandung Baru Kusuang 16-8676-413. Pesan yati kedua, pesan pemati ke dikirim sakam anak bunso nyadi pesan tu nuju balaya ke diau barumah Mulu Muara Payang Tanah Putih 3 barumah piam gabala ke diau barumah Sumping rumah Semariang 4 buah rumah bala ke diau barumah Siet Belawai Tanjung Manis bala ba Stalun Mupuang gau piam gabala di diau barumah maupun Sungai Tajang rumah murah Lubuk Nibuang Kabuang kemelayan ke dia Basari Srikai rumah Danau Lubuk Rengit ngau pem gabala ke dia barumah Ramli Sungai Berangan Seberang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala timah tau kedua balik nama Satya Anak Sandau jadi pesan madah ke timah tau kedua balik nama tadi Satya Anak Sandau timah tau kedua balik nama Satya Anak Sandau dan ada hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah double nama Satya Anak Sandau niang timah tau ke double nama Satya Anak Sandau tu dekat di Senggai baru mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bunsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya timah dua beli nama Satya Anak Sandau timah dua beli nama Satya Anak Sandau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah dua beli nama Satya Anak Sandau niang timah tok dua beli nama Satya Anak Sandau tu deka dintau bala maiwah ba rumah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur minta semua kabar belayan ya ke ngelala niang timah dua belah nama Satya atau datai ngesah perusah rabat lalu terus nguyang ngagai pesan ya ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Stephen entri yang ana ringkai jadi pesan tu nuju semua kabar belayan tik ngelala paya ianya tadi ringkai ana empari tau ke apa yut lalu pesan madah ke ringkai ana empari ringkai ana empari tau ke tadi apa yut dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai ana empari niang ringkai ana empari tau ke apa yut tu deka diintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Stephen teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati ya paya ianya ringkai anam pari ringkai anam pari udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari niang ringkai anam pari tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang kabar belayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah perusah rabat tu lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak muja jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai baka bala berumah Gandi Sungai Engkabang Ruban rumah Kesus Kle Sungai Engkabang Tengah Ruban rumah Andrew Raja Sungai Menua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban rumah Biau Batu Bura Ruban ngah rumah Bidah Sungai Entangur Ruban pia muga

nuju Kabang Belayan, ya ke Diau, ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Bada, rumah Sangat tau ke X, rumah Kumbung Sungai Ruan, rumah Langgir Batu Tiga Seratua, piamga bala ke Diau rumah Musyid Sebangkui, Batu Nia rumah Remuan Pluga Baru Ruban, nuju bala ke Diau rumah Teren Sumpiang Pluga Atas Ruban, Manir anak Umar ke Diau baru rumah Tugau Brayang Kemuntang Ruban, piamga menuju ke Belayan ke Diau Bampayang Atas Bampayang Baru Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ya kenalah di rintai ke Dito ti anglala Maxson Liban tau ke Dublin nama Maui anak Andiang. Jadi pesan tadi madah ke Maxson Liban, Maxson Liban tau ke Dublin nama Maui anak Andiang. Udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari belalapan Hospital Serikai lalu Niang Maxson Liban, Niang Maxson Liban tau ke Niang Maui anak Andiang tau deka di Sengai Balamayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari 9 baru mah Nicholas mau ting-ting 2000 ruban kabar pelayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipintal sampal data yang ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan ya ke dikirim Andiang anak sayang ngau ex terumah sayang anak muja ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Maxson Liban dua boleh nama Maui anak Andiang, Maxson Liban dua boleh nama Maui anak Andiang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu Niang Maxson Liban, Niang Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andi yang tau adakah di Sengai Balamayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Nicholas mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3-2 hari bulan 9. Jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan data inur ngesah penusah Rabatu. Lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat hari Bandar Baru Semeriang ke Kuching. Jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke Diau Balu Buat Meranti Ensika kakus kituang arus piamga nuju bala ya ke Diau Balumut Bajuang Lunyang Tangur Tungkah Daya Kesindu Bulan Tuba ngau ya kenalah di rintai ke Ritu ti ngelala Awat anak Merdian tau ke apai baca. Jadi pesan tu tadi madah ke Awat anak Merdian, Awat anak Merdian tau ke apai baca. Udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu Niang Awat anak Merdian, Niang Awat anak Merdian tau ke apai baca tau deka di Sengai ba rumah yang puwi aja tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching lalu Mayang Anjong Niang tau bedau di tetap ke Ritu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya. Jadi ngai kita ya ke ngelala kita datang ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 si Nur Ngesah Penusah Rabatu. Lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780777601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970002192. Nada baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapai ya hanya Awat anak Merdian, Awat anak Merdian tau ke apa baja. Udah nadaya kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu Niang Awat anak Merdian, Niang Awat anak Merdian tau ke apa baja tau dekau di Sengai Balamayu bernombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 C lalu Maya Nganjuang Niang tau lagi berdawah ditetap ke Dito. Jadi kita kalau nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Florence Awat bernombor kusung 1133127522
tau ke ngagi rolan baja awat ba nombor 0178077601 tau ke ngagi Helen Awat ba nombor 0197002192. Lalu kita terus ngatai ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal ngau pengawal berantau tiri kirim umang anak alup tau ke Indai Sultan yang dipesan tu nuju balau ya ke diau basni buang Bintangur Majau sebinti aruma Jonas Miri Johor ngopi mega balau ke diau dia suai lalu tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai kuala balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngau setuan mir nawan sungai platau rumah mikai pemga bala kedia ba rumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan kedia ba bintulu ngau ia kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niandangkan anak alup niandangkan anak alup deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ila ianya hari 6 minta kabar belayan kengelala data yang ngulu pengawal tau ila nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke Indai Sultan ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia hanya niang dangkan anak alup niang dangkan anak alup deka diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu nanda ngatur pengawal tau nadai dipadah ke ditau okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu lalu setonya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kabar belayan ke dia rumah Jos dengan sepatah Bali rumah Labang Teluk Buyang pemega kabar belayan ke dia rumah Rubian ke rumah Merapuah nang Suau bala ke dia basmanya Sungai Merirai Sungai Gad Sungai Mujuang Sungai Suat tapi pemega kabar belayan ke dia Batang Bali bala ba pasai buan pasai lubuk pelai setelah kebelayan yang nalah dia rintai ke itu tinggallah bes anak paduang tau ke bini semua tau ke Indai Bad jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke Indai Bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu ni yang bes anak paduang ni yang bes anak paduang tau deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 3 2 hari bulan 9 kapan belayan ia ke dipesan tak lala minta data yang sah Nusara Batu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi anak baru pisi pesan pemati ke di kirum peringa kita semua anak belalang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu yang best anak paduang yang best anak paduang tau deka di intu malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi pergilah pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke adi pesan tak kumlalan tanda tai ngesah penusah Rabatau ngagai rumah semestinya Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirum Sreni Ana Rani tau ke yang tadi Ani ya yang dipesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai Maya Rabat berkabar sakau Tumbawai lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nangaban pihak mega nuju balau ya ke diau baawur sengkabang meribung padiah melayu ulu melayu wili rian batang buluan tu lau yang semumuk baruah engkaji layar gaji atas gaji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngapai mega pesan tu nuju hileri manggi anak igom ke diau balimbang aman igom dimiri Mary Albert kediau di Limbang piamga nuju Jesse anak Albert Biluang kediau ba Limbang
Linggi ana tusien kediau tajul Sreman, ani ngau Jack ana ringkai kediau di Kuching, Agas ana ringkai di Betuang, Nunuang ana besar di Murdi ngau piamuga kepabelayan, ia kenalah dia rintai ke Rito tinggala Suri ana Igom tau ke Indai Yai. Jadi pesan tu madah ke pemati Suri ana Igom, Suri ana Igom udah nadai kemari 1.31 hari belalapan lalu niang Suri ana Igom, niang Suri ana Igom tu dikadin tu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam bertiga 2 hari bulan 9 sudah ke di Anjung pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Kita kenyakan nemu sila lagi kawal ngawa penusah rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini bernombor 012-353-4644 tahu ke bernombor ya Siti lagi ini bernombor 011-512-0573 dan baru isi pesan dikirim Serni Ana Randi tahu ke Ani ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati Indaya ianya Suri Ana Igom, Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igom, niang Suri Ana Igom tu dikadin tu bala mayu baru mah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam hari 3.2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Jadi kabar belayan ia ke dipesan beratai ngesah penusah rabatu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ini tempo penombor kusung 012-353-4644 atau ke penombor ia ke setidak ini penombor 011-512-0573 nangkan kenyang natai ke pesan pemati ti dikirim iti ana tigo jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba lawas temu dua Sreman ngapiam ga nuju bala ke diau ba arus iban terasi Tanjung Bunduang stampion iban Stutong baru, stampion baru, Lubuk Buan, Kucing, Gawi, kenalah dia rintai ke Ditu, Tinggala Sandra, anak Dibit, tau ke Bini Freddy Ukap. Jadi pesan tu tadi, madah ke Sandra, anak Dibit, Sandra, anak Dibit, tau ke Bini Freddy Ukap. Udah nadai kemari, hari 1.31, hari bulan 8, lalu niang Sandra Ana Debit, niang Sandra Ana Debit tau ke bini Freddy Ukap tu deka di intu ba rumah niang tempu di kampung Stampion Baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi bekawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap ba nombor 016-2521-705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap bernombor 013-577-6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016-2582-552 nah, baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Sandra anak David tokin tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak Dibit niang Sandra anak Dibit tau ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di Sungai Balamaiwah ba stampion baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayangan juang niang tu lagi berdau ditetap ke ditu kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap menombor 016-2521-705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap menombor 013-577-6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru menombor 016-2583-552 pesan kita ya ke 10 apa gitu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan jadi pesan tu
nuju rumah ya ke Samos Makaim ya Rabat baka ba rimbas ulu 32 buah rumah pem gabala ke dia ba bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua kebelayan ke dia ba suriat A ngau suriat B tanjung 2 buah rumah melupa kedap Mbawang serta kaban belayan kelebihan raban gereja BEM seratu enggak balai ke dia babang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awiak batang sebelah lubun ibuang kabung selambuang tintiang jelai bajau 2 buah rumah mplai ulu mplai ili nangabu 2 buah rumah tebu mutuan beluak mendas enggak upiam enggak kaban belayan ya kenalah dirintai kitu ting lalo Jalang Anak Mada. Jadi pesan tu tadi madah ke Jalang Anak Mada, Jalang Anak Mada tau ke apa inuyan, tau ke entua tuai rumah Cendang Anak Guang udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Jalang Anak Mada, niang Jalang Anak Mada tau ke apa inuyan, tau ke tadi entua tuai rumah Cendang Anak Guang tau deka dia intu bala maiwa berumah cendang penunuh setebak malam hari 4 tewilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunuh okay? Jadi kembalian ke dipesan di bidang datang sah penuh sarah batu lalu kau nemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor kusuang 16572421471 tahu ke dengan nombor kusuang 13574190 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu malah kapaya ianya Jalang Anak Mada, Jalang Anak Mada tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang Anak Guang udah narik kemari hari 1 31 2008 lalu niang Jalang Anak Mada, niang Jalang Anak Mada tau ke apa ya nunyan tau ke entua tuai rumah cendang Anak Guang tau deka di ngai balam maimah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tulak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kanmu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagaya nombor kusung 16572421 tau ke ngagaya nombor kusung 13574190 kusung-kusung lalu ke situ tu pesan ya ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak geruntang tau ke apa ya jauh jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang, jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang jauh anak diang, niang jauh anak diang tau adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi pagila ianya pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 ok jadi kabar belayan ya ke dipesan cerita datai ngesah penusah rabatuk ngegai rumah kiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anak ngau ia kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau ke apa jauh ke pagi tau nyari pesan merah kanak ya yangnya jauh anak diang, jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 28 lalu niang jauh anak diang, niang jauh anak diang tau dekat di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 semula jauh pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak penggerak pagi YFM ianya pesan pemati ke dikirum
Nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Pasir Mas engkalat awap penasau pemga bala ba Batu Bura rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke dia di satu aruban kepuas kapian ania ngawi kenala dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy. Jadi pesan tu pada ke Matias Angkuang anak Kennedy. Matias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 laluan niang tu deka di senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 baru rumah Edward Tinggi Batu Bura Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penusara batu. Tahu pertanyaan ngagai Nomi Ana Charles Banumbar Kusuang 1487769303. Tahu ke ngagai itu rumah Stiwa Tinggi Banumbar Kusuang 1116223441. Nanda baru pesan pemati ya ke dikirim Nomi anak Charles Timbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy. Matias Akuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 laluan niang tau deka di senggai barumah Stiwa Tinggi Batu Bura Batang Igan Sibu makanya tadi kena malam tu ngau malam pergila 1-2-2019 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stiwa Tinggi bernombor 0116223441. Jadi jadi akan mengatakan kepesan berat bahawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerana.
3: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Dato' kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawal ngau gaya ke Dato'. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kahagiah belanja kena nyerurek sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyari tu isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah agi ngenatai ke penerang ngambil media ngau orang maimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, mada tiap agensi ngembuan kuasa ngau penerang kediri empu tipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur ke jakut tau maya awam JPBNS ti berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensiamai mah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia Mayuah Bengkak dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagai sidak tinapik penanggul nada air ketegar hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawam nganjuang air ngau mansi asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia mayuah meruan bisi air sekumbang musim kemarau jam ke diatau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai Betuang, Semerahan, Limbang, Seriaman ngau Miri. Yang mada pengawak nguliah ke air dari agensi air ke bekawul megak dekat di perunding berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selata Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawul ngau sebun asap ti bertambah. Sapit Premier kemegak Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mansia Mayuah diatuk diperjalaikan dengan 15 fasiliti pengerai di Selata Sarawak. Tiga penyakit bekawa ngau kualiti angin tik di kemata ianya penanggul senat seput tau ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amar Dato' Sim bak pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu Pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedih mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayuah lebih agak raban ti berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang iduang ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mereka kes ULTI Ngok pede mata di Sarawak bisa nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau dan upis emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegaknya yang lalau mensia mayuah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap meruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisih diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangka guna sekolah dipedauli yang lengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ke tinggi. Berjalan ke projek mega dekat ngada ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengka serta main macam servis sukuang kalau itu boleh muka peluang gawak ngodagang kelebih lagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuah sebagi hari belanjanya dikenak berjalan ke dagang ngaji pengajar pengawak ngau mayang pemekal hari menua tempu. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayuah belabuah hari kemari. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bak semengkah penerang madah tu berindia hari Bandaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tok megak dikenak nyaga pengelikuan ngau pengerai bala temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan untuk dibuka baru ngaga mensia mayuah bak saluran rasmi BBKU. Mensia mayuah megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak baluar rumah serta seluran nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki tidak diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai sungai Tapayang ngimai jalai bayuang serikai di tampung baru pagi tu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemari pengudah mansa lalu bedau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun tiudah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik duko. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba, Polis APM, Rela, Lubuan Lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nua nyentuh 1.5 km. Operasi SAR ditempuh baru pukul 8 pagi itu. Di Kabong, si kol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyadai induk ya, bakampung nyabur kena arinam tercadai. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa kebelumu 40 tahun madah Kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngemba dekat munuah suspek udahnya ngalengari Kediri ari rumah. Pansiak tumbu ngayan kepun penusih tu nyadi ketika belayak bertimba jakau tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur tangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau Seksyen 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikenang ujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke Bekawul patut cakah ngenatai ke penerang Bekawul ngau gaya ke diatu. Fasiliti Pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawul ngau sebun asap timajak nambah. Namah kasir belanja kena nyerurik sekolah dipedak uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Nyanakah kami nabur ke berita RiwayFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Swil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu Bala Pengsai Benuatu kenyang kawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud yau bini adik Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagam benda ketuai Benuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Roti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah nduan setangkainya gamal ajak ketepedak besai. Tak ngagi gebur-gebur bubun aji. Agi ngau bala nebiak belangkau debaruh rumah. Nya naka jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tahan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, hiar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu, intu siru. Ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
3: merdeka, merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari Bandaraya Kucing. Sriaman tau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 ndur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi pangkak pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih di temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawa pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat gati pekin lombak perahu ngong begak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekin bakal pekin gambar benak di pemaduk mana pekin kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.